0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, setiap hari 6 hingga 10 pagi untuk waktu ini kembali lagi bersama kami di Nasional FM.
2: Ya, betul. Jadi kepada anda yang sedang menjamu selera pagi-pagi ni kepada kedai makan yang mendengar Nasional FM, terima kasih banyak-banyak tau. Jadi mungkin ada kedai makan di Brunei Darussalam yang mendengar kita, boleh juga maklum dengan kami tau.
1: Okey.
2: Di Facebook Nasional FM, sebab kita bawakan live untuk anda sampailah ke pukul 10 pagi.
1: Betul tu. Jadi anda semua boleh untuk bersama dengan kami. Untuk selepas ini ada banyak lagi perkongsian menarik, ada macam-macam cerita lagi, Sonic.
2: Betul. Dan yang sedang memandu, hati-hati untuk semuanya. Jadi saya percaya untuk minggu ini, Sabtu Ahad ni, mungkin jalan agak berbeza.
1: Betul.
2: Sesaknya sebab semua nak balik semula bekerja daripada bercuti, nak balik ke sini, nak balik ke destinasi anda. Jadi rancang terus perjalanan anda.
1: Macam tadi rakan kita Sheila, dia kata jalan tak jam. Cepat sampai awal
2: untuk hari ini.
1: Walaupun konti pukul 1 katanya.
2: Ya, betul. Untuk hari ini mungkin ada yang ambil cuti lagi lah, halang-halang kan.
1: Betul.
2: Okey, baik. Jadi sambil itu, kita nak kongsikan kepada semua berkenaan dengan perkara ini, di mana sebanyak 3,208 ia kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan telah dikenalpasti sebagai langkah awal kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan MOT dan juga Kementerian Pertahanan MINDEF bagi membuka lebih banyak peluang kerjaya kepada bakal pesara serta veteran Angkatan Tentera Malaysia, ATM.
1: Betul. Dan kekosongan jawatan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan juga rantai bekalan. Dan ini sekaligus menyediakan laluan kerjaya kedua yang lebih tersusun.
2: Jadi kerjasama ini mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memperkasakan pembangunan modal insan berkemahiran tinggi, memperluas peluang pekerjaan berkualiti serta memastikan tiada golongan yang tercicir daripada arus pembangunan negara kita.
1: Betul. Jadi anda semua bolehlah untuk bersama kami, terutamanya bagi golongan angkatan, golongan veteran Angkatan Tentera Malaysia. Kita sudah maklum selepas mereka pencen, banyak lagi waktu yang ada untuk mereka meneruskan kerjaya masing-masing.
2: Okey, baik. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Zubir Bujang.
1: Zubir Bujang,
2: Tok Orang Sawak, hari-hari yang dengar kita, hari-hari yang tag, yang ada ambil video lepas siang, yang maklum dengan kita di Instagram story. Terima kasih Zubir Ali.
1: Betul.
2: Zubir Ali pula. Zubir Bujang. Allah Akbar.
1: Zubir Ali siapa tu ni?
2: Entahlah. Tiba-tiba muncul. Okey, Zubir Bujang.
1: Okey.
2: Terima kasih banyak-banyak dengan kita dengar kami orang hari-hari. Allah Akbar.
1: Allah Akbar. Okey, selepas ini kita ada sesuatu yang agak mengejutkan. Ini yang berlaku di luar negara, secara tiba-tiba berlaku satu letupan yang sangat dahsyat.
2: Allah, dia macam tiba.
1: Tiba.
2: Macam tiba.
1: Cuti sekolah dah tiba.
2: Jadi Allahu Akbar. Okey, kejap je lagi nanti anda boleh terus saja muncul di Facebook Nasional FM untuk anda saksikan kejadian ini. Pray for Malta. Itu saja saya nak bagilah.
1: Ini yang berlaku dekat Malta. Okey, jom.
2: Okey, baik.
1: Dengarkan lagu ini dahulu. Nanti kita kembali lagi selepas ini. Baik, inilah dia.
2: Nasional
1: Pagi.

0: Okey, cantik menarik, kau memang tertarik the bomb.
1: Ya, betul. Okey, baik. Lagu-lagu yang kita bawakan untuk semuanya memang lagu-lagu terbaik tau. Mm-hmm. Untuk pendengar setia Tiga Suara.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sambil dengar kami, sambil tertonton. Jadi, kita beramah mesra juga di Facebook Nasional FM.
0: Okey. Baik, sekarang ni komen-komen yang ada pada waktu ini di Facebook kami. Kita ada Wan katanya, ya Allah tuanku. Pernah berlaku dekat rumah saya, ada satu kilang juga meletup begini tapi tak sekuat inilah.
1: Okey, Aniza Samin, alhamdulillah awak memang layak sebagai pemenang tau. Sebab sentiasa muncul, memang rezeki awak tau, Aniza Samin.
0: Hebatlah.
1: Dia kata tempat saya kilang juga, tapi kilang cat dan api marak macam ni. Dahlah dekat dengan stesen minyak Petronas.
0: Baik.
1: Nasib baik dapat dipadamkan.
0: Yalah,
1: jadi alhamdulillah. Ya, hati-hati semua eh.
0: Betul tu. Okey, seterusnya kita ada Masya Saleh. Seram juga bunyi letupan tu. Lepas tu kita ada Rosida Safil. Biasanya berlaku letupan kilang bunga api ni. Memang betul lah. Ini pun kilang bunga api.
1: Betul sebenarnya. Jadi apapun, saya nak ucapkan tahniah tau kepada nama-nama. Mereka inilah yang akan muncul di saat akhir tau. Betul. Daripada awal sampailah akhir. Macam Betul. Masa Saleh, Siti Salwa, Aniza Samir, Rosida Safil ni tanpa henti tau.
0: Yes, Sonny.
1: Masya Allah.
0: Sememangnya cukup hebat. Sentiasa bersama kita pagi-pagi lagi. Dah kita on je live Facebook. Pagi-pagi dah ada dah.
1: Ya Allah. Terima kasih banyak-banyak tau.
0: Allah. Terima kasih lah sudi untuk bersama kami. Tanpa anda, siapalah kami.
1: Ya, kan? Kalau depan saya ni memang saya dah ni lah. Memang saya dah belanja dah.
0: Allahu Akbar.
1: Terima kasih tau.
0: Okey,
1: baik.
0: Baik, selepas ini kita nak akan bersama dengan rakan kita. Individu yang cukup istimewa, Sonic. Hebat orangnya ni.
1: Allahu Akbar.
0: Cantik orangnya ni.
1: Sangat luar biasa.
0: Ya. Kita nak bersama dengan rakan kita dari Map Malaysia, Wani.
1: Wani, ya Allah. Dengan nama je, orangnya cantik. Wani.
0: Kebetulan saya ada gambar dia. Boleh tengok gambar Wani dekat Facebook kami.
1: Wow.
0: Wani.
1: Wajah awak sedang dipertontonkan tau dekat Facebook. Buat terbaik untuk tinjauan awak eh.
0: Baik Wani.
1: Eh, cantiknya dia. Allahuakbar. Jom.
0: Okey, silakan Wani untuk tinjauan cuaca.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Imej radar semasa menunjukkan cuaca cerah di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia. Namun demikian, hujan lebat kini masih lagi berlaku di negeri Selangor. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor dan cuaca lembap ini dijangka akan reda dalam tempoh 2-3 jam akan datang. Menjelang petang nanti, hujan di beberapa tempat masih lagi dijangka berlaku di kawasan pedalaman negeri-negeri pantai barat dan dijangka bergerak ke arah timur memasuki negeri-negeri pantai timur semenanjung menjelang lewat petang ke malam nanti. Selain itu, hujan turut diramalkan lebih tertumpu di kawasan Kudat, pantai barat dan juga pedalaman di negeri Sabah serta utara negeri Sarawak. Dan perhatian kepada penduduk di Macang, Kelantan dan juga Sri Aman, Sarawak, kedua-dua kawasan ini kini berada di bawah amaran gelombang haba tahap 1 selepas mencatatkan suhu antara 35 hingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Oleh itu, penduduk setempat dinasihatkan agar minum air dengan secukupnya agar kekal terhidrat serta elakkan aktiviti pembakaran terbuka. Baiklah, sekian dahulu informasi cuaca untuk pagi ini. Anda boleh ikuti perkembangan amaran cuaca terkini dengan melayari laman web rasmi dan kesemua laman media sosial Map Malaysia. Kembali menceriakan pagi kita bersama Sonic dan Nasri di Nasional Pagi.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
2: Cara Kita di Nasional FM.
1: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?
3: 34 Puncak Prestasi.
4: Dengarkan setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad.
5: Siaran bermula 3.20 petang selama 34 minit.
4: Mengetengahkan pengkarian industri kreatif, seni muzik, seni lukis, seni tari, pelancongan, makanan dan banyak lagi.
3: Jangan ketinggalan Suara 34 Puncak Prestasi.
6: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
7: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang selalunya dia telan sendiri. Dia takut nak luahkan. Pernah tak anda, bukan penat bekerja, tapi penat dengan suasana kerja yang toksik? Pergi kerja pun macam berjalan atas kaca. Pernah? Ini bukan isu remeh. WHO tekankan semua pekerja berhak kepada persekitaran kerja yang selamat dan sihat, termasuk dari sudut risiko kesihatan mental. Jadi hari ini Abang Bat kongsikan 3 cara hadapi tempat kerja toksik dengan lebih bijak. Kata kunci.

0: Yang kedua, komunikasi jadi intimidasi, ugutan, memperlekeh atau suka memalukan orang. Dan yang ketiga, salah silap kecil dibesar-besarkan tetapi usaha dan hasil baik langsung tidak dihargai. Aha, cuba anda cek balik adakah anda berada dalam tiga situasi tersebut. Nah, dan analogi dia macam air, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau airnya kotor, ikan yang sehat pun lama-lama lemas. Betul? Baik, yang kedua adalah lindung. Bila suasana toksik, jangan hanya bertahan dengan emosi. Kita perlukan perlindungan yang praktikal. Nah, tiga langkah mudah. Satu, simpan rekod penting. Tarikh, masa, apa yang berlaku, siapa yang ada. Oh, yang ni kena ada. Nah. Yang kedua, hadkan ruang. Jangan kongsi hal peribadi pada orang yang jelas suka jadikan ia sebagai senjata. Nah, jangan senang-senang kita nak luahkan kepada orang, cerita pada orang, takut orang tu nanti akan gunakan sebagai serangan kepada kita. Dan yang ketiga adalah, cari sokongan yang selamat. Mungkin ada seorang rakan kerja yang memang boleh dipercayai, yang memang matang, ataupun ahli keluarga, supaya anda tak pikul sorang-sorang. Ah, yang ni penting. Nah, dan yang ketiga adalah bertindak. Ini bahagian yang ramai orang tangguh sebab takut. Tapi kalau gangguan dan intimidasi jadi normal, ia boleh makan diri. Nah, jadi nak bertindak ada tiga tahap. Tahap yang pertama, komunikasi yang jelas dan profesional. Nyatakan sempadan kita. Contohnya, saya boleh terima teguran tapi bukan dengan cara memalukan di hadapan orang. Itu tahap satu. Tahap dua adalah gunakan saluran rasmi. Kita laporkan kepada ketua yang lebih tinggi ataupun HR atau mekanisme aduan organisasi. Ataupun tahap yang ketiga, kalau keadaan tak berubah, kita bina pelan keluar yang bermaruah. Nah, kita kemas kini kemahiran kita, kita cari peluang, susun kewangan, dan kita keluar dengan tenang dan bermaruah. Ingat, gangguan dan keganasan di tempat kerja itu memang wujud dan bukan sedikit jumlahnya. Jadi, tindakan yang kita perlukan bukan sekadar berdrama, kerana tindakan adalah sebuah perlindungan. Nah, jangan jadi wira yang bangga sebab dapat tahan sakit, tapi akhirnya rebah seorang diri. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey, sekali lagi untuk anda semua, selamat pagi, selamat mendengarkan Nasional FM. Untuk negeri yang bercuti, selamat bercuti.
1: Ya, betul. Dan juga ya, kepada anda yang mungkin hari ini pertama kali masuk bekerja tukar unit. Macam sahabat kita tadi, Fatimah. Yang buat laporan trafik hari ini adalah hari terakhirnya di unitnya lah .
0: Betul tu.
1: Ada juga Encik Zul.
0: Alah, hai Encik
1: Zul pun juga akan berpindah ke unit yang baru. Jadi kita doakan yang terbaik ya, siapa-siapa yang mungkin akan bertukar. Itulah dia, orang kata ada frasa-frasa apabila kita bertugas sebagai penjawat awam ni kan.
0: Betul tu. Dan kita sedia maklum lah untuk anda semua yang dapat kenaikan pangkat. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan.
1: Betul.
0: Okey, yang mana meraihkan kejayaan pun tahniah kita ucapkan.
1: Jadi didoakan agar terus menjadi pekerja cemerlang lah .
0: InsyaAllah.
1: Okey, baik. Jadi kepada semua, jangan lupa untuk terus saja bertemu dengan sahabat-sahabat saya, Nazri. Lepas ni awak akan ke sana .
0: Saya akan ke sana bersama dengan Iz Azlan. Bersama dengan Izzy Alia Jalani. Selepas tu kita bersama dengan seorang lagi ni, Mira pun ada juga.
1: Betul. Kakak Ungu pun ada juga.
0: Ada juga.
1: Jadi di sana nanti pelbagai aktiviti menarik akan diberikan untuk semuanya. Siapa-siapa yang sedang mencari kerja, program TVET ni sangat bagus tau. Anda boleh terus saja bawa lah resume-nya. Mana tahu ada sesi temuduga secara terbuka ya, untuk mereka yang sedang mencari kerja .
0: Betul tu. Jangan lepaskan peluang ini untuk adik-adik kita yang mana lepasan SPM. Ini peluang terbaiklah untuk anda mendapatkan, untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET. Untuk mendapatkan lagi yang kata apa, maklumat-maklumat yang lebih terkini, boleh pergi ke sana .
1: Jadi anda boleh jumpa juga DJ Corner Nasional FM. Lokasinya anda boleh terus saja ke pameran Hub 1 tau. Jadi akan berlangsung di Dataran Putrajaya bermula hari ini 5 hingga 7 Jun ya 2026 .
0: Jadi anda semua boleh hadir ke sana. Untuk semua sekali, jangan malu, jangan segan, jom datang ke sana. Dan insyaAllah juga untuk anda yang berada di Putrajaya pada waktu ini, sebenarnya ada banyak acara yang berlangsung. Jadi sama-sama kita meriahkan. Tambah pula hari ini hari Jumaat. Jadi sama-sama kita untuk umat Islam, kaum Adam, boleh tunaikan solat di Masjid Bahamkiran di Putrajaya.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Okey, baik. Jadi Khairul Azwan Arba akan menyusul pukul 9 pagi. Kemudian satu jam terakhir kita akan bersama. Dan insyaAllah kita akan terus saja bersama dengan, kita ada tetamu yang akan datang tau. Ini adalah lawatan peserta program Good Creators Academy.
0: Wow.
1: Malaysia 2026.
0: Yes. Kita akan bersama dengan delegasi nanti.
1: Ya, betul.
0: Yang akan hadir di Konti Nasional FM.
1: Jadi mungkin di situ nanti kita akan, kalau mereka datang awal, kita akan boleh buatlah tiga suara cakap lah . Saya live bersama-sama dengan mereka lah.
0: InsyaAllah nanti. Kita nantikan sebab perjanjian ni pukul 9.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, jom.
1: Okey, baik.
0: Kita berhibur seketika dengan lagu ini. Nanti kembali lagi selepas ini.
1: Jadi inilah dia Nasional
0: Pagi.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Mereka adalah usahawan yang terus mengurang langkah.
5: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
6: Betul.
5: Sebab bila saya memang, prinsip saya,
6: yeah,
5: memang kalau buat, biar sampai jadi.
4: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ini terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan terus sampai jadi.
7: Suara 34, Puncak Prestasi.
4: Dengarkan setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad.
7: Siaran bermula 3.20 petang selama 34 minit.
4: Mengetengahkan pengkarian industri kreatif, seni muzik, seni lukis, seni tari, pelancongan, makanan dan banyak lagi.
7: Jangan ketinggalan Suara 34, Puncak Prestasi.
4: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Untuk laporan lanjut, kita bersama-sama wartawan Izlin Azmi. Silakan.
1: Baik, terima kasih Kai. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat mencemaduli ke istiadat mengarak panji-panji sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda kira-kira pukul 8.45 pagi tadi. Keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut berada di dataran Timbalan Perdana Menteri 2 Datuk Seri Fadila Yusof, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin serta Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman. Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk Perbarisan Kawalan Kehormatan Utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kejayaan lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebut negara madani ini, terasnya mesti nilai. Mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, jangan katakan muslimun hakikiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain. Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita cabaran kita bukan sahaja cuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. Angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman disinformasi dalam landskap media semasa. Maka di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
0: Teo Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Muhammad Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkuat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian termasuk had masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu, akhlak, teras pembangunan negara madani. pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, Sony.
2: Ya, yes, saya.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi kepada semua yang terus saja bersama kami daripada pagi tadi, kita dah maklumkan kita ada tetamu yang sangat istimewa. Mereka ni, bayangkan Nazri ya.
1: Ya Allah.
2: Mereka ni insan terpilih.
1: Ya. Yeah.
2: Yang terus saja digabungkan untuk terus saja bersama dengan kita semestinya pada pagi ni. Masya Allah, luar biasa mereka ni, Nazri.
1: Kami cukup gembira kehadiran mereka ni, Sony.
2: Kita
1: senang kerja kami.
2: Ya, kita dengar suara mana? Suaranya say hey. Macam konsert dah kita lah eh. Okey, baik. Jadi ini adalah peserta program Good Creators Academy Malaysia 2026. Mm-hmm. Di mana mereka yang hadir pada hari ini seramai 15 orang. 15 orang eh.
1: 15 orang eh.
2: Jadi okay, siapa-siapa yang terus saja menonton, ada kita punya kamera dekat sini, semuanya hebat-hebat tau.
1: Betul.
2: Ada yang muka macam budak kecil.
1: Okey.
2: Ada daripada Indonesia. Selamat datang.
1: Selamat datang. Dan juga yang lain semuanya, adik-adik kita ni semuanya bawah 17 tahun. Sorry.
2: 17 tahun eh. Ada 18, 19, 20. Ada 30 ke?
3: Tak ada.
2: Oh tak ada lah. Kita lagi situ lah eh. Okey, baik. Kita nak bercakap. Di sebelah saya mungkin kita nak dengar suaranya. Namanya siapa ni?
3: Hai, nama saya Zulfa. Boleh panggil saya Cupa.
2: Okey, oh, Cupa. Ya Allah, saya tunggu awak tau Cupa. Daripada minggu lepas sebenarnya. Jadi akhirnya awak bersama kami. Awak sekolah di mana Cupa?
3: Saya daripada sekolah Tun Fatimah.
2: Tun Fatimah eh.
3: SPP di Johor.
2: Okey, baik. Jadi berapa lama sudah anda berkenalan bersama dengan rakan-rakan anda di pada hari ini?
3: Dia dah 3 hari sebenarnya.
2: Baik. Jadi program ni sebenarnya berkenaan dengan apa?
1: Apa
2: anda semua digabungkan.
3: Kita sebarkan khabar baik melalui media platform lah, macam TikTok dengan IG. Okay.
1: Oh, macam Cupa macam mana boleh terpilih ni?
2: Pelajar terbaik. Yeah.
1: Cuba berapa orang dari sekolah Tun Fatimah?
3: Dah ada 2 orang.
1: Okay.
3: Saya dengan Valora.
2: Okey, ni Valora.
1: Valora.
2: Waalaikumsalam.
1: Dekat sikit Valora.
2: Valora boleh. Valora, itu memang nama awak ke?
4: Ya, itu
2: nama saya. Kadang-kadang apabila kita on air ni, kita akan lupa nama kita lah. Eh.
1: Okey, nama sebetulnya apa?
2: Valora. Ya, yeah, nama betul awak yang sepanjang-panjangnya.
4: Nama sebenar saya Valora Nor Nabiha binti Muhammad Gaddafi.
2: Wow. Sedap punya namanya.
4: Ada nama Cina juga sebenarnya.
1: Oh, apa dia?
2: Apa?
4: Kelakar sikit. Valora Ho Soon Peng.
1: Oh, okey. Macam mana boleh ada dua nama tu?
4: Ibu saya pula Cina Hainanese.
1: Okay.
4: Ayah saya Melayu. So
2: boleh cakap Cina.
4: No. Parents encourage lah, tapi saya susah sikit nak baca all of those.
2: Oh yelah.
4: So better ambil French lah.
2: Betul. Okay, jadi macam mana perasaan dapat menyertai program ni?
4: Program ni sebagai kota kita yang memang plan to post impactful things. It's great lah to surround myself with people that have the same vision as me.
2: Yes, of course, yeah.
1: Yes, very nice.
2: Can you imagine that? You can speak English very well, yeah?
1: Human divided by?
2: 3 categories. Yeah. Oh my God, you are so amazing, eh? Jadi, Tania. Okay, baik. Kita nak dengar juga daripada sahabat kita, daripada Indonesia. Yeah. Okay, mungkin bisa perkenalkan dirinya.
5: Okay. Dari siapa dulu nih?
1: Sama.
6: Dari Fahri dulu.
5: Dari aku dulu ya.
2: Iya.
5: Halo teman semuanya, perkenalkan nama aku Fahri Seramansyah, untuk kerap disapanya dengan nama Fahri.
2: Oh
5: gitu.
2: Fahri.
5: Iya, aku dari Indonesia of course. Dan aku jadi dari Central Java ataupun Jawa Tengah.
2: Oh Jawa Tengah.
5: Jawa Tengah, betul. Dan ada partner yang luar biasa juga nih.
6: Oke, halo semuanya. Jadi perkenalkan, nama saya Nima De Ayu Bintang Victoria, and teman-teman bisa panggil aku Victoria. Aku dari pulau tercantik yang orang-orang bisa bilang Pulau Bali.
1: Yeah.
6: Jadi mesti orang-orang kat Malaysia ni pernah ke Bali.
2: Yeah.
6: Pernah.
2: Yeah,
1: wajib.
2: Destinasi yang sangat luar biasa lah.
6: Yeah.
2: Jadi macam mana? Berapa lama sudah berada di Kuala Lumpur?
6: Kita sudah ada 3 hari.
2: 3 hari
6: kak. Betul. Kuala Lumpur.
5: Okay. Besok last day kak.
2: Esok last day?
6: Ya, esok last day.
2: Janganlah baliklah hujung tahun. Jadi apa yang menjadi kenangan terindah sepanjang bersama dengan rakan-rakan ni 3 hari ini? Kenangan paling indah ni.
6: Oh, kenangan paling indah ya.
2: Uh-huh.
6: Saya tuh bisa bertemu dengan orang-orang yang sangat-sangat keren. Karena mereka punya banyak experience, punya betul. Banyak mindset yang bagus. Jadi kita orang bisa bertukar pikiran dengan Indonesia, dengan Malaysia. Jadi tahu culture baru macam tu.
1: Betul. Okay, macam Farid sendiri, kali pertama ke di Kuala Lumpur?
5: Ya, ini first time di Kuala Lumpur
1: first
5: juga.
1: Time di Kuala Lumpur. Betul.
2: Jadi kali pertama datang jadi dekat lapangan terbang dekat sana, panggil apa? Airport.
5: Bandara.
2: Bandara. Yeah. Datang je dekat bandara apa yang terlintas terus di fikiran tengok Kuala Lumpur.
5: Luar biasa tentunya. Banyak sekali bangunan yang menjadi identitasnya Kuala Lumpur gitu ya, Kak. Yang di Indonesia ini belum ada gitu. Yeah. Jadi kalau di Indonesia kan ada Monas.
2: Betul.
5: Ya, kayak gitu. Jadi kayak wah, luar biasa sekali sih KL ini.
2: Kami pun tengok awak berdua pun luar biasa juga ya. Luar biasa. Okey, baik. Okay. Siapa lagi tadi? Okey, yang wajah macam budak-budak kecil ini.
1: Ni adik ni.
2: Okey, namanya siapa ni?
7: Hello, nama saya Ali bin Farouk.
2: Allah.
1: Ali berapa umur Ali?
7: Saya 16 tahun.
2: Sekolah mana? Sekolah mana?
7: Sekolah kat SMK Dato' Ajarul Kadir dekat Pulau Pinang.
2: Pulau Pinang.
1: Oh, Pulau Pinang.
2: Allah, jadi macam mana rasa dapat datang Kuala Lumpur 3 hari ni berpisah dengan keluarga? Sedih ke?
7: Tak rasa sedih sangat sebab
2: awak kan?
7: Pernah duduk asrama dulu.
2: Pernah duduk asrama.
7: So, rasa natural je.
2: Natural sajalah. Jadi, apa impian awak dalam program ni?
7: Jadi, top 5 Good Creators Academy ni lah.
2: Agak-agaknya dapat?
1: Dapat.
7: InsyaAllah.
1: InsyaAllah dapat.
2: Dr. Izamil sedang membuat analisis. Okay, Izamil Nasir bersama dengan kita. Pembaca bertepuk untuk Izamil Nasir.
1: Sorry, dia doktor tau.
2: Dia doktor. Doktor Izamil Nasir. Loko. Kalau kita tengok kalau ada program-program berkenaan dengan tradisional batik-batik di Kuala Lumpur.
1: Sarung-sarung.
2: Inilah dia pengacaranya. Betul. Dan juga timnya. Jadi macam mana program ni sebenarnya?
8: Program ini kita nak sebarkan ataupun galakkan pelajar-pelajar sekolah menengah kita untuk jadi content creator yang menyebarkan kabar-kabar yang baik sahaja. Sebab kita tahu banyak perkara sekarang ni mungkin perkara-perkara yang negatif yang boleh beri impak yang tidak baik kepada masyarakat.
2: Betul.
8: So kita nak mereka dididik, diajar, dibimbing dengan perkara-perkara yang boleh hanya kita sebarkan perkara-perkara yang positif yang memberi impak dan juga baik-baik sahaja.
1: Jadi, macam program ni daripada Izamil, projek Izamil sendiri?
8: Ya, saya selaku pengurus projek untuk program.
2: Masya Allah. Okay. Daripada awal penyertaannya berapa ramai?
8: Kita ada hampir 100 penyertaan. Kita pilih top 50 untuk kita hadirkan ke sesi online.
2: Baik.
8: 6 sesi online.
2: Baik.
8: Kemudian mereka 15 yang terbaik yang kita bawa ke Kuala Lumpur.
2: Masya Allah. Lepas ni.
8: Ya.
2: Lepas ni top 5.
8: Betul.
2: Dalam ramai-ramai ni, dah nampak ke salah seorang yang tersenai dalam top 5? Adakah?
8: Ada. Ada, cuma tidak boleh didedahkan lagi.
2: Lelaki atau perempuan yang seorang?
8: Seorang. Lelaki ada, perempuan ada.
2: Masya Allah, ya, semua nervous
8: Sebab dia orang pun tak tidur lagi sebenarnya. Sebab mereka siapkan tugasan sampai pukul 5-6 pagi.
2: Allah.
8: Untuk kita buat pemilihan 5 yang terbaik. Jadi mungkin nampak seperti bersemangat sebenarnya muka dia orang, tapi di dalamnya mungkin penat dan sebagainya.
2: Alhamdulillah. Jadi yang berada di sebelah saya, namanya siapa ni?
9: Ya, saya. Saya Rabiatul Adawiyah binti Zaharuddin, boleh panggil Ada.
2: Belum tidur lagi.
9: Alamak.
2: Belum
9: nampak
2: tidur.
9: Nampak ke iPad ke?
2: Tak.
9: Tak adalah. Saya sebenarnya memang plan tak nak tidur. Sebab nak buat assignment lah kan.
2: Assignment apa sebenarnya tugasan yang dibagikan?
9: Assignment dia macam ni. Menarik sebenarnya assignment dia. Kan kita ada 3 hari kan total. Dan kita ada sebelum ni hari pertama dan hari kedua. Jadi kami perlu buat recap video. Apa yang aktiviti-aktiviti yang kami lalui. Apa yang kami pelajari dan sebagainya lah. Itu up to creativity masing-masing. Mungkin ada yang buat secara video. Ada yang buat secara carousel. Tapi itulah, kami cuba completekan tu. Masa tu memang dengan masa yang singkat lah sebenarnya. Agak pressure juga.
2: Oi,
9: tapi
2: pressure.
9: Itulah, saya memang tak nak tidur. Tapi Allah, waktu edit tu tidur.
2: Yelah, kita faham kan. Sedap dia bercakap kan. Awak bercakap sangat sedap sebenarnya.
1: Kita boleh panjang lagi ni Sonic.
2: Betul. Okey, baik, kita
1: main lagu dulu.
2: Main lagu. Kita siarkan dahulu satu lagu untuk.
1: Ini lagu permintaan daripada adik siapa ni?
10: Tiara.
2: Tiara ni cantik tau Tiara. Allahu Akbar. Okey, baik. Lagu apa?
1: Ini lagu Damilo.
2: Okey.
1: Tajuk lagu je Damilo.
2: Ya.
1: Penyanyi Dola.
2: Okey, okay, baik. Jadi inilah dia nasional.
1: Pagi.

0: Okey, masih lagi bersama dengan adik-adik kita ni.
1: Ya, betul.
0: Yang cukup meriah, cukup ramai yang ada kat sini. Alhamdulillah.
1: Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk mereka yang begitu luar biasa. Banyak soalan-soalan yang mereka tanyakan. Nak maklumlah top 15 kan?
0: Yes.
1: Sebelum macam-macam, mereka akan ditapis dan akan dibawa ke top 5.
0: So, ada siapa-siapa nak tanya lagi tak?
1: Ada seorang penyanyi juga yang selalu menyanyi juga di sini. Okey, namanya siapa ni?
0: Adik, nama siapa ni?
1: Namanya siapa?
2: Saya Siti Harinaja binti Muhammad Husni.
1: Dia macam Aina Abdul ke? Okey, awak memang suka menyanyi ke?
2: Ya, saya memang konten saya mostly tu menyanyi lah.
1: Oh, dia semua ni ada konten-konten. Awak lebih kepada nyanyian?
2: Nyanyian dan juga arts lah, puisi.
1: Okey, baik. The latest content awak buat apa?
2: The latest content I buat?
1: Nyanyi.
2: Probably nyanyi lah.
1: Okay, cuba. Jom kita dengarkan suaranya.
0: Okay, lagu apa tu?
1: Lagu apa yang awak nyanyikan untuk semua?
2: Yang paling viral right now probably lagu Dengarlah Bintang Hatiku.
1: Sedapnya.
2: Aku akan menjagamu dalam hidup dan matiku. Nah. Lagi sikit je lah.
1: Ya, yeah, kalau nak follow dekat TikToknya apa nama?
2: Wang Strums.
1: Oh, baik.
0: Baik.
1: Semoga berjaya tau. Masya Allah.
0: Okey,
1: di sebelah saya mukanya macam orang Sabah. Tapi bukan orang Sabah.
3: Bukan.
1: Orang mana?
3: Saya orang Kelantan.
0: Kelantan.
1: Okey, cik Kelantan boleh?
3: Boleh.
0: Sekolah mana, dek?
3: Saya bersekolah di SBP Integrasi Gombak. Tapi saya duduk di Kelantan. Tapi saya asal memang 03.
0: Okey. Alhamdulillah. Gombak sekolah mana?
3: Gombak, saya bersekolah di SBP Integrasi Gombak ataupun dikenali sebagai Intergom.
1: Okey. Namanya siapa tadi?
3: Nama saya Luqman Al-Hakim.
1: Luqman, adakah awak yakin awak top 5?
3: Saya rasa saya yakin. Sebab itu sebagai content creator, kita memang kena yakin dan kita kena jadi diri sendiri. Dan apa-apa yang kita cuba untuk capai, kita yakin kita boleh.
1: Betul. Yakin tu Nazri.
0: Yakin.
1: Kena
0: nampak,
1: yakin tu dalam
0: kehidupan kita. Nampak keyakinan dia tu. Keyakinan dia cukup tinggi tu. Okey, berapa orang kat ni? Dari sekolah sini, berapa orang yang datang?
3: Daripada sekolah saya, SBP Integrasi Gombak, saya seorang saja.
0: Seorang saja. Okey.
1: Luar biasa lah.
0: Hebat.
1: Okey, baik. Ini daripada siapa nama kita punya daripada Jakarta tadi.
0: Ni.
1: Ini bukan peserta semestinya.
4: Bukan.
1: Ini adalah?
4: Sebenarnya saya lebih ke inisiator dari Good Creators Academy di Indonesia.
1: Berapa lama sudah terlibat
5: memulakan inisiatif projek ini?
0: Okey, masya-Allah. Nama
4: okey, namanya Vicky.
0: Vicky,
4: betul Vicky.
1: Macam mana dapat idea ni Vicky?
4: Karena kami lihat di Indonesia itu banyak sekali content creators, cuma sebagian besar dari mereka adalah content creators yang endorse produk, brand, dan lain sebagainya. Kebanyakan juga content creators gamers, terus juga content creators yang joget-joget. Nah, kami belum melihat content creators yang memang mengedukasi, apalagi remaja-remaja atau pelajar-pelajar.
0: Itu betul.
4: That's why kami ada ide untuk membuat program Good Creators Academy, supaya anak-anak SMA, high school students, itu menjadi good creators instead of just content creators.
1: Betul. This is a program that is very good lah. Congratulations, ya.
4: Thank you.
1: Oh,
4: Adam.
1: My God. It is... saya dah cakap putih dah lah.
4: Bye.
1: Congratulations,
4: bye.
1: Tau.
0: Tanya.
1: Terima kasih. Di sebelah
4: sama-sama.
1: Saya, daripada mana ni?
6: Dari KL, Sri Petaling.
0: Belakang ni je, Sonik.
6: Bunda-bunda.
1: Dekat je.
6: Dekat je.
1: So, makan nasi lemak Tangling lah.
6: Ayolah.
1: So, dia dekat dengan kita lah.
6: Sedap.
1: So, how you feel about the program, this program?
6: Saya rasa program ni, dia sangatlah membuka perspektif saya dekat benda-benda. Sebab macam kita orang ni, selama 3 hari ni, kita orang pergi banyak tempat. And one of the tempat is bangunan Sultan Abdul Samad. Dekat situ memang banyaklah sejarah dia. Baik. Culture, memang history dia memang wow. Dan kita orang belajar banyaklah. So sebenarnya jadi content creator ni, kita kena someone yang educated. Kita kena open our perspective.
1: Betul.
0: Susah tak jadi content creator?
6: Kalau nak konsisten tu susah lah. Sebab lagi-lagi kita sebagai pelajar kan, kena fokus akademik. Lepas tu nak post content lagi. Tapi kita boleh lah. Boleh.
1: Jadi betul, itu cabarannya.
0: Baik.
1: Jadi apapun, tepuk lah untuk semuanya.
0: Terima kasih.
1: Ya, semestinya pada waktu ni. Terima kasih banyak-banyak. Ya, kita doakan agar dipermudahkanlah segala urusan mereka semua. Insya ni Nazri lah.
0: Okey. Kita dah pun lama bersama dengan mereka, Sonic.
1: Betul.
0: Saya lagi terima kasih dan juga selamat datanglah ke Angkasa Puri.
1: Ya, betul. Tak kisahlah anda top 5 ke, top apa ke. Yang paling penting anda dah terpilih. Daripada juta-juta rakyat Malaysia tau, pelajar-pelajar kita, anda yang terpilih. Jadi anda kena berbangga dengan diri anda. Walaupun nanti apapun keputusan kena terima, jadi itulah keputusannya lah
0: Betul
1: dalam kehidupan kita lah
0: Dan okay, baik. Yang paling penting dapat bersama-sama dengan mereka ini.
1: Allah, ini kenangan terindah.
0: Kenangan ni tau.
1: Lepas ni kita nak ambil gambar, kita nak buat konten tau. Saya pula. Saya pun content creator tau, tapi content creator yang lama-lama lah.
0: Okay, ini lagu pilihan daripada mereka sendiri.
1: Tasha.
0: Tasha.
1: Okay. Tasha nak, okay, baik.
0: Dia tekan, dia tekan.
1: Okay, Tasha nak try. Okay, baik. Lagu apa nyanyi Azri?
0: Okay, lagu apa Tasha?
2: Oh, saya lagi ke? Tadi saya dah pilih.
1: Okay, lagu apa?
0: Apa tajuk lagu dia?
2: Oh, untuk dia.
1: Untuk dia, untuk siapa? Untuk orang istimewa saya dalam hidup awak ke?
2: Untuk diri saya sendiri.
1: Oh, ya.
0: Okay, Tasha, silakan untuk Tasha tekankan lagu untuk dia tu.
1: Okay, baik.
0: Okay.
1: Satu.
2: Dua. Tiga.
1: Maka dilancarkanlah program.
0: Jadi, maka sahlah program ni.
1: Alhamdulillah. Jadi terima kasih semua. Good luck. Semoga kita bertemu lagi di masa akan datang lah
0: Okay, terima kasih semua.
1: Baik, jom kita layan terus lagu ni. Pastinya di National FM. Sentiasa di
0: hati.

0: aku.
1: Biar lambat, asal selamat.
2: Pamat tempe, belanja dengan motokar.
1: Memangnya situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Mereka adalah usahawan yang terus mengarangkah.
3: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
4: Betul.
3: Sebab bila saya memang prinsip saya,
4: yeah,
3: memang kalau buat, biar sampai jadi.
2: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ini terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, jalan terus sampai jadi. Setiap hari bersama Nasir Al-Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Okey, cikgu kata tiga suara di sini.
1: Ya, betul. Jadi, yes, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami. Jadi, hari ini memang kita sentiasa ajak anda. Ya, untuk terus saja bersama kami di Reruai DJ Corner.
0: Ya. Yeah.
1: Nasional FM, ya. Sempena sambutan Hari TVET Negara 2026.
0: Okey, selamat memeriahkan program TVET Negara di Putrajaya. Jom ramai-ramai memeriahkan selama 3 hari, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad.
1: Jadi siapa-siapa yang mendengar kita pada waktu ni, saya percaya mereka dah dengar suara kita.
0: Ya, betul.
1: Tadi AJ dah letakkan, dah bagikan saya video persiapan rakan-rakan kita di sana sangat luar biasa. Dan juga ya, kepada semua, boleh tak anda senyum seketika. Masya Allah, mulakan hari anda. Ya, semuanya dengan semangat, dengan senyuman.
0: Betul tu. Jadi anda semua sentiasa bergembira. Program yang berlangsung sampai 3 hari ini banyak manfaatnya untuk semua.
1: Ya, betul.
0: Terutamanya untuk pelajar-pelajar yang nak melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET.
1: Dan juga mungkin nanti di kalangan anda nak cari kerja, dan juga usahawan-usahawan. Jadi segala-galanya ada di sana. Anda boleh jumpa sahabat-sahabat saya di lokasinya pameran Hub 1. Jadi anda boleh terus saja datang dalam keadaan suasana yang sangat-sangat selesa.
0: Okay.
1: Jadi kepada semua, jangan risau, siapa-siapa yang naik kereta kenderaan sendiri memang telah pun diberikan orang kata guideline, garis panduan untuk anda datang ke dataran Putrajaya.
0: Betul. Rakan-rakan kami sudah pun berada di sana, sudah pun berkampung di sana, dah pun sampai. InsyaAllah kita akan meriahkan lagi untuk hari ini, esok dan juga Ahad.
1: Jadi pelbagai aktiviti menarik, perkongsian santai, hiburan dan peluang untuk interaksi bersama penyampai serta tetamu jemputan akan bersama-sama. Jadi bawa keluarga dan rakan-rakan, rasai kemeriahan sambutan dan jadilah sebahagian daripada pengalaman yang penuh informasi serta inspirasi.
0: Okey, semoga berjalan dengan lancar. Dan anda semua jangan lupa untuk hadir ke sana. Bila hadir ke sana, ambil gambar, jangan lupa tag juga kepada kami, Nasional.
1: Dan jangan lupa juga, mungkin ada di kalangan anda yang sedang mencari pekerjaan, saya cadangkan anda untuk datang, bawa resume dan juga ia berpakaian sebetul-betul macam pergi temuduga. Dia akan buka juga ruangan untuk anda yang mungkin ketika ini misi untuk mencari kerja dan juga mencari pelbagai maklumat untuk penempatan anak kita.
0: Betul.
1: Jadi mungkin anak kita inginkan kemahiran. Jadi inilah ruangnya untuk anda bersama-sama lah.
0: Okey, dan jangan lupa untuk singgah di booth kami, booth Nasional FM, yang mana anda akan menangi hadiah yang cukup istimewa. Boleh bernyanyi, boleh dapat hadiah, boleh beramah mesra. Ada macam-macam yang kami berikan khas untuk anda.
1: Jadi siapa yang mendengar kami, angkat tangan dekat sana, angkat tangan.
0: Angkat tangan.
1: AJ tak angkat tangan pun.
0: AJ ada, Iz ada. Lepas tu Izzy ada.
1: Betul, Mira, kakak Unggu pun ada juga. Dan juga tim-tim teknikal kita. Unit siaran luar radio kita. Semuanya bersemangat di sana.
0: InsyaAllah.
1: Okay. Allahu Akbar.
0: Saya juga akan ke sana.
1: Betul.
0: Semuanya selepas konti ini.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Okay, baik.
0: Baik.
1: Jadi jangan lepaskan peluang tau. Mereka akan bersama dengan anda sampailah hari Ahad nanti.
0: Okay. Okey, kita dah pun selesai untuk waktu ini. Selepas ini Ezra akan bersama dengan anda.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Dan juga minggu depan saya bercuti tau, hari Isnin. Jangan cari saya. Saya akan keluar semua grup ya.
0: Alamak.
1: Allahu Akbar.
0: Jangan. Nanti dulu. Okey.
1: Baik.
0: Saya tinggalkan anda dengan lagu ini dahulu.
1: Lagu apakah itu?
0: Ini lagu yang diminta orang ramai. Separuh Nafas, Dewa 19.
1: Sabo je lah.
0: Yelah.
1: Siapa nak jumpa Sabo je lah, Is pun.
0: Ya. Yeah.
1: Ada di sana tau.
0: AJ pun tak sabar-sabar ni nak pergi tengok Dewa nanti.
1: Mama semua
0: Mama
1: ni.
0: AJ.
1: Mama AJ. Allahu Akbar.
0: Okey, jom.
1: Okay, baik. Saya macam biasa, saya Sonny Hussein.
0: Saya Nazri.
1: Assalamualaikum.
0: Bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Rusia Vladimir Putin mendakwa Amerika Syarikat kini memberi keutamaan kepada konflik dengan Iran berbanding usaha menyelesaikan perang Rusia-Ukraine. Bagaimanapun, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menegaskan usaha mencari penyelesaian konflik Ukraine masih diteruskan dan menyambut baik cadangan pertemuan antara Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky dengan Putin bagi membantu menamatkan perang tersebut. Tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibin di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hezbollah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berikut kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Rusia bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal. Sebaliknya, berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu Barat. Kenyataan itu dibuat ketika Eropah terus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga Rusia susulan konflik Ukraine. Algeria memerlukan pembinaan jajaran baharu talian pipe gas Trans-Sahara yang akan menyalurkan gas asli dari Nigeria ke Eropah melalui Niger dan Algeria. Agensi berita Anadolu melaporkan projek sepanjang 4,327 km itu dijangka membekalkan lebih 20 bilion meter padu gas asli setahun ke pasaran Eropah. Algeria menyifatkan projek berkenaan sebagai pemangkin pembangunan ekonomi, peluang pekerjaan dan pengukuhan keselamatan tenaga di Afrika serta peringkat antarabangsa. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. China terus menjadi pasaran utama, manakala Vietnam turut memperluas akses pasaran antarabangsa melalui ekspor limau bali ke Australia dan perjanjian fitosanitasi baru dengan China. 4 anak harimau Sumatera yang diancam kepupusan diperkenalkan kepada media di Prigen Safari Park Indonesia selepas dilahirkan secara normal pada 23 Mac lalu. 3 anak jantan dan seekor betina itu merupakan hasil pembiakan pasangan induk Praja dan Dini. Kelahiran tersebut meningkatkan populasi harimau Sumatera di taman berkenaan kepada 8 ekor sekaligus menjadi kejayaan usaha pemuliharaan spesies terancam itu. Terbuka Indonesia 2026 Bergu Wanita Negara Pelitan Emtina mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Taiwan Su Yaching Xu Yong Xuan 21-18, 21-19. Pasangan ranking kedua dunia itu akan berdepan dengan Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, Bergu Campuran Negara Gosun Huat Sheven Jemilai mencipta kejutan apabila menewaskan pasangan Indonesia Jaafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15, 21-19. F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan bersusulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026, New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York, Zohran Mamdani berkata, tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Klik.
Sekian berita yang disuting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Hadirkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ezra kembali teman anda menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, 5 Jun 2026, bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih kepada rakan setugas Nazri dan juga Sonic yang telah pun teman anda selama 4 jam menerusi Nasional Pagi. Dan saudara, kejap lagi kita akan bersama-sama dengan rakan setugas di Dataran Putrajaya sebenarnya dengan Hari TVET Negara seketika nanti 10.15 minit pagi nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baik saudara, seketika kita nak bersama-sama dengan rakan setugas di Reruai DJ Corner National FM sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026 di Pameran Hub 1 Dataran Putrajaya. Is Azlan, silakan.
1: Cubaan-cubaan. Ezel, dengar tak?
0: Dengar.
1: takut tak clear. So, kita buat cubaan dulu.
0: Okey, silakan Is Azlan.
1: Okey, Ezel. Sebelum tu, Ezel, bila nak datang? 3 hari ni, bila nak sampai sini?
0: Saya memang hari-hari ada kat Putrajaya tu sebenarnya.
1: Ya, saya juga rumah dekat. Nanti singgah.
0: Baik, insyaAllah. Baik.
1: Di Konti, waktu ini saya Is Azlan bersiaran secara langsung. Okey, di Dataran Putrajaya bersempena dengan Hari TVET Negara 2026, saya tidak kesorangan. Terima kasih. Sebelum itu saya ucapkan kepada pasukan teknikal OB Radio yang terus sama-sama menjayakan siaran langsung 3 hari ini berkampung di Dataran Putrajaya. Juga bersama dengan sahabat saya ada AJ, Mira, Izzy, Kakak Ungu. Jadi kena datang. Okey, berengah-berengah sahabat-sahabat semua yang berada berdekatan dengan Putrajaya boleh hadir. Dan sekarang ini saya tidak kesorangan. Bersama dengan saya Dr. Faizuli Zami binti Osmin, yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional KPM, bersama-sama dengan saya pada waktu ini. Terima kasih banyak Dr. Fai. Kalau sebut Dr. Fai, memang popular lah Dr. Fai dekat KPM ni. Dr. Fai, Hari TVET Negara 2026. Apa yang berlangsung sepanjang 3 hari ini? Silakan.
2: Okey, terima kasih Azlan. Untuk Hari TVET Negara tahun 2026 yang berlangsung di Dataran Putrajaya mulai hari ini sehingga hari Ahad, ada pelbagai aktiviti yang ditawarkan. Ada 6 hub semua sekali. Antaranya kita ada pameran-pameran kerjaya, pameran inovasi, kita ada infotainment, kita ada TVET Idol. Jadi ada banyak aktiviti interaktif yang boleh semua pengunjung terokai semasa berada di Dataran Putrajaya ini. Jadi tahun ni kita rasanya lebih besarlah berbanding tahun-tahun sebelum ni. Okay. So kita sangat berharap kepada semua pengunjung ataupun mereka yang berada di sekitar Putrajaya untuk turun memeriahkan Hari TVET Negara.
1: Betul, awal lagi ni. Baru pukul 10.15, betul?
2: Betul.
1: 10.17 waktu sekarang ini. Okey. Tarikan utama yang boleh kita bagi tahu kepada sahabat-sahabat pendengar kita sepanjang 3 hari ini, nak menarik sahabat-sahabat pendengar kita supaya datang dan berkampung 3 hari di Dataran Putrajaya ni, Dr. Fai.
2: Okey, baik Izlan. Selain daripada 6 hub tu, saya nak promo juga bahawa kita ada laluan untuk pencari-pencari kerja untuk mencubalah berjumpa dengan potential employer ataupun majikan. Sebab tahun lepas sahaja daripada 60 lebih majikan berdaftar, okay, mereka telah tawarkan 512 tawaran pekerjaan serta-merta, ya. Jadi untuk tahun ni aktiviti yang sama juga turut ditawarkan. Mm-hmm. Jadi saya galakkanlah datang dengan resume, pakai sebaik-baiknya lah untuk temuduga. Manalah tahu datang-datang dapat kerja. So itu antara perkara yang boleh pengunjung explore lah semasa berada di Dataran Putrajaya ini untuk Hari TVET Negara.
1: Datang dengan persediaan yang lengkap.
2: Betul.
1: Okey, sebab apa? Manalah tahu datang-datang minta ataupun buat permohonan untuk dapatkan pekerjaan, terus dapat.
2: InsyaAllah.
1: Terus temuduga insyaAllah, manalah tahu.
2: Satu kan lagi saya nak promo juga.
1: Apa dia?
2: Kita tawarkan pengiktirafan aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PAJSK. Okay. Untuk pelajar-pelajar yang datang berkunjung ke Hari TVET Negara daripada 5 hingga 7 Jun. Mm-hmm. Jadi apa yang perlu dibuat tahu tak?
1: Apa dia?
2: Kata, okay, ibu bapa just bawa anak untuk datang dan scan QR. Kita ada banyak QR yang kita dah tampal, ada kaunter yang kita dah buka, yeah, untuk mereka scan QR. Setakat ni saya dimaklumkan kita dah ada 100 lebih lah, okay, QR yang telah di-scan dan dah berdaftar. So saya harap ibu bapa ramai-ramailah bawa anak-anak turun untuk selain dapat melihat apa yang ditawarkan dalam bidang TVET, bagi mereka kenal TVET, tapi dapat juga pengiktirafan PAJSK.
1: Okey, macam-macam sebenarnya yang dibawakan. 3 hari ini, hari Jumaat, Sabtu, sampailah hari Ahad. KPM sendiri, apa yang dibawakan? sepanjang 3 hari.
2: PM ada College Vocational.
1: Okey.
2: Kita
1: apa
2: ada
1: dia?
2: KV Kulim.
1: Okey.
2: Kita ada KV PD. Esok kot kalau tak silap saya ada TVET Idol.
1: Okey.
2: Yang mana 3 wakil KPM akan berentap sebagai finalist untuk TVET Idol. So di booth-booth kami kita kita pamerkan apa dia peralatan yang digunakan semasa belajar di College Vocational. Kita ada juga brosur-brosur yang kita bekalkan untuk berkaitan program-program yang ada di College Vocational. Untuk makluman Azlan juga ya, kita ada 86 buah College Vocational seluruh negara. Ada 33 program yang ditawarkan, antaranya bidang otomotif, bidang kulinari, kosmetologi, seni reka fashion dan pelbagai lagi. Jadi datanglah untuk mengenal dan juga jatuh cinta mungkin dengan TVET.
1: Ya, sahabat-sahabat kita yang mungkin belum mengetahui berkenaan dengan TVET tetapi nak tahu dengan lebih lanjut berkenaan dengan apa yang dibawakan oleh KPM sendiri. Banyak sebenarnya kena datang. Dekat mana Dr. Fai? Kat mana? Reruai kat mana?
2: Okey, untuk KPM ni booth-nya mostly dia berada di Hub 1.
1: Ya. Yeah.
2: Hub 1 ni besar.
1: Betul.
2: Ada 9 sektor. Panjang tau. Hub 1 ni merupakan hub yang paling besar di mana. Kita ada juga pameran daripada Bermas Auto. Kita ada pameran yang

Okey, baik. Seketika kita akan mendapatkan kembali rakan kita Iz Azlan sebenarnya dengan Hari TVET Negara seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pertahanan Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional KPM yang berkongsi berkenaan apa yang berlaku bersama dengan Hari TVET Negara 2026 untuk waktu ini. Terima kasih banyak-banyak Dr. Fai.
1: Sama-sama.
0: Okey. Sekali lagi kita war-warkan, kita jemput kepada semua yang datang. Semua yang belum datang lah. Kalau yang dah datang memanglah kena berkampung, ada dua hari lagi. Tapi saya rasa memang tak cukup sebenarnya Dr. Fai. Okey, sebab apa? Kalau ikutkan seminggu patutnya.
1: Kalau seminggu tak pergi sekolah lah kakak ni. Tapi itulah, ambil lah peluang yang ada untuk bersama-sama meneroka dunia TVET ni.
0: Ya, okey, datang juga dekat ruangan kami, DJ Corner Nasional FM RTM yang berkampung bersama dengan anda semua sepanjang 3 hari ini bersempena dengan Hari TVET Negara 2026.
2: Baik, terima kasih Iz Azlan yang berada di Hari TVET Negara sebenarnya dengan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, Dikir Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 1.0.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini 10.30 minit pagi dan terima kasih kepada anda yang masih lagi terus dengarkan kami. Nasional FM sentiasa di hati dan hari ini kita nak bawakan topik berkenaan dengan alam sekitar. Pastinya Alfa 2.0 kita untuk edisi hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026, kita akan memperkatakan berkenaan dengan alam dijaga, manusia terpelihara. Ini sempena dengan Hari Alam Sekitar Sedunia dan kita bawakan sebenarnya orang yang bertepatan lah, kedua-duanya. Daripada Jabatan Alam Sekitar, yang di sebelah kanan saya Tuan Al-Hafiz bin Cik Harun yang merupakan Pegawai Kawalan Alam Sekitar, dan juga Tuan Amir Afiq bin Abdullah juga merupakan Pegawai Kawalan Alam Sekitar Jabatan Alam Sekitar. Assalamualaikum, selamat datang kepada kedua-duanya sekali.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, dan Tuan, kita juga turut bersiaran secara langsung lah, di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati, sambil dibantu hari ini oleh Wahidah Muhammad Yaakob, dan Alfa hari ini adalah terbitan Nur Hafizah Ahmad Bastaman. Jadi Tuan, sebenarnya dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia pada hari ini kan, apa mesej utama yang ingin disampaikan oleh Jabatan Alam Sekitar kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga semestinya pendengar Nasional FM mengenai kepentingan pemeliharaan alam sekitar ni?
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya kami daripada Jabatan Alam Sekitar mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada National FM dan juga pihak RTM yang dapat memberi peluang kepada kami memberikan sedikit perkongsian lah, yeah, pada pagi hari ini kepada pendengar National FM. So, menjawab pertanyaan Puan Hazel tadi ialah mesej utama sempena Alam Sekitar ni, pertamanya kami sendiri JAS, yeah, kita sememang kita ada slogan lah, itu Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Okay. Itu memang slogan yang JAS tiada pegang dari dulu lagi, mana menunjukkan betapa tanggungjawab dalam menjaga alam sekitar ni bukan tanggungjawab satu jabatan saja ataupun satu pihak saja. Maknanya semua pihak, semua masyarakat di semua peringkat bertanggungjawab bersama-sama untuk kita menjagalah. Okey. So kita sekarang ni untuk jaga alam sekitar bukan lagi pilihan. Dia dah menjadi satu kewajipan untuk semua orang. Okey, kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jagalah.
1: Betul.
2: Kalau kita jaga, orang lain pun tak jaga, tak boleh juga. Mm-mm. Betul. So sama-sama kita jaga. Tapi untuk sempena Hari Alam Sekitar Sedunia ni, ya, yang topik utama yang di kesedarannya ada kepada climate change, itu perubahan iklim. Yeah. Itu topik utama yang dibincang untuk pada tahun inilah. Setiap tahun dia ada topik-topik yang berlainan. Okey, tahun ni ialah climate change, yang maknanya kesedaran kita kepada perubahan iklim dunia. So kalau kita faham sekarang, that's why kalau kita sekarang kita tengok musim hujan, yeah, musim panas dah luar daripada musim yang kebiasaan, betul? Tiba-tiba hujan lebat, yeah, tiba-tiba panas yang berpanjangan. Itu disebabkan oleh perubahan iklim lah. Itu yang paling topik yang kita nak utamakan pada tahun ini, itu perubahan iklim. So insyaAllah yang untuk ni selain daripada kita memupuk kesedaran alam sekitar tanggungjawab bersama, yang kita untuk kesedaran berkenaan perubahan iklim lah.
1: Ya, itu. Sebenarnya kesedaran terhadap alam sekitar ni Tuan, sebenarnya bermula dengan sikap kita menghargai apa yang kita nikmati, ya, setiap hari ni kan. Dan pastinya dalam era pembangunan pesat dan juga kemajuan teknologi, kenapa isu pemeliharaan alam sekitar ini masih menjadi agenda yang sangat penting yang perlu diberi perhatian oleh semua? Bagaimana Tuan?
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Memang kita tidak nafikan kemajuan pembangunan dan teknologi memang penting untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi dan, yeah, untuk menyediakan kemudahan kepada masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Malaysia dan di dunia lah. Cuma pembangunan ni sekiranya dia tidak dirancang dengan baik, dia akan boleh membawa pelbagai impak negatif seperti pencemaran air, udara, tanah tanah dan kemusnahan habitat, yeah, semula jadi, serta kehilangan biodiversiti lah, serta peningkatan risiko bencana banjir macam tadi Tuan Hafiz ada cakap, yeah, hujan yang berpanjangan dan lebat yang buatkan banjir. Dan sekiranya pembangunan itu tidak dirancang dengan baik, ia boleh menyebabkan berlakunya banjir kilat lah. Kemudian sebenarnya itu kalau bawah Jabatan Alam Sekitar ni, kalau berkaitan dengan pembangunan, kita ada setiap pembangunan perlu mengambil kira aspek pelindungan alam sekitar melalui pelaksanaan penilaian kesan kepada alam sekeliling ataupun kita panggil environmental impact assessment. EIA. EIA ini satu mekanisme yang penting yang digunakan untuk mengenal pasti, meramal dan menilai potensi kesan sesuatu projek terhadap alam sekitar sebelum ianya dilaksanakan. Melalui EIA ini, konsultan ataupun penggerak projek akan mencadangkan langkah-langkah mitigasi dan kawalan yang dapat dilakukan sekiranya projek pembangunan tersebut dilaksanakan. Okay, namun begitu, kita sebab tu kita penting untuk menjaga alam sekitar kerana kesedaran kepentingan keseimbangan alam sekitar bagi memastikan kelangsungan hidup dengan melindungi ekosistem, menggunakan kesan macam tadi Tafi cakap, yeah, kesan perubahan iklim dan memelihara sumber asli untuk generasi yang akan datang. Dalam pembangunan dan penggunaan teknologi ini, keseimbangan ini amat penting bagi mengelakkan impak negatif yang saya nyatakan tadilah.
1: Yeah.
3: Namun itu sekarang ni pun kalau kita lihat sebenarnya inisiatif pembangunan dan teknologi yang kita guna sekarang ni pun dah ke arah pemeliharaan alam sekitar. Kalau kita sedar sekarang, yeah, kalau pembangunan bandar, kita dah dengar Bandar Lestari ataupun Sustainable Cities ataupun Green Buildings,
1: yeah,
3: dan juga penggunaan teknologi sekarang pun kita dah aware banyak yang kita guna sumber tenaga boleh baru ataupun renewable energy macam tenaga solar,
1: betul,
3: tenaga angin dan sebagainya lah.
1: Jadi sebenarnya kemajuan ni memang penting, tetapi yeah, dalam kita nak mengejar pembangunan ni, alam sekitar ni perlu bergerak seiring lah.
3: Yeah.
1: Dan pada hari ini juga tema perbincangan kita ialah alam dijaga, manusia terpelihara ni kan. Yeah. Jadi Tuan boleh kongsikan kepada pendengar bagaimana sebenarnya penjagaan alam sekitar ni memberikan kesan secara langsung terhadap kesejahteraan, kesihatan dan juga keselamatan manusia ni.
2: Okey. Okey, untuk topik tema kita hari inilah alam dijaga, manusia terpelihara.
1: Yeah.
2: Maknanya dia satu, kita menunjukkan satu hubungan simbiotik. Maknanya saling berkait, saling bergantung, saling berkait.
1: Betul.
2: Maknanya antara manusia dan juga alam sekitarlah. Okey, prinsip ini kita nampak mudah dan dia juga jelas. Maknanya satu pihak rosak, satu pihak lagi akan rosak, betul? Dan satu pihak elok, satu lagi akan elok lah.
1: Yeah.
2: Tapi dia suka nak dilaksanakan because dari segi banyak benda lah, banyak faktor yang kita kena tengok dari segi kesedaran, dari segi usaha kita sendiri. So selain elok alam ni, eloklah kita semua banyaklah manfaat yang kita dapat. Cuma hari ini saya boleh kongsi ada tiga aspek lah untuk kita relate dengan alam dijaga, manusia terpelihara. Yang pertama ialah kesihatan lah, itu paling penting. Maknanya alam sekitar ni banyak benda, udara, air dan juga tanah tanih. Selagi mana dia bersih, udara elok, tak ada jerebu, air tak ada toksik, apa ni, tak ada gangguan bau apa semua, so kuranglah risiko penyakit-penyakit tu.
1: Betul.
2: So kita sekarang lagi-lagi waktu sekarang yang banyak dengan banyak segi penyakit-penyakit kita tengok sekarang,
1: yeah,
2: lepas pada COVID apa semua.
1: Yeah.
2: So ni contoh banyak paling dekat yang dululah kita kes di Sungai Kim-Kim di Johor apa semua. Dia impact dia puncanya kait and then kesan ke udara juga. So maknanya ramai menyebabkan kesihatan penduduk terjejas lah. Okay, yang kedua ialah kesejahteraan lah.
1: Yeah.
2: Maknanya kawasan hijau dan ekosistem yang menyumbang kesihatan. Maknanya kira segi because alam sekitar yang baik, kita akan menyebabkan kesihatan mental dan juga fizikal. Betul? Dan sekarang ni dengan tekanan hidup ni pelbagai punca.
1: Yeah.
2: Faktor ekonomi, krisis Asia Barat.
1: Yeah.
2: Ni sekarang Arsenal menang EPL pun menyebabkan tekanan emosi kan.
1: Masuk topik bola pula kan.
2: Bola pun je maknanya tekanan emosi. So kita tengok
1: bila dia berkait lah.
2: Berkait. So bila orang ada apa ni tekanan-tekanan, dia akan cari kaedah untuk healing. Sekarang kita panggil healing kan.
1: Ya, betul.
2: So kita akan pergi hiking, pergi camping, laut semua. Kita nak tengok benda-benda yang indah lah. So that's why itu healing. So kalau benda tu terjejas, kuranglah tempat-tempat untuk kita buat tour ni, aktiviti lah.
1: Yeah.
2: Okay, dan yang ketiga ialah keselamatan lah.
1: Yeah.
2: Paling penting juga, macam hutan dan bukit bukau ni, dia jadi kawasan tadahan air. Macam paya bakau di pantai-pantai ni, dia jadi benteng ombak. So kalau benda-benda ni kita tak jaga, that's why dia jadi banjir lumpur.
1: Yeah.
2: Ada punya kepala air yang teruk tu bawa balak-balak apa semua.
1: Yeah.
2: Dan juga tsunami. So benda-benda ni yang kita perlu jaga. So insyaAllah, kalau ni kita tak jaga, dia akan efek pada kita.
1: Betul, lah. Semuanya berkait.
2: Saling berkait, betul.
1: Kan? Kita tak sedar sebenarnya apa yang berlaku kepada alam akhirnya akan kembali memberikan kesan kepada kehidupan manusia itu sendirilah. Jadi bila tadi Tuan bercakap tentang soal ataupun isu keselamatan, bila kita nak melakukan aktiviti rekreasi ataupun orang sekarang cakap healing lah kan. Aktiviti rekreasi ni berasaskan alam semula jadi seperti mendaki, berkhemah dan juga meneroka hutan ni semakin mendapat sambutan lah.
2: Yeah.
1: Jadi dari sudut kesedaran alam sekitar, apa pengajaran yang boleh kita ambil lah tentang kepentingan nak memahami, menghormati dan juga mematuhi panduan keselamatan ketika seseorang itu berada di kawasan alam semulajadi ni.
3: Okey, memang betul. Ya, sekarang kita lihat generasi masa kini memang dia minat untuk pergi ke aktiviti yang terlibat dengan alam semulajadi lah, pantai, hiking, camping. Sekarang ada term glamping lah apa semua kan sebagainya. Memang daripada aktiviti rekreasi alam semulajadi ni memang macam Tuan Hafiz cakap tadi, memang untuk dia orang healing. Dan bila kita tengok salah satu benda yang estetik dia cantik, dia akan memberi kesejahteraan kepada pemikiran kita semua tu lah. Okay, pengajaran sebenarnya kita manusia adalah salah satu elemen dalam ekosistem yang mana kita perlu memainkan peranan tersendirilah. Kita ada kita punya peranan dalam ekosistem, ada flora dan fauna, dia orang pun ada peranan dia orang tersendiri untuk keseimbangan ekosistem tersebut. So, melalui aktiviti rekreasi alam semulajadi ni, yang pertama ianya dapat mengajar kita untuk memahami bahawa alam semulajadi ni mempunyai satu, ya, Tuhan dah ciptakan alam semulajadi ni mempunyai sistem yang saling melengkapi. Seperti macam kitaran air, macam mana hujan terbentuk dan seterusnya ke sungai. Sebab itulah kita perlu menjaga semua sumber alam semulajadi. Inilah rantai makanan yang mana kita perlu jaga supaya at the end of the day, rantai makanan apa-apa macam hasil laut pun semua pun akan berbalik kepada manusia juga.
1: Betul.
3: Selain itu, ia juga mengajar kita untuk sentiasa menghormati alam semulajadi bila kita keluar hiking, camping, untuk menjaga dan tidak merosakkan habitat flora dan fauna inilah. Tapi sebaliknya menghargai dan bersyukur dengan kepelbagaian biodiversiti yang ada. Alhamdulillah kita kat Malaysia ni memang banyak spesies-spesies yang flora dan fauna yang ada di Malaysia yang tak ada di tempat lain. Jadi sebaiknya kita kena menjaga supaya dia pun menjadi hazanah di negara kita. Dan terakhir sekali, aktiviti seperti ini juga mengajar kita untuk sentiasa mematuhilah. Tadi ada sebut, DJ Ezra ada sebut pasal pematuhan. Mematuhi segala peraturan atau arahan keselamatan bagi memastikan keselamatan kita dan juga habitat flora dan fauna ini sentiasa terjaga.
1: Ya, kita kena menghormati alam. Dan berbalik kepada slogan JAS,

0: Okey, kita kembali lagi untuk kita sambung perbincangan kita tentang alam dijaga, manusia terpelihara. Ini sebenarnya dengan Hari Alam Sekitar Sedunia, dan kita bawakan Tuan Al-Hafiz bin Cik Harun dan juga Tuan Amir Afiq bin Abdullah yang merupakan Pegawai Kawalan Alam Sekitar Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS. Okey, kita nak sambung kembali Tuan. Pada pandangan Tuan lah, kan, apa cabaran utama yang dihadapi Malaysia pada waktu ini dalam usaha nak memastikan keseimbangan antara pembangunan dan juga pemeliharaan alam sekitar ni?
1: Okay, terima kasih. Cabaran terbesar ataupun utama bagi mengimbangi pembangunan dengan pemeliharaan alam sekitar adalah, kalau bagi saya, cabaran untuk mengubah pemikiran ataupun mindset pihak berkepentingan lah, seperti pemaju industri dan masyarakat, untuk melihat agenda aspek pemeliharaan alam sekitar ni sebagai satu pelaburan dan bukannya sebagai satu bebanan kos. Sebab bila sekarang ni yang kita lihat di Malaysia lah, memang banyak kalau dari segi pemaju projek ataupun pemilik industri, banyak yang akan memikirkan, yang pertama sekali benda yang dia fikir adalah kos. Dia takkan fikir berkaitan dengan alam sekitar. Yang mana dia boleh cut kos, dia akan cut kos tanpa memikirkan kesan sekiranya pencemaran berlaku. Tapi kalau kita ubah mindset tu, kita tengok dia alam sekitar ni sebagai satu pelaburan. Sebab sebenarnya walaupun dia cut kos pada masa ini, tapi dia akan, kesan dia akan datang di kemudian hari.
0: Betul.
1: Sebab dia ada kos yang kita panggil kos tak ketara, seperti ataupun intangible cost lah. Kerana alam sekitar tak terjaga, seperti kos akibat daripada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah tani, kos untuk rehabilitasi air, udara dan tanah tani itu agak besar sebenarnya. Dan juga kos rawatan kesihatan seperti yang Tuan Hafiz cakap tadi, impact kepada kesihatan daripada kejadian jerebu dan sebagainya. Dan seterusnya, kos terhadap nilai estetik. Macam tadi, bila kalau satu-satu tempat tu kita tak jaga, nilai estetik dia akan kurang. Jadi macam budak-budak tadi yang nak rekreasi alam semula jadi pun dah tak ada tempat untuk pergi. Dan seterusnya, dan kos untuk rehabilitasi ekosistem yang terancam lah. Dan seterusnya, yang kedua adalah untuk membudayakan pemeliharaan alam sekitar dalam setiap diri setiap individu masing-masing. Sekiranya ia dapat dibudayakan dan berada di dalam, dijadikan sebagai jati diri masing-masing, dia akan menjadikan penjagaan pemeliharaan alam sekitar tu sebagai matlamat utama dia lah. Dan bukannya keuntungan wang semata-mata.
0: Betul.
1: Jadi memang cabaran terbesar untuk kita cuba atasi cabaran ni, kita ada buat apa tu, SEPA lah, untuk kesedaran untuk meningkatkan

0: kesedaran awam terhadap penjagaan alam sekitar.
1: Usaha yang berterusan sedang dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar sendiri. Dan pastinya apa peranan dan juga tanggungjawab JAS dalam nak melindungi kualiti alam sekitar dan juga nak memastikan pematuhan terhadap peraturan dan juga undang-undang yang berkaitan ni, Tuan Hafiz.
2: Okey, seperti yang mana itu apa ni Puan DJ ada sebut tentang Akta Kualiti Alam Sekeliling, betul? So Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 ni memang kuasa mutlak dia bawah JAS lah.
1: Okay.
2: Maknanya JAS sahaja yang punya kuasa untuk menjalankan akta tersebut. Tapi kita dah slowly ada, kita dah bagi perwakilan kuasa lah kepada jabatan-jabatan lain juga. Okay, cuma di bawah akta ni kita fokus utama memang penguatkuasaan lah. Penguatkuasaan ni kita enforce premis industri yang mana tertakluk di bawah akta kita. Dan juga macam sekarang ni kontena di pelabuhan-pelabuhan. Itu banyak, itu fokus utama jugalah, kan, kontena e-waste tu. So antara salah satu memang bidang tugas utama sekarang penguatkuasaan undang-undang. Juga kita juga sebagai pihak pihak yang menjalankan pemantauan kualiti alam sekeliling. Pemantauan ni ada, kita panggil pemantauan berkala dan juga pemantauan berterusan. Kita ada a few station yang memang buat 24 hours pengawasan. Kita ada pengawasan udara, air sungai, air marine dan juga air bawah tanah. And selain tu kita yang paling penting, Tuan Afiq ada sebut SEPA. SEPA itu ialah sebenarnya communication, educational and juga public awareness. Yang tu program-program kesedaran di bawah Jabatan Alam Sekitar lah.
1: Jadi selain peranan agensi kerajaan ni, Tuan, sejauh mana penglibatan dan juga tanggungjawab individu dan juga komuniti ni sangat penting dalam nak menjayakan usaha pemeliharaan alam sekitar ni?
0: Tadi macam Tuan Afiq cakap, tagline Jabatan Sekitar ni alam sekitar tanggungjawab sama. Jadi Jabatan Sekitar memang kita ada laksanakan beberapa program dasar dan berbagai jenis intervensi daripada jabatan ataupun kerajaan sememangnya tidak mencukupi tanpa sokongan dan pelibatan semua pihak lah, termasuk komuniti dan individu. Peranan individu dan komuniti ni adalah sangat penting sebab apa-apa pun kita akan bermula daripada rumah. Daripada rumah, dan antaranya amalan yang, dan dia antara yang mudah untuk dimulakan ataupun dilaksanakan, macam low hanging fruit sikit lah. Amalan seperti kita semula pengurangan penggunaan plastik sekali guna, sebagai contoh kalau kita beli tapau makanan dan kita dapat plastik tu, at least kita guna plastik tu 2-3 kali guna.
1: Betul.
0: Macam kalau saya, plastik sampah tu kita guna untuk bungkus sampah kita pula. Dan at least kita tak gunakan sekali sahaja. Kemudian penyematan penggunaan utiliti seperti air dan elektrik. Yang ni pun kita boleh kalau contoh mandi guna yang sepatutnya sahajalah. Kadang-kadang ada yang time it up lah. Dah mandi lama sangat pun kita akan membazir air. Dan seterusnya adalah pembaziran sisa makanan. Beli hanya untuk yang mencukupi sahaja. Antara perkara yang paling mudah kita laksanakan di rumah. Selain itu, individu ni juga sekarang kita dah tengok platform media sosial. Pada masa kini memang kita, kalau boleh kita gunakan sepenuhnya untuk kita sampaikan mesej kenaan kepentingan pemeliharaan alam sekitar, supaya ianya dapat disampaikan kepada semua peringkat umur.
1: Betul.
0: Dan satu lagi, di Jabatan Alam Sekitar ni memang kalau individu atau komuniti dapat bertindak sebagai mata dan telinga bagi jabatan dengan ataupun menjadi ejen Jabatan Sekitar dengan menyalurkan maklumat berkaitan dengan sebarang aktiviti pencemaran sekitar, kita ada beberapa medium lah. Yang pertama tu talian bebas tol di 1-800-88-277 ataupun email di alamat aduan_k@doe.gov.my ataupun aduan di portal e-aduan, e-aduan.doe.gov.my. Jadi kita akan terus dapat aduan dan kita boleh laksanakan siasatan dan lakukan tindakan penguatkuasaan lah.
1: Jadi mungkin Tuan Hafiz boleh kongsikan secara ringkasnya inisiatif ataupun ada program ataupun kempen lah yang sedang dilaksanakan oleh JAS sendiri bagi nak meningkatkan kesedaran dalam kata tu penglibatan masyarakat. Kita nak budayakan masyarakat kita pada hari ini untuk menjaga alam sekitar.
2: Okey, seperti yang kita maklum sebelum ni juga SEPA tu lah, mana program awareness tu. Just memang committed setiap tahun kita akan menjalankan a few program. Itu bergantung kepada bajet ada ke bajet tak ada, kita akan buat jugalah.
1: Yeah.
2: Okay. Antaranya ialah rakan alam sekitar. Yang ni memang daripada dulu kita dah wujudkan satu macam komuniti sukarelawan macam tu lah.
1: Okay.
2: So maknanya apa-apa aktiviti akan kita akan melibatkan rakan alam sekitar. So juga diorang sendiri boleh buat inisiatif sendiri juga untuk mengadakan program-program kesedaran lah. Okay. Yang ni biasanya semua masyarakat pun boleh terlibat, daripada sekolah ke pada pemain industri pun sendiri boleh sebagai rakan alam sekitar. Okey, selain itu kita ada juga program sekolah lestari. Sekolah lestari ini memang kita dah kerjasama dengan Kementerian Pendidikan juga. Kita ada satu, kita sediakan modul untuk kita macam modul pendidikan berkenaan alas kita ni diserap kepada sekolah-sekolah lah, tapi dia bukan compulsory. Dia bukan compulsory lah. Maknanya dia option kepada sekolah untuk guna atau yang tidak berminat. Yang berminat tu. Okey, dan juga kita upgrade pula kepada kampus lestari. Yang ni kita fokus kepada pelajar-pelajar universiti dan juga pengurusan universiti lah. Macam mana dia boleh kampus tu satu kampus hijau macam tu lah.
1: Alright.
2: Okey. Dan juga target utama kita juga kepada pengumpulan sisa e-waste. Sisa e-waste ni biasanya kita akan dengan komuniti-komuniti. Tu sekarang kita promote untuk buat macam pusat-pusat pengumpulan untuk memudahkan orang hantar lah. Kita kerjasama dengan masjid-masjid, dengan pusat-pusat komuniti sendiri. Alright. Dan juga satu last, kita tiap-tiap tahun kita akan ada sambutan berkenaan hari-hari yang yang memang fokus untuk kesedaran kita lah. Hari bumi, hari macam hari ini, hari alam sekitar sedunia. Kita ada hari ozon. Dan juga kita yang utama jawatan Hari Alam Sekitar Negara lah. Betul. Pada Oktober nanti.
1: Jadi kesedaran ni perlu kita sentiasa pupuk lah.
2: Betul.
1: Kerana perubahan sikap kita ni biasanya bermula dengan ilmu dan juga pendedahan yang berterusan sebenarnya. Dan sebagai penutup, kita dah sampai ke penghujungnya, Tuan. Harapan dan juga seruan Tuan lah kepada seluruh rakyat Malaysia sebenarnya Hari Alam Sekitar Sedunia, agar budaya mencintai dan juga memelihara alam sekitar ni terus menjadi amalan dalam kehidupan seharian kita ni, Tuan.
0: Ya, jadi harapannya macam DJ Ezra cakap tadi, memang harapannya supaya agenda pemeliharaan alam sekitar ni dapat dibudayakan ataupun dijadikan sebagai DNA dalam diri masing-masing. Dan khususnya macam Tuan Hafiz cakap ni, selari dengan tagline kita dalam sekitar tanggungjawab bersama, ianya pemeliharaan alam sekitar ni dapat direalisasikan secara holistik. Dan itulah yang saya rasa yang penting, macam saya ambil tagline National FM lah, sentiasa di hati. So benda kena ada kat hati dulu, dan baru kita boleh initiate diri sendiri daripada peringkat individu dan kepada komuniti, dan kemudian ke peringkat nasional dan kepada peringkat dunia lah. Kerana sebab semua pihak mempunyai peranan masing-masing dan memastikan alam sekitar adalah terpelihara. Sebenarnya pada saya, alam sekitar ni sebenarnya adalah satu amanah ataupun khazanah yang sebenarnya kita pinjam daripada generasi masa depan. Jadi memang kita kena jaga amanah ni supaya generasi masa depan dapat menikmatinya juga, dan bukan hanya kita sahaja. Jadi itu saya pada hari ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Alam Sekitar Sedunia tahun 2026.
1: Baik, dengan temanya alam dijaga, manusia terpelihara, ataupun slogan jas dirilah alam sekitar tanggungjawab bersama. Okey, dan pastinya sebenarnya dengan Hari Alam Sekitar Sedunia ni, kita kena sama-sama menjadi warga yang lebih bertanggungjawab lah dengan kita nak menghargai, memelihara dan juga melindungi alam sekitar kita. Jadi terima kasih, saya nak ucapkan kepada Tuan Al-Hafiz bin Cik Harun dan juga Tuan Amir Afiq bin Abdullah yang merupakan Pegawai Kawalan Alam Sekitar Jabatan Alam Sekitar, kerana sudi bersama-sama dengan kami di National FM di Konti pada pagi ni. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita akan berjumpa lagi, Tuan.
2: InsyaAllah. Terima kasih.
1: Baik, selamat hari Alam Sekitar Sedunia. Okey, dan juga seperti biasa, anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi National FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada Wahida Muhammad Yaakob dan juga penerbit hari ini Nur Hafizah Ahmad Bastaman, dan teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami, National FM Sentiasa di Hati.
3: Alpha 2.0 hanya di National FM, sentiasa di hati.

Okey, baik saudara, sekarang kita ikuti ulasan berita yang bertajuk Rukun Negara Bukan Sekadar Lafaz di Mulut yang disediakan oleh Nick Hafizul dan disampaikan oleh Nurul Zahira Radzi.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Zahir Razi dalam Ulasan Berita. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-56 pengisytiharan Rukun Negara, sebuah falsafah kebangsaan yang telah sekian lama menjadi panduan dan pengikat perpaduan rakyat Malaysia. Rukun Negara dirangka selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969 ketika negara diuji dengan krisis perpaduan paling getir dalam sejarah. Lima prinsip yang terkandung di dalamnya bukan sahaja meredakan suasana tetapi membina asas baharu untuk Malaysia melangkah ke hadapan. Sejak itu ia kekal sebagai dokumen penting yang menyatukan rakyat berbilang bangsa. Malah setiap generasi dibesarkan dengan prinsip ini menjadikannya sebahagian daripada identiti kebangsaan. Namun 56 tahun berlalu selepas ia diisytiharkan, penghayatan Rukun Negara kini dilihat semakin luntur dan mencabar. Paling ketara, melihat prinsip ini terhakis dalam kalangan warga maya. Bahasa kurang sopan dan tidak beradab mendominasi hantaran komen mahupun status di media sosial. Lebih malang, ruang dan kebebasan itu disalahguna dengan menyebarkan fitnah, tomahan dan kebencian masyarakat sekaligus mencetuskan kegusaran awam sehingga menjejaskan perpaduan negara. Memang biadab dan kurang ajar. Wajarlah titah yang di-Pertuan Agong, mana-mana individu yang tidak mahu mengikut prinsip Rukun Negara tidak layak digelar warga negara Malaysia. Titah itu lebih bersifat seruan moral dan kenegaraan untuk memperkukuh jati diri rakyat serta memastikan keharmonian Malaysia terus terpelihara. Sultan Ibrahim bertitah, semua pihak perlu mengambil iktibar daripada sejarah hitam negara 13 Mei 1969. Ia tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara. Peristiwa berkenaan telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan Malaysia. Nasihat tuanku, jangan sampai pisang berbuah dua kali. Ambil iktibar, jangan ulangi kesilapan sama. Perit mengenang luka lama. Tapi jika semua pihak mendalami makna Rukun Negara, keharmonian akan terus terpelihara. Titah itu sangat relevan sebagai peringatan supaya rakyat kembali menghayati nilai kenegaraan di tengah-tengah pelbagai cabaran kehidupan. Peringatan itu juga tepat buat golongan kaduk naik junjung atau mereka yang lupa daratan mahupun melampaui batas. Sesiapa sahaja yang sengaja ingkar dan membelakangi prinsip Rukun Negara memang patut tindakan tegas diambil termasuk dilucutkan kerakyatan mereka. Hayatilah Rukun Negara sebagai usaha bersama memperkukuh perpaduan nasional. Ia bukan sahaja catatan di atas kertas, sebaliknya merupakan ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun Negara berfungsi sebagai panduan hidup untuk memupuk perpaduan, kestabilan dan keharmonian. Diwartakan sebagai aku janji dan ikrar kerakyatan, penghayatan lima prinsip Rukun Negara menjadi asas perpaduan yang sangat dituntut. Prinsip ini bukan sekadar lafaz di mulut, tetapi falsafah bernilai tinggi ke arah membentuk masyarakat demokratik, adil dan progresif. Dalam sesebuah negara yang dihuni pelbagai kaum, perbezaan bukanlah penghalang tetapi kekuatan yang menjadikan Malaysia unik. Namun kekuatan ini hanya dapat dikekalkan jika setiap rakyat Malaysia mempunyai panduan yang sama dalam berfikir, bertindak dan berinteraksi. Di sinilah Rukun Negara memainkan peranannya. Ia menjadi pemangkin atau tunjang kepada pembangunan negara yang aman, demokratik dan progresif. Rukun Negara bukan sekadar lima prinsip yang dihafal di sekolah atau dibaca semasa majlis rasmi. Sebaliknya merupakan satu kontrak sosial yang tidak bertulis antara rakyat untuk saling menghormati, mematuhi undang-undang dan menjaga keharmonian. Tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai ini, kita mudah terjebak terhadap sikap prejudis, perpecahan dan konflik berlarutan. Dalam dunia yang semakin kompleks, Rukun Negara boleh dianggap sebagai penapis nilai yang membantu rakyat membezakan antara kebebasan dengan tanggungjawab. Apabila prinsip kesopanan,
kesetiaan dan kedaulatan undang-undang diamalkan, rakyat akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan serta lebih menghormati kepelbagaian pendapat. Paling penting, rukun negara bukan sekadar warisan sejarah tetapi pelan tindakan masa depan. Ia jambatan yang menghubungkan perbezaan, perisai yang melindungi perpaduan dan cahaya yang menerangi arah perjalanan negara. Hanya dengan penghayatan menyeluruh terhadap prinsip tersebut, Malaysia dapat terus berkembang sebagai sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Baju kebaya kain bercorak, cantik memikat si gadis desa. Rukun negara, lima tertegak. Penyatu rakyat, berbilang bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Aspirasi 10 pagi, 1 tengah hari.
2: Okey, baik, kembali lagi waktu ini saya Hazel masih lagi teman anda lah ya. Seperti biasa menerusi Nasional Aspirasi di jam yang kedua, tugasan saya untuk edisi pertemuan kita hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Harapan saya semoga anda berada dalam keadaan yang baik-baik saja hendaknya, okey. Dan jangan lupa untuk anda yang berada di sekitar Putrajaya, di luar Putrajaya, anda boleh temui penyampai-penyampai dan juga penerbit lah, DJ Corner Nasional FM sebenarnya dengan sambutan Hari TVET Negara 2026 di pameran Hub 1 Dataran Putrajaya, Putrajaya, dan pastinya ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda tentunya. Dan anda boleh juga cari peluang pekerjaan, okay, sebenarnya dengan sambutan Hari TVET Negara yang bermula hari ini sehingga 7 Jun 2026, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Dan kejap lagi kita akan sekali lagi bersama-sama dengan rakan-rakan kita yang berada di dataran Putrajaya sebenarnya dengan Hari TVET Negara. Tetapi sebelum itu kita nak berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan daripada Amy Mastura, Kasih Kita untuk anda semua. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

0: Baik, seketika kita nak terus saja bersama dengan Nazri dan juga Is Azlan di Dataran Putrajaya untuk kita ikuti apa yang menarik di sana sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026. Silakan.
1: Betul, Hazel. Kalau tak saya, Nazri lah yang akan membawakan perkongsian terkini berkenaan Hari TVET Negara 2026. Sekali lagi, saya Is Azlan kembali di Dataran Putrajaya sempena dengan Hari TVET Negara 2026. Program yang berlangsung selama 3 hari ini, kami berkampung di sini untuk DJ Corner Nasional FM. Datang, jangan tak datang. Hari ini baru bermula hari Jumaat. Jadi boleh lapangkan masa anda. Selepas tu menutup tirai untuk musim cuti sekolah ini dengan datang. Penutupnya, programnya, di sinilah Hari TVET Negara 2026. Saya tidak kesorangan. Saya bersama dengan Puan Molinda Abdul Rahman yang merupakan pengarah bahagian promosi Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. JPK Kesuma sudah semestinya untuk Hari TVET Negara 2026. Puan Linda, apa yang dibawakan? Apa yang menarik untuk kita jemput pendengar-pendengar untuk datang ke Hari TVET Negara 2026? Silakan, Puan Linda.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar? Ceria dia hari ini.
1: Alhamdulillah, dah sarapan.
2: Ini pun adalah satu kemahiran TVET juga. Okay, kemahiran berbicara, kemahiran sebagai seorang DJ.
1: Baik.
2: Terima kasih atas peluang yang diberikan kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran selaku penyelaras ataupun organizer bagi Hub 5.
1: Okay.
2: Hub 5 adalah bagi Hub TVET Challenge ataupun cabaran TVET. So di situ basically adalah hub bagi mencabar diri, pengunjung-pengunjung yang datang untuk mencabar kebolehan diri dalam kemahiran yang ada dalam diri mereka.
1: Apa yang bawa, apa yang ada dekat Hub 5 tu? Nak cabar buat apa?
2: Macam yang ada. Sebab kita punya sasaran bukan hanya orang yang dah menceburi bidang TVET.
1: Okay.
2: Kita juga mengalu-alukan kehadiran untuk penduduk setempat, bawa anak-anak macam cuti sekolah untuk pergi ke Hub 5. So ada beberapa segmen yang kita tawarkan yang sangat menarik. Iaitu segmen pertama, of course kita ada kat situ, kita ada mini pentas.
1: Okay.
2: Kalau kat sini kita ada DJ Corner yang santai-santai begini. Di Hub 5 kita ada mini pentas. Kat situ kita akan berlangsung beberapa aktiviti, contohnya demo kemahiran kita bawakan di atas pentas. Kita ada pocket talk, perkongsian daripada pakar-pakar industri. Juga kita ada sesi kahut, quizzes, dan juga yang paling best kat tempat saya.
1: Apa dia?
2: Kita ada cabutan bertuah.
1: Wow.
2: Sebab itulah kita punya hub. Memang kalau tahun-tahun lepas mencatatkan pengunjung paling ramai di hub saya.
1: You ke? Ya,
2: nanti kalau ada masa kita boleh pergi ke hub saya.
1: Nanti saya datang.
2: Betul. Selain daripada tu, di Hub 5 kali ini kita bawakan satu segmen baru, iaitu Future Skill Showcase.
1: Okay.
2: Di mana kat situ kita membawakan ada 4 bidang baru. Yang mungkin pada kita ni macam barulah yang kita nak perkenalkan dalam sistem TVET negara.
1: Ya. Yeah.
2: Contoh yang pertama adalah kita bawakan bidang dental prosthetic.
1: Okay.
2: Is tahu tak agak-agak?
1: Dental tu gigi lah.
2: Betul. Ha. So sebenarnya adanya teknologi ataupun bidang membuat gigi palsu.
1: Oh, sungguh?
2: Ya, yang dipertandingkan di pertandingan kemahiran.
1: Siap buat pertandingan ya?
2: Ya, betul. So that's why kita bawakan bidang tu pertama kali di Hari TVET Negara.
1: Faham.
2: Untuk mendedahkan kepada pengunjung bahawa ada juga bidang kaedah membuat gigi palsu untuk dipertandingkan di peringkat antarabangsa. Selain tu kita ada juga bidang 3D Digital Game Arts. Kalau anak-anak kita ni suka main game, sebenarnya dia ada satu skill sets teknologi yang untuk kita belajar dan dipertandingkan di peringkat antarabangsa.
1: Yeah.
2: Juga kita ada bidang UAS ataupun kita senang bidang drone lah.
1: Faham.
2: Kat sana sekarang orang semua dah main drone.
1: Mesti.
2: Kan, tapi sebenarnya di sebalik drone yang terbang tu kita ada skills, kita ada teknologi yang dipertonjolkan untuk dipertandingkan. Dan yang terakhir kita ada mobile robotik lah. Itu adalah bidang future yang kita rasa kita tak kata pun Malaysia dah terbelakang. Tak ada. Cuma
1: tidak,
2: kita nak tonjolkan.
1: Betul.
2: Selain bidang-bidang biasa yang dipertandingkan, automotive, cooking, hairdressing dan sebagainya. Those are the 4 bidang baru yang kita ketengahkan.
1: Wow.
2: Selain pada itu yang amat menggempakkan.
1: Apa dia?
2: Gempak lah.
1: Mesti.
2: Kita TVET ni mesti gempak lah.
1: Mesti.
2: Kita ada satu corner kat situ. Kita buat Liga Drone Soccer.
1: Sungguh?
2: Betul. Okey, Is tahu tak apa Liga Drone Soccer? Kalau saya tanya.
1: Kalau berkaitan
2: kan
1: dengan...
2: Boleh kan kalau macam panel menanya kepada DJ?
1: Boleh.
2: You cakap kalau, santai.
1: Kalau pasal drone sebab apa? Biasanya orang tangkap kenangan, momen.
2: Okay.
1: Dah buat Liga Drone, buat apa pula?
2: Drone Soccer. Maksudnya adalah pertandingan Liga seperti bermain bola sepak.
1: Faham?
2: Tetapi
1: faham,
2: dia adalah bola drone yang diterbangkan kita akan shoot dua lawan dua.
1: Macam mana bola drone? Saya kena pergi.
2: Okay. So kita menggalakkan atau mengajak pengunjung-pengunjung ke Hub 5 untuk saksikan siri 1 TVET Liga Drone Soccer, di mana tahun ini kita mendapat penyertaan sebanyak 16 tim.
1: Wow.
2: 16 pasukan daripada IPTA, IPTS, daripada KV pun ada, okay, daripada university students pun ada, dan juga daripada individu yang memasuki liga tersebut. Kerana kita di JPK, kita ada series untuk setiap tahun. Ada 4 siri. Hmm. So, Hari Tibet Negara sangat special kerana dia merupakan siri pertama. Kita kick off hari ini untuk mereka mengumpul mata.
1: Faham.
2: Dia 2-2. Okay. Seorang shoot, seorang defend.
1: Faham.
2: Nanti Is tolonglah pergi ke sana.
1: Lepas tu kumpullah sampai hari Ahad untuk cari
2: betul,
1: pemenang nanti.
2: Betul. Dan juaranya adalah RM1,000.
1: Wow. Okey, saya dah ada partner saya.
2: Boleh.
1: Tapi
2: agak-agak siapa defender, siapa striker.
1: Belum tentu dia boleh.
2: Okay.
1: Tapi selamat ke kita main?
2: Macam mana?
1: Selamat ke kita main nanti?
2: Dia ada cage.
1: Oh.
2: Dia ada dalam sangka. Itu loceng dah suruh kita berhenti
1: bukan? Bukan. Itu loceng sebelah.
2: Okay.
1: Yang okay, sebelah jangan kacau ya. Okey. Itu apa satu lagi yang istimewa?
2: Satu lagi, kita nak mengenengahkan kita punya, kita ada macam wall of fame lah kat situ.
1: Okay, okay.
2: Pertandingan kemahiran sebab JPK dan juga KKR. Saya sebutlah kita punya rakan strategi Kementerian Kejeraya selaku penganjur pertandingan kemahiran.
1: Okay.
2: World Skills Competition Kebangsaan, di mana kita membawa peserta negara kita, anak-anak negara, anak-anak muda daripada negara kita mewakili Malaysia ke pertandingan peringkat antarabangsa. Kita ada pertandingan peringkat ASEAN, kita panggil World Skills ASEAN. Ada peringkat Asia dan juga ke pertandingan peringkat antarabangsa. Peringkat dunia. So apa yang kita showcase kat sana, kita mestilah bangga apa yang kita dah capai.
1: Betul.
2: 2025, Malaysia merupakan juara keseluruhan di peringkat ASEAN.
1: Tahniah, wah. Yeah. 2025 ni.
2: Kita juara di peringkat ASEAN di mana kita mendapat 13 emas. Pernah terfikir tak?
1: 13 emas tu acara apa?
2: Oh, banyak. Program sebab apa? Kita masuk ada 21 bidang. So,
1: faham.
2: Hairdressing, macam ni saya rasa memang emas lah ni. Okay.
1: Tak, bukan. Yang ini
2: beauty,
1: buat sendiri.
2: Beauty therapy.
1: Okay.
2: Beauty therapy. Fashion kita dapat emas.
1: Wow.
2: 3D digital game arts kita dapat emas. So, dalam negara ASEAN, kita
1: nombor
2: juara.
1: Satu.
2: Ooh. Betul. Mengalahkan neighboring countries like Thailand, Singapore, Indonesia. Buat pertama kali lah Is, di pertandingan di peringkat luar Malaysia, kita menjadi champion juara keseluruhan.
1: Itu nilai tambah untuk pelajar-pelajar TVET kita.
2: Betul, betul.
1: Kalau rasa nampak macam TVET ni,
2: betul,
1: sebenarnya ianya adalah masa hadapan.
2: Betul.
1: Yang merupakan pilihan pelajar-pelajar betul sekarang ini.
2: Betul.
1: Jadi sebagai
2: penuh,
1: apa dia? Lagi-lagi Puan Linda.
2: Itu di peringkat ASEAN.
1: Oh, belum lagi.
2: Tahun
1: belum
2: 2025, kita pergi ke peringkat Asia, iaitu kita bertanding di Chinese Taipei.
1: Okey.
2: Percaya tak?
1: Tak percaya.
2: Kita mendapat tempat ketiga.
1: Sungguhlah,
2: Puan Linda. Ya, mengalahkan Jepun. Betul, kita dah memang sembang lah. Betul lah.
1: Saya ingat.
2: Tu, saya rasa sejam tu macam logik kan.
1: Saya ingat berhenti kat peringkat ASEAN je tadi. Peringkat Asia kita nombor tiga.
2: Ketiga, tetapi belum habis lagi. Tahun ini
1: kita
2: akan ke Shanghai.
1: Wow.
2: Untuk peringkat dunia. So doakanlah Malaysia untuk memenangi pingat di World Series Competition Shanghai 2026.
1: InsyaAllah. AJ, Ezel, saya akan pergi ke Shanghai untuk berkongsi bagaimana pertandingan. Mungkin kan?
2: Betul. InsyaAllah. Bulan 9.
1: Nanti kita bincang, AJ.
2: Okay.
1: Untuk jadual kita.
2: Boleh.
1: Pengharapan sebagai penutup Puan Linda daripada pihak JPK Kesuma untuk semua. Okey, hadir ramai-ramai meriahkan Hari Tibet Negara 2026. Kongsikan juga lagi apa yang menarik dekat Hub 5 tu untuk menarik pengunjung-pengunjung datang ke Hari Tibet Negara 2026.
2: Baik.
1: Silakan.
2: Baik, Puan, terima kasih. So sebagai penutuplah, macam saya cakap tadi, saya dah kongsikan apa yang best-bestnya di
1: betul.
2: Yang paling best tu cabutan tua lah kan. Itu sebenarnya di sebalik tu kita nak tunjulkan yang skill-skill ataupun future skill yang baru.
1: Cabutan tua tu hadiahnya apa ya, Puan Linda?
2: Grand lah.
1: Apa dia?
2: Ada pelbagai. Dia kadang-kadang tak dinilai dari segi benda tu sendiri. JPK banyak kita ada bagi t-shirt. Cantik tak t-shirt JPK?
1: Cantik, lawa.
2: UP TVET. Ni
1: nanti
2: salah satu hadiah. Salah satu hadiah cabutan bertua. Ada pelbagai lagi
1: lah. Macam-macam
2: itu
1: lagi.
2: Kita just nak menarik anak-anak.
1: Kalau kata menarik, Puan Linda kata menarik, jongkok emas, kereta, gambar saja.
2: Belum gambar tentu.
1: Silakan Puan Linda.
2: Silalah datang ke Hub 5. Saya terlupa lah satu. Ni memang boikot saya ke apa?
1: Angin kuat. Alhamdulillah, saja. Angin kuat.
2: Okey, sebenarnya satu lagi lah.
1: Apa dia?
2: Kita ada session try a skill. Di mana pengunjung-pengunjung setiap lapisan ni boleh mencuba bakat mereka di setiap kita punya session tadi tu, di tapak-tapak booth dan juga tapak pertandingan tu boleh mencuba. Contohnya bidang drone tadi tu, okay, diorang boleh try fly. Mobile robotik, diorang boleh try untuk kawal robot.
1: Faham.
2: Dan di bidang-bidang lain, diorang boleh juga macam yang gigi palsu tadi tu, diorang boleh belajar sendiri nak scan rahang dan sebagainya. Oh. Try a skill adalah salah satu kaedah untuk kita menarik minat pengunjung, terutama budak-budak ni.
1: Betul.
2: Minat kepada TVET.
1: Betul.
2: Maknanya dia boleh cuba, bukan datang tengok orang bertanding, tengok booth tak. Dia boleh buat. Betul. Boleh pasang robot sendiri, boleh gerakkan, boleh cuba try untuk fly drones dan boleh, kalau yang gigi palsu tadi boleh tengok. Dan yang paling menarik kat situ, apa bidang dia? 3D digital game arts. Betul kat situ. Betul. Kan budak-budak sukalah dia nak buat animation dan sebagainya. So kita menggalakkan, mengajak semua ke Hub 5. Dia dekat je dengan infotainment Hub 6 kat sana. Untuk bersama-sama memeriahkan Hari TVET Negara 2026.
1: Hub 5, jangan lupa untuk datang. Dekat belah mana tu kalau kalau spesifik? Kalau kita sebab depan ni Istana Kehakiman. Lepas tu sebelah? Sektor berapa? Sektor berapa? Tapak B, Kemah. Hub 5 kat luar lah. Okey, tapak B Hub 5 dekat luar. Maksudnya berasingan daripada DJ Corner National FM. Okey.
2: Terima kasih DJ.
1: Sama-sama kita ucapkan kepada tetamu saya pada waktu ini, Puan Molinda Abdul Rahman yang merupakan pengarah bahagian promosi JPK Kesuma yang bersama-sama dengan kita pada pagi dan berkongsi apa yang menarik dekat Hub 5 bersama dengan Hari TVET Negara 2026. Puan Linda, jom dah kita pergi Hub 5. Saya nak tengok apa yang menarik
2: kat sana. Bertuah ke
1: mestilah
2: nak buat future skill ke nak
1: semua,
2: try skill?
1: Semua.
2: Saya tanya tak balik semula, apa yang ada dekat Hub 5?
1: Hub 5 macam-macam 3D.
2: Okey.
1: Drone.
2: Betul.
1: Nanti kita sembang lebih lah. Sebab saya kena kembalikan bersama dengan sahabat saya Ezel. Nanti kita akan bawakan perkembangan lebih lanjut dari semasa ke semasa. Silakan Ezel.
0: Baik, terima kasih Iz Azlan yang kini berada di Dataran Putrajaya sebenarnya dengan Hari TVET Negara 2026. Dan kami akan terus memberikan perkembangan terkini dan perkongsian menarik sebenarnya dengan sambutan Hari TVET Negara di National FM. Seketika nanti, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, National FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi.

0: menghadirkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: 11.48 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda semua yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati, yang mana dengarkan menerusi frekuensi utama kami di seluruh negara. Terima kasih banyak-banyak di atas perhatian anda, dan pastinya tanpa anda siapalah kami, okay? Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen lah, di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada Princess Su, katanya salam Jumaat kembali DJ Kak Ezel. Selamat pagi, happy konti dari jam 10 hingga 1 menerusi segmen Nasional Aspirasi, Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Juga kita ada

Masih Rasul, tidak ketinggalan Jaliha Ismail, Timbul Tawau, juga kita ada Muhammad Zikri, Haziq Hamdan, Santalia Beruas, daripada Beruas katanya, Biah-Biah, Nuksi Moses, Augustina Agon dari Kuching Sarawak, Ainul Jaafar AJ seperti biasa, Muhammad Ramli Jaafar, DNO Crystal, juga kita ada siapa lagi ni, Nenek Ani, dan tidak ketinggalan Hazrul Ramli, Pak Yul Senai JDT, Siti Hijana, Tajur Rahim Jana, dan ramai lagi yang turut memeriahkan ruangan komen kita. Kalau ada masa nanti saya akan bacakan, okey. Dan tepat pukul 12:30 hari nanti kita akan dengarkan utama 12:30 hari yang akan kami bawakan dari Pusat Berita RTM. Dan selepas itu nanti kita akan bersama-sama untuk kita dengarkan laporan penerbangan pulang haji untuk tahun 1447 Hijri 2026 masih seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 12 tengah hari.

Perdana Menteri lancar jentera PH Johor esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kau ni apaan? Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak-anak
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Inspirasi 10 pagi 1 tengah hari.
1: Okey, baru saja berlalu lagu persembahan daripada Mawi Adu Saliha untuk anda yang bernama Saliha tengah hari ini. Okey, dan pastinya saya nak mengakhiri tugasan saya untuk edisi pertemuan kita hari ini, hari Jumaat. Dan hari ini bertarikh 5 Jun 2026 bersamaan dengan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan kami. Nasional FM sentiasa di hati, yang komen di Facebook. Terima kasih banyak-banyak di atas perhatian anda. Dan seketika nanti saudara, anda akan ditemani oleh sahabat saya Aida Jia yang akan teman anda. Banyak perkongsian yang bakal dikongsikan bersama-sama dengan anda. Tentunya ada eksklusif pada pukul 2.30 minit petang nanti. InsyaAllah kita akan bawakan tim penerbitan ataupun tim produksi panggung RTM khas Hari Ibu yang bertajuk Emak, okay, yang akan hadir di konti. Tentunya penerbitnya, pengarahnya Wan Muhammad Afzam. Kita ada juga Zalif Siddiq pelakon, dan juga Hushairi yang akan bersama

bersama dengan anda pada pukul 2.30 minit petang nanti secara eksklusif di Nasional FM dan juga di Facebook rasmi kami. Dan tentunya kami akan bawakan juga perkembangan terkini di dataran Putrajaya sempena dengan Hari TVET Negara bersama dengan sahabat-sahabat Iz Azlan dan juga Nazri Fahmi Syukri di sana. Okey, dan tentunya untuk anda juga sebagai panduan muslimin dan muslimat akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pada pukul 1.14 minit tengah hari. Dan kita akan juga bersama-sama dengan rakan pelapor dari JAKIM, Fandi Abdullah, untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat yang akan kami bawakan dari Masjid Negara Kuala Lumpur. Jadi untuk itu saya, Ezel, mengundurkan diri. InsyaAllah jumpa lagi esok untuk Nasional Hujung Minggu. Assalamualaikum, jaga diri. Bye-bye.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sebagai panduan, kita bersama sekarang pukul 1.09 minit tengah hari. Sekarang kita bersama dengan Fandi Abdullah untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara, Kuala Lumpur. Silakan, Fandi.
1: Baik, terima kasih Gas Saidah Haji di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat tengah hari buat semua pendengar Nasional FM ketika ini, serta terima kasih juga buat stesen-stesen seperti KLFM, radio-radio negeri yang turut menyambung siaran langsung khutbah solat Jumaat hari ini. Alhamdulillah, saya Fandi Abdullah bagi siaran langsung solat Jumaat hari ini, edisi 19 Zulhijjah 1447 Hijri, bersamaan 5 Jun 2026 Masihi, langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur, dan saya mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran JAKIM. Baik saudara, terlebih dahulu sebelum itu, ayolah kita terus mendoakan saudara kita yang berada di Palestin. Sentiasalah kita beristiqamah dalam melakukan amalan seperti solat hajat dan bacaan kunut nazilah untuk mereka di sana. Alhamdulillah, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu di hari Jumaat yang mulia ini, dan semoga kita terus berselawat ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang Jumaat yang dimuliakan, dapat saya kongsikan pada ketika ini keadaan sekitar di Masjid Negara Kuala Lumpur. Kelihatan para jemaah yang hadir pada ketika ini sedang memasuki ruang solat masjid untuk bersama-sama menunaikan solat Jumaat seketika nanti. Seperti biasa, di hari Jumaat ini punya Muslimin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumaat ini untuk kita bersama-sama beribadah, dan seterusnya kita mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita kerana masih diberikan kesempatan bagi menggandakan amal ibadah kita dan berpeluang untuk terus mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang bermaksud, kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, serta ingatlah akan Allah Subhanahu Wa Taala banyak-banyak, yakni dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya, yakni di dunia dan di akhirat. Saudara, pada hari Jumaat ini juga Allah mewajibkan setiap Muslim berkumpul tanpa mengira kaya, miskin, berpangkat atau tidak, bagi bersama-sama mengimarahkan dan menghidupkan syiar Jumaat dengan mendengar khutbah serta solat bersama-sama. Ayolah sama-sama kita tumpukan perhatian pada khutbah yang akan disampaikan seketika nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, dalam pada itu juga eloklah kiranya jika kita saling berpesan-pesan agar terus beristiqomah dalam mengimarahkan masjid, surau dan majlis-majlis ilmu, serta saling berpesan-pesan antara satu sama lain dalam usaha menyeru, melakukan kebaikan dan memberi peringatan dalam mencegah sebarang bentuk kemungkaran seperti pergaulan bebas, rasuah, pecah amanah dan sebagainya. Untuk makluman bersama, waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada hari ini, tanggal 5 Jun 2026 pada pukul 1.14 minit tengah hari. Dan khutbah yang akan disampaikan seketika nanti dengan tajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Umat akan disampaikan oleh imam dan khatib bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Mustaqim, serta muazzin iaitu Al-Fadil Ustaz Hasnan Saidin. Dalam kemuliaan Jumaat, tidaklah bermakna hari itu harus ditumpukan kepada ibadah khusus semata-mata. Bahkan Islam adalah agama yang menyeru kepada jihad, kebaikan dan kesungguhan dalam bekerja, dan ia melarang seseorang itu duduk tanpa melakukan sesuatu. Pernah satu ketika, Saidina Umar melihat sekumpulan manusia yang masih berada dalam masjid untuk terus beribadah, lantas menegur seorang daripada mereka, yakni, jangan seseorang daripada kamu sekadar duduk memohon rezeki sambil berkata, ya Allah, kurniakanlah kepadaku rezeki sedangkan kamu mengetahui bahawa langit tidak menurunkan emas dan perak. Kata-kata Saidina Umar ini menggambarkan kaitan rapat antara solat dan usaha mencari kehidupan antara mencari kurnia Allah dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, hari ini adalah hari yang dinanti-nantikan untuk hari Jumaat. Dan apa kata kita sama-sama terus tumpukan perhatian ke ruang solat utama masjid bagi memperdengarkan laungan azan yang pertama oleh Al-Fadil Ustaz Hasnan Saidin.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

الله أكبر الله.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد النسية وفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعه مقام محمود الذي وأته، إنك لا تخلف الميعاد. أمين يا رب العالمين. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan dan keutamaan, serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji. Saudara, melalui khutbah yang akan disampaikan seketika nanti dengan tajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Umat, kita dapat memperoleh banyak ilmu yang bermanfaat agar kita dapat memperbaiki kehidupan menjadi insan yang lebih cemerlang. Teras Kekuatan Umat Islam utama adalah berpaksikan kepada semangat ukhuwah Islamiah yang dipupuk sejak kecil. Pendekatan menjaga hubungan, silaturahim, kesepakatan dan perpaduan dalam masyarakat perlu dibuat menerusi amalan memelihara hubungan baik bagi menjamin kehidupan harmoni dan sejahtera. Nabi Muhammad SAW banyak memberi teladan dalam pelbagai bab menjaga hubungan, hingga orang yang membenci Islam juga mengakui kepribadian baginda dalam melayani mereka ketika menyebarkan ajaran Islam. Menyambung tali persaudaraan sesama Muslim menjadi satu kewajipan buat setiap umat Islam. Apabila tali kasih sayang bertaut, maka hubungan kekeluargaan, persaudaraan serta persahabatan dapat dibina dengan baik. Islam menekankan kasih sayang dan perdamaian kerana mukmin yang baik sentiasa menjalinkan persaudaraan dan menghidupkan silaturahim, seperti sering bertegur sapa, menziarahi individu yang sakit dan kematian, menderma, kunjung-mengunjung dan memenuhi jemputan. Menyedari kepentingan serta besarnya memperkukuhkan persaudaraan, maka dalam Islam, seseorang Muslim itu juga tidak dikira sempurna imannya apabila dia merosakkan hubungan persaudaraan sesama Islam. Ukhuwah Islamiah merupakan nikmat dari kekuatan iman dan ketakwaan yang melahirkan perasaan kasih sayang yang mendalam, rasa saling percaya, mempercayai dan hormat menghormati sesama insan yang terikat dengan akidah Islamiah. Kesinambungan daripada perasaan ini melahirkan keikhlasan yang tidak berbelah bahagi untuk saling menolong, berkasih sayang, saling memaafkan, setia kawan, penyabar dan sentiasa bersikap mulia. Ini jelas tidak akan ada ukhuwah tanpa iman dan takwa, dan begitu juga sebaliknya. Begitu pentingnya bagi kita menjaga persaudaraan dalam Islam. Malah Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan ganjaran besar kepada orang-orang yang sentiasa menjaga dan mengutamakan hubungan berkenaan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dan janganlah saling membenci dan janganlah memutuskan hubungan persaudaraan, yakni atau berkonspirasi. Akan tetapi jadilah kamu semua sebagai hamba Allah yang bersaudara. Riwayat Al-Bukhari. Pelbagai pengajaran yang boleh kita pelajari tentang erti persaudaraan ini. Antaranya, umat Islam hendaklah mengetahui bahawa menjaga hubungan persaudaraan Islam adalah perkara yang sangat dituntut dan salah satu daripada cabang iman. Umat Islam juga hendaklah meyakini bahawa orang yang sentiasa menjaga persaudaraan Islam diberikan kelebihan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umat Islam hendaklah mengambil pengajaran bahawa orang yang memutuskan hubungan persaudaraan Islam tidak akan masuk ke syurga. Baik saudara, apa kata terus kita ke ruang solat utama untuk mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat bertajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Ummah. Apa kata? Untuk itu kita terus sama-sama kita ikuti.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون Sidang jemaah Jumaat sekalian, mari kita bersama tingkatkan takwa kepada Allah. Laksanakan segala perintah, tinggalkan segala larangan. Semoga dengan takwa yang sebenarnya, kita akan mendapat rahmat, berkat, redha Allah di dunia hingga ke akhirat. Persaudaraan merupakan satu ajaran yang sangat mulia dalam agama. Dengan adanya persaudaraan akan lahirlah semangat kebersamaan, perpaduan dan sikap saling mencintai sesama makhluk. Dan pada hari ini, mari bersama tumpukan perhatian pada khutbah yang bertajuk Persaudaraan Teras Kekuatan Ummah. Yang jemaah yang dimuliakan, ayat 103 dari surah Ali Imran yang dibacakan tadi bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Ketika kamu dahulu sewaktu jahiliyah bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hatimu sehingga dengan kurnianya kamu menjadi bersaudara. Ayat ini mengajar kita bahawa persaudaraan bukan perkara yang picisan. Ia adalah nikmat Allah yang mesti dipelihara. Bila hati manusia dipersatukan dengan iman, maka perbezaan bangsa, keturunan, kedudukan, mazhab, pandangan dan latar belakang tidak sepatutnya menjadi sebab untuk bermusuh. Islam mendidik kita untuk memelihara ikatan persaudaraan atau ukhuwah secara menyeluruh yang merangkumi empat tunjang utama. Pertama, ukhuwah nasabiyah, iaitu ikatan kasih sayang melalui talian darah dan kekeluargaan. Kedua, ukhuwah basyariyah, iaitu sifat saling menghormati dan menyantuni sesama manusia tanpa mengira sempadan bangsa, agama atau geografi. Seterusnya, Islam turut menyuburkan semangat ukhuwah wataniyah, iaitu rasa tanggungjawab dan perpaduan utuh sebagai rakyat yang bernaung di bawah bumbung negara yang sama. Manakala puncak persaudaraan ini adalah ukhuwah Islamiyah, iaitu ikatan suci sesama umat yang disimpul erat oleh tali akidah dan keimanan semata-mata kerana Tuhan yang satu. Jika empat tunjang ini dijaga rapi, pastinya sebuah masyarakat yang bersatu padu akan terbina dan terbentuk. Melalui persaudaraan, umat Islam dapat menjauhi perkara yang merugikan orang lain. Mungkin berkaitan nyawa atau harta, kehormatan, maruah atau juga kedudukan seseorang. Dan Islam sentiasa ingatkan umatnya supaya jaga hubungan persaudaraan. Kerana orang-orang beriman itu bersaudara. Dalam kehidupan bermasyarakat, persaudaraan sangat penting untuk mewujudkan suasana aman, harmoni dan saling hormat menghormati. Justru, persaudaraan adalah dibina dan dipelihara dalam kehidupan. Kita perlu jauhi sikap dan perbuatan yang boleh
memutuskan hubungan sesama umat khususnya dan sesama manusia umumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang umatnya daripada tidak bertegur sapa sesama saudaranya melebihi 3 hari, apalagi sampai bermusuhan dan pertumpahan darah. Jika kita mengikuti tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan lebih banyak bersaudara kepada siapapun daripada banyak menjadikan manusia musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar untuk mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, mempersatukan pelbagai kabilah di tanah Arab, pelbagai ras dan suku bangsa di dunia. Maka kita sebagai umat perlu titik beratkan kesatuan antara pelbagai perbezaan yang ada, bermula dari bangsa, suku, agama hingga ke batas bahasanya. Kita adalah manusia yang Allah cipta. Sudah sepatutnya kita saling mengenali, menjaga, menghormati dan memuliakan satu sama lain agar dapat jalani hidup dengan penuh damai, harmoni dan tenteram. Muslimin rahimakumullah, dalam mengukuhkan persaudaraan, kita perlu bermula dengan diri sendiri. Jagalah hati dari buruk sangka. Jangan cepat menghukum niat orang lain. Kadang kita hanya melihat satu perbuatan, tapi kita tidak tahu seluruh keadaan. Sebab itu Islam mengajar kita supaya sentiasa bersikap nuzon, bersangka baik dan berhati-hati sebelum membuat tuduhan. Jagalah lisan dari ucapan yang memutuskan silaturahim. Tidak semua perkara yang kita tahu perlu disebut. Tidak semua perkara yang kita dengar perlu disebar. Tidak semua silap orang perlu dimalukan. Lisan tidak dijaga boleh menjadi sebab putus saudara. Mari kita sebarkan salam, senyuman, ziarah, bertanya khabar dan membantu mereka yang susah. Jangan biarkan masjid hanya menjadi tempat kita solat bersama, berdiri sebelah menyebelah, tapi hati kita jauh antara satu sama lain. Jadikan masjid sebagai tempat menyuburkan kasih, menyatukan masyarakat dan bina semula kekuatan umat. Maka, janganlah kita sempitkan persaudaraan hanya kerana perbezaan yang kecil. Janganlah kita rosakkan ukhuwah hanya kerana berbeza pendekatan. Selagi kita berpegang kepada akidah yang sama, hormat menghormati, menghormati Quran dan Sunnah serta menjaga adab dalam perbezaan, maka persaudaraan wajib kita pelihara. Apabila berlaku pertelingkahan, tugas orang beriman bukan menjadi batu api, tetapi mendamaikan. Bukan menambah luka dengan kata-kata yang pedih, sindir, menyindir, menutup ruang untuk manusia memberi penjelasan. Tetapi tutuplah ruang perpecahan dengan kasih, sayang, nasihat dan hikmah. Dan begitulah sidang jemaah yang dimuliakan. Persaudaraan adalah amanah Allah. Mimbar ingin mengajak jemaah sekalian merenung beberapa kesimpulan dari khutbah pada hari ini. Pertama, hargai nikmat besar, nikmat ukhuwah ini. Kedua, jagalah hati, jagalah lisan. Dan ketiga, jangan jadikan perbezaan pandangan sebagai punca perpecahan. Renungi firman Allah yang berikut dari suratul Hujurat ayat ke-10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara 2 saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. نقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
Al-ahya'i minhum al-amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

Ya, Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kalau tadi bersama dengan Ezel untuk Nasional Aspirasi, sekarang ini hingga jam 4 petang, Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk hari ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang cukup indah buat anda. Teman berteman kita dari jam 1 tengah hari hingga pukul 4 petang untuk hari ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari, dah pun 5 Jun 2026. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, kekal bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat makan tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk anda. Hari ini 1.14 minit tengah hari. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk kita di sepanjang hari ini, insyaAllah. Dan jangan lupa ya, pada jam 2.30 minit petang untuk hari ini, kita ada ruangan eksklusif seperti biasa. Dan hari ini, kejap lagi, bukan sekarang ya, 2.30 minit petang nanti, kita akan bersama dengan tetamu-tetamu yang diundang ke konti Nasional FM untuk hari ini, Jumaat 5 Jun 2026, 2.30 minit petang, panggung RTM khas Hari Ibu berjudul Emak. Jadi nantikan saya akan bersama dengan pengarah drama tersebut dan juga pelakon-pelakonnya di konti Nasional FM sentiasa di hati. Jam 2.30 minit petang nanti.

Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Semoga hari ini merupakan hari yang cukup indah buat anda, buat diri anda bersama dengan keluarga anda dan juga bersama dengan teman-teman ya. Dah pun pukul 2.11 minit petang. Hello, hello. Hai, selamat petang untuk anda yang terus bersama kami tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur. Untuk jam yang kedua ini, Aida Jia di sini masih lagi menemani anda, yang kita akan terus bersama dari jam 1 hingga pukul 4 petang ya. Untuk hari ini dah pun 5 Jun 2026. Jangan lupa ya, jangan lupa untuk anda temui DJ-DJ kami ataupun juga penyampai-penyampai kami, DJ Corner Nasional FM sempena sambutan Hari TVET Negara 2026. Jadi saksikan bagaimana kemahiran TVET mampu mengubah masa depan anda ya. Ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Singgah, jangan tak singgah. Di mana? Di Dataran Putrajaya, pameran Hub 1 bermula pada hari ini 5 hingga 7 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Masanya pukul berapa Kak Manis? 9 pagi hingga 5 petang. Jadi jomlah ke sana untuk anda temui DJ-DJ kami ataupun juga penyampai-penyampai kami berada di sana di Dataran Putrajaya sempena dengan sambutan Hari TVET Negara untuk tahun ini 2026. Semoga hari ini merupakan hari yang cukup indah. Lagu ini judulnya Agar Tetap Indah.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
3: Saya Kat Farid.
4: Hai, saya Ara Salwa.
5: Hai, saya Tun Yusof.
6: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
1: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda yang tinggal di Terengganu, dengarkan kami di 91.7 Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Insya Allah, senyum sikit kan. Dah masuk waktu petang-petang begini, lagunya kena rancak sikit supaya beri semangat untuk kita bekerja di sepanjang hari ini, walaupun masih ramai lagi yang bercuti kan, mood cuti, dan masih ramai lagi yang bercuti di mana dijangkakan hari Sabtu dan juga Ahad ini jalan-jalan di lebuh raya. Kita akan kembali sesak. Ramai yang berada di kampung-kampung nak balik semula ke Kuala Lumpur, ke ibu kota untuk bekerja, untuk bertugas seperti biasa, dan juga anak-anak ataupun juga adik-adik kita dah mula bersekolah seperti biasa hari Isnin ini. Jadi kena kuat semangat sikit walaupun mood masih lagi bercuti, okay? Dan anda yang di Perlis, dengarkan kami juga Nasional FM ini di 100.5. Susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM, klik cari kami Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, jom kita tengok siapa yang sudi teman saya petani. Kita ada Siti Salwa, katanya halu-halu, selamat petang, katanya Kak Manis Aida Jia, ya, menerusi Nasional Relax, ya betul. YB Raja Tun Dr. Philip Maling, okey, hadir katanya temani DJ Aida Jia dari jam 1 hingga pukul 4 petang. Kita ada Nordiana Nordin, assalamualaikum DJ Aida, selamat petang, selamat bertugas menerusi Nasional Relax, katanya dari Miri Sarawak, hadir petang ini teman anda, katanya 1 hingga pukul 4 petang. Okey, terima kasih Sarawak, Miri. Okey, kita ada Nosi Moses juga, Razak Balangi, Salwati Ibrahim, kita ada Triple S kat sini, katanya selamat petang Aida, selamat bersiaran dan juga jaga kesihatan. Amboi, baiknya awak pesan dengan saya, jaga kesihatan awak juga, ya. Triple S, jaga kesihatan, jaga diri baik-baik, jatuh bangun sendiri. Okey, Itachok juga, waalaikumsalam. Kita ada Princess Su, terima kasih. Abang J Gemas, dan kita ada Abdul Jalil Tahir. Ramai lagi kat sini yang sudi komen-komen dekat muka buku kita ni. Kebanyakannya ramai yang sama juga setiap hari kerana setia bersama kami 24 jam tanpa henti. Nasional FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda. Jom kita layan lagu ini, Mana Oh Mana.

0: Ya, National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda. Aida Jia di sini. Masih lagi menemani anda dan seperti mana yang kita janjikan ya, eksklusif di National FM pada petang ini, petang Jumaat, dah pun 5 Julai 2026, diucapkan selamat datang kepada tetamu-tetamu kita yang diundang pada petang ini. Selamat datang kepada pengarah tersohor kita ni, tak lain tak bukan, Wan Muhammad Afzam, Wan Daud, selaku pengarah dan juga pelakonnya. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Terengganu kita.
1: Ya, terengganu kita.
0: Ya, tiba-tiba wangi konti ni.
1: Allahuakbar.
0: Bau benda ni, kijang.
1: Memandangkan hari ni hari Jumaat yang barakah.
0: Allahuakbar.
1: Bau balik daripada masjid sebelah imam.
0: Allahuakbar. Setanggi syurga. Kan?
1: Ya, ya.
0: Okey, selamat datang kepada pelakon membawa watak Zubir, Zalif Siddiq.
1: Saya.
0: Ya, dan juga pengarahnya tadi. Kita menantikan seorang lagi sebenarnya. Husairi Hussein. Belum sampai lagi. Tiba tak?
2: Wirid panjang
1: ataupun wirid. Dia keluar daripada masjid jalan kaki.
0: Jadi langkah tu panjang sikit.
1: Panjang langkah dia, ya Allah.
0: Tak apalah. Kita mulakan dulu untuk petang ini. Kita akan bercakap, kita akan bersembang mengenai panggung RTM khas Hari Ibu berjudul Emak. Yeah. Betul ya?
2: Betul.
0: Akan ditayang bila tu?
2: 6 hari bulan 6 2026, 9 malam di TV1.
0: Itu dia suara pengarah kita.
1: Ya, yeah, nombor pun cantik itu.
0: Nombor cantik ya.
1: 6 hari bulan 6 2026.
0: Alhamdulillah. Mungkin payment juga 666.
1: Ah, itu rahsia. Itu PM tepi.
2: Itu rahsia. Seperti ceritanya kan.
1: Seperti ceritanya je.
0: Okey. Jadi kita nak bertanya dengan pengarah dululah ya. Boleh tak kalau ceritakan sedikit mengenai panggung RTM Emak ni?
2: Okey, panggung Emak ni kami lakukan penggambaran di Sungai Lembing, Pahang dan sedikit di Kuantan.
0: Kenapa memilih Sungai Lembing di Pahang tu?
2: Dia punya suasana.
0: Suasana kena lah ya.
2: Suasana dengan cerita kena. Sangat kena. Uh-huh. Kemudian cerita Emak ni berkisar tentang seorang mak bisu, pekak bisu yang cuba menyelamatkan perkahwinan anaknya. Kan dalam masa yang sama ada satu rahsia besar terbongkar. Dan rahsia tu kena tengoklah nanti. 6 hari bulan 6
0: 6 hari bulan 6. Jadi jangan pergi ke mana-mana lah.
2: Betul.
0: Tapi sekarang ni mudah. Dengan telefon boleh tengok.
1: Ya. Yeah.
0: Walau tengah RTM shopping sekalipun.
1: Boleh. Betul.
0: RTM klik.
1: Betul. Ya, betul.
0: Mudah sekarang ni eh. Macam dulu kita perlu tunggu di depan TV. Sekarang tak perlu.
1: Di mana-mana saja.
0: Mana-mana je. Okey. Dan Zalif.
1: Saya.
0: Sebagai membawa watak Zubir eh.
1: Ya. Yeah.
0: Adakah watak ini mencabar atau biasa-biasa je?
1: Saya rasa naskah Emak yang dikaryakan oleh Cik Wan kita adalah satu naskah yang berat rasanya. Sebab biasanya saya banyak bekerjasama dengan RTM ni, banyak cerita-cerita yang komedi. Like komedi, romantic komedi.
0: Sesuai dengan orangnya komedi.
1: Dan saya sebelum ni saya pernah dapat naskah daripada arahan Sabri Yunus, RTM juga, Deris Deraman. Cerita-cerita berat tapi dia kita boleh main lagi dengan emosi kita sebab kita bukan main. Tetapi watak Zubir ni walaupun main, bukan main, tapi dia adalah kontroversi kepada cerita ini. Dia punca kepada cerita ini. Kalau boleh dikatakan
0: penjahatlah.
1: Kalau orang yang dah tengok pratonton baru ni, Cik Wan beritahu Zubir ni antara orang yang dibenci lah.
0: Iyalah.
2: Benci dengan Zalif.
1: Benci, benci dengan saya ni.
0: Oh, dan jadi watak tu sesuai dengan muka dia lah. Dengan muka dia.
2: Kena tengok, kena
1: oh,
2: tengok.
1: Oh, maknanya muka saya benci lah.
0: Sebab dan dia karakter pelakon itu, pengarah dia lebih tahu sebenarnya siapa yang sesuai.
1: Dan bila saya dapat naskah tu daripada RTM, saya tengok, saya baca, eh berat ni sebab saya kena, ada satu ayat tu saya kena lafaz cerai.
0: Allahuakbar.
1: Di mana, kantor sikit lah. Sikit je lah masa tu. So maknanya saya dah berkahwin. So macam ni saya, so saya meletakkan diri saya sebagai Zubir, bukan Zalif Siddiq. Maknanya so saya boleh katakan Cik Wan ni seorang yang cool, tapi dia very straight dekat set.
0: Lain eh karakter eh.
1: Lain.
0: Nampak cool ya.
1: Dia sama karakter dengan konti radio ni. Di Nation FM ni. Tapi dekat set dia lebih subtle. Sebab apa? Sebab oh baru tahu punya watak utama adalah watak bisu. Jadi kita punya environment kena senyap, kena alert. Sebab
0: bisu pelakon dan pekak, kan?
1: Utama yang memainkan watak betul. Emak ni bukan biasa-biasa.
0: Betul.
1: Iaitu
0: Safura,
1: Kak Safura
0: kan?
1: Safura.
0: Ui, dia memang dahsyat.
1: Kan seorang yang OKU. Seorang yang normal tapi dia kena jadi OKU.
0: Allahuakbar. Bukan mudah ya?
1: Bukan mudah.
0: Jadi
1: Kena tengok.
0: Okey. Jadi berbalik kepada pengarah, bagaimana dari segi pemilihan pelakon yang terlibat dalam drama ini? Salah seorangnya kat sebelah tadilah.
2: Ya, yeah, betul.
0: Kat Safura.
2: Kat Safura kita ada Hana Akila, kita ada Nazia Mustafa. Kita ada Abang Rahim Omar.
1: Ismail Yaakob.
2: Yeah. Usairi Husin, Rosna Johari. Dan ada adik apa, Bella.
1: Ada Bella. Oh, semua top star.
2: Pusing mana okay. pun semua ada
0: kelebihan
2: masing-masing.
0: Dari segi kelainan drama kali ini, apa yang cuba pengarah bawakan untuk penonton?
2: Kita akan rasa satu dunia wanita dalam cerita Mak ni. Sekecil-kecil wanita Bella kan, sampai ke watak
1: veteran
2: apa, tukang urut tu. Kan, apa nama akak tu? Lupa
1: nama akak urut tu.
2: Kita akan dapat rasa.
0: Oh, Zalif lupa juga.
1: Sebab saya tak ada yang tempat urut tu.
2: Dunia wanita tu lah kan, fitrah wanitanya bagaimana, cerita wanita ni daripada kecil sampai ke besar dia terbentuk menjadi sehinggalah mendapat title emak tu kan.
0: Betul. Yang bukan tu, mudah ya.
2: Bukan mudah. Perjalanan proses seorang wanita tu.
0: Dia emak ni sebenarnya ada suami ke tak ada?
2: Ada.
0: Ada eh? Tapi yang kata kena cerai tu siapa? Anak kepada emak tu ataupun emak sendiri kena cerai?
2: Emak untuk cerita yang berlaku dia ibu tunggal. Flashback masih ada suami lah. Yang kena konfliknya antara
0: flashback
2: Zubair. Zubair tak, yang berlaku tu ialah Zubair dengan Mariam.
1: Dengan
2: betul. Anak Akila. Dia dua orang ni buat
1: konflik keluarga lah maknanya. So ada macam mak dia tak suka kepada menantu dia. Sebab dia ada pilihan dia sendiri. Jadi dia ada lah unsur-unsur iri hati, dendam dekat menantu dia ni. Macam mana aku nak divorcekan anak aku dengan menantu dia, contoh.
0: Dah sampai. Silakan. Ini dia seorang lagi pelakon kita, iaitu Husairi Husin. Ada panggilan manja ke?
1: Ayi.
0: Panggilan glamour Ayi ya? Yeah?
3: Ya. Yeah.
0: Ayi.
1: Lebih dikenali Rafael.
0: Oh, Rafael. Bukan penerbit kita Rafael tu.
1: Bukan.
0: Pelakon kita. Okey. Jadi dah cukup kita ni di konti 3 orang. Jadi Husairi pula.
3: Yes.
0: Sebagai wataknya sebagai siapa dalam drama ni?
3: Sebagai suami Kak Long. Kak Long tu anak kepada mak lah. Kakak kepada
2: Mariam.
3: Jadi tugas saya ni sebagai menantu ni yang memberi support isteri lah dengan masalah keluarganya tu. Jadi saya berada di luar dan di dalam keluarga. Saya berada di luar dan di dalam keluarga.
0: Dua-dua ada ya?
3: Yeah.
0: Dalam luar. Okey. Okey. Dan dari segi peranan watak ini, mencabar ataupun dah biasa bawa watak-watak macam ni?
3: Wataknya biasalah. Tapi persoalan yang saya tengok dalam kat keluarga tu luar biasa.
0: Okey. Luar biasa. Dari segi selesa berlakon bersama macam mana dengan Zalif? Dengan Kak Safura. Adakah ini pertama kali ataupun dah banyak kali sebenarnya?
3: Saya dah banyak kali dengan director. Saya dah biasa dengan director.
0: Dengan pelakon?
3: Dengan pelakon Eh, banyak yang pertama kali.
0: Itu yang saya tanya. Kalau pertama kali,
3: banyak yang pertama kali. Okay. Tapi sebab masing-masingnya profesional, masing-masingnya
0: right.
1: Tahu. So Abang Kusyai ni, Abang Kusyai ni banyak dengan Kak Nazia Mustafa. Yeah. Ada laki bini. So dengan Zubir ni dia tak ada scene.
0: Okey, tak ada.
1: Dia dalam naskah saja. Maknanya.
0: Ada dengan mak lah kot.
3: Dengan mak
1: banyak.
0: Dengan mak tu dia macam peranan tu macam mana? Sokong mak ataupun macam jadi orang yang mencetuskan lagi konflik?
3: Itu kata saya berada di luar dan di dalam tadi tu.
0: Oh, dua-dua ada. Oh, kejap baik, kejap jahat lah.
3: Saya tahu apa yang berlaku. Okay. Tapi saya tak boleh nak bercakap pasal apa yang berlaku tu.
0: Allahu Akbar. Yang penting kena tunggu, tonton lah.
3: Ya, yeah. Betul.
0: 6 hari bulan, 6. 2026 cantik betul tarikh tu. Okay, jadi sebelum kita rehat seketika ni, nak tanya dengan pengarah. Tadi kita tanya dari segi kelainan. Dari segi syuting pula bagaimana penggambaran tu? Maksudnya ada masalah sepanjang penggambaran atau bagaimana? Ataupun okey je sepanjang tu?
2: Perjalanan penggambaran adalah sedikit-sedikit hujan. Aha. Kemudian masa berhenti.
1: Betul.
2: Kemudian apa ni... yang bestnya dekat set kami semua senyap dia.
0: Oi.
2: Sebab kita guna bahasa isyarat.
0: Khusyuk.
2: Semua guna kebanyakan bahasa isyarat. Jadi kami tak adalah bising-bising sangat kan. Kita pun dihadirkan dengan seorang cikgu, Cikgu Mawi, yang mengajar bahasa isyarat dekat location. Jadi
3: dia pun senyap.
2: Dia pun senyap. Jadi tak ada masalah sangat.
0: Yang kata pekak bisu tadi emak lah. Yeah, Safura.
2: Tetapi pelakon-pelakon, tetapi watak-watak lain pun kena ni juga. Kena belajar. Sebab nak bertutur dengan mak kan.
0: Faham. Jadi lokasi tadi di Pahang saja ataupun ada banyak tempat-tempat lain juga digabungkan sekali?
2: Kami di Sungai Lembing dan Kuantan saja.
1: Yeah.
0: Okey. Baik, kita rehat seketika. Kita akan bersama kembali selepas ini.

0: Okey, masih lagi bersama menerusi eksklusif di Nasional FM Sentiasa di Hati, dan masih lagi bersama dengan tiga orang tetamu di depan saya ini. Salah seorangnya pengarah panggung RTM khas Hari Ibu Emak, dan juga bersama dengan dua pelakonnya, Zalif Siddiq dan baru masuk tadi Hushairi Hussein. Wataknya sebagai suami Kak Long. Siapa jadi Kak Long?
1: Nazia Mustafa.
0: Okey, kita nak tanya dengan Zalif ni.
2: Saya.
0: Ini merupakan, kalau tak silap saya, difahamkan ini kali pertama Zalif berlakon dalam produksi in-house RTM. Uh-huh. Betul ke? Bagaimana boleh terima pelawaan ni?
2: Kalau tahun 2026 ni, pertama kali lah.
0: Pertama kali? Tapi
2: ni pernah.
0: Oh, pernah.
2: A few years ago.
0: Okey.
2: Pernah.
0: Jadi bukanlah pertama kali sebenarnya. Okey. Dan bagaimana bila berlakon di bawah pengarah tersohor kita ni?
2: Suasananya sangat tenang.
0: Tenang.
2: Tapi dia setenang very orangnya. Fokus. Uh-huh. Sebab saya dapat rasakan semua pelakon semua committed.
0: Committed ya?
2: Committed di mana saya kita sedar mana ada seorang pelakon Ismail Yaakob. Dia dengan faktor umur, dengan hafal, dengan dialog panjang. So bila time break, dia tak break.
0: Oh.
2: Time makan tengah hari, dia
0: sangat
2: tak
0: memberi kerjasama.
2: Dia solat Zuhur, lepas tu dia terus masuk set. Dia terus hafal skrip tu. So bila kata Abang Mai tak makan ke, dialog ni panjang. Oh, dia kata so setiap scene by scene tu sangat penting. Sebab mungkin perjalanan Zubir ni adalah mungkin beberapa scene saja, tapi nak impact kepada perjalanan cerita tu kena buat betul-betul. Dengan weathernya hujan. Sebab kalau
0: hujan tu saya, memang masuk dalam scene ataupun kena tunggu dulu?
2: Kena tunggu.
0: Kalau nak tengok, manalah tahu nak suasana hujan.
2: Scene yang saya gaduh dengan isteri saya,
0: Allah,
2: si Hana Kila tu, di luar kereta tu, masa tu tengah hujan lebat. So Cik Wan kata okey, kejap, tenang, tak apa, dia bagi hujan rahmat. Cik Wan ni dia positif. Okay. Dia tak bagi orang stres. Bila hujan lebat, tak apa, rezeki.
0: Dia
2: kata lain.
0: Dia tak mau stres.
2: So bila reda sikit, boleh cuman okay, on. So bila dia tanya cameraman dia, okay tak, fokus okay. Okay, on, jalan.
0: Senang ya? Alhamdulillah.
2: So Cik Wan ni seorang yang senyap, tapi dia very fokus dekat set.
0: Alhamdulillah. Okay. Amboi. Kan sebab di, dekat sebelah
2: sebab
0: ni.
2: Sebab saya bila saya nak bertanya soalan tu, saya macam bismillah dulu. Tanya sebab dia senyap. Sebelah coach yang bisu tu.
0: Faham.
2: Ya, jadi bila nak communicate tu, bila ada scene dengan Kak Safura tu, so kita kena senyap, kita kena, dia nak belajar dengan bahasa isyarat dia apa semua.
0: Betul.
2: Kena let benda tu.
0: Bukan mudah ya?
2: Bukan mudah.
0: Bahawa watak bisu pekak.
2: Ya. Yeah.
0: Allahu akbar. Takhti saya tu kan? Macam mana jadi tu?
2: Ya. Yeah. So kena tengok mak ni sangat-sangatlah best cerita dia.
0: Ya. Yeah. Saksikan ya. 6/6/2026 masanya?
1: 9 malam.
0: 9 malam di TV?
2: Satu.
0: Yeah. Jangan pergi TV 2. Tak ada. TV 1 eh. Okey. Dan Hushairi pula.
3: Ya, saya.
0: Pengalaman berlakon dengan Kak Safura, dengan Zalif. Okey.
3: Okey. Kalau tadi kita bercakap susah nak jadi watak bisu kan?
0: Uh-huh.
3: Susah juga untuk menjadi watak yang bercakap dengan watak bisu.
2: Oh, betul.
0: Okey.
3: Kan kita nak kita meletakkan dia bisu, jadi kita nak bercakap dengan dia tu, kita bukan anak dia yang yang daripada kecil dengan bersama dengan dia, kita orang luar, menantu kan. Jadi bahasa isyarat yang proper tu kita tak tahu.
0: Faham.
3: Sebagai menantu

0: kan kat luar. Itu yeah. Agak susah juga. Kadang-kadang suara tertinggi.
1: Betul. Jadi inilah antara cabaran-cabaran. Cabaran-cabarannya. Uh-huh. Yang manisnya?
0: Yang manisnya
2: makan. Dekat Pahang macam-macam.
1: Pantai
2: Tempoyang. Kampung berkampung dekat Sungai Tembeling tu. Yeah. Ada nasi dagang.
1: Ayuh.
2: Ada nasi minyok ada. Ha, jadi roti canai Melayu
1: yang rap. Makanan Pantai Timur. Okay, sabuk.
2: Betul.
1: Okey, itu yang manisnya.
2: Itu boleh
1: yang
2: sonok.
1: Okey, jadi sebelum kita berpisah untuk harapan lah bagi Zalif.
2: Harapan saya semoga mendapat rating yang tertinggi untuk RTM, penonton-penonton
1: pencari
2: suara
1: kebenaran
2: tu, sebab cerita ni bukan biasa-biasa.
1: Yeah.
2: So pelakon ni bukan biasa-biasa. So tajuk dia pun emak.
1: Emak, betul.
2: Sesiapa saja yang hidup di muka bumi ini ada emak. jadi kena tengok cerita ni sebab
1: betul.
2: Cerita ni sangat deep. So selamat menonton lah.
1: Ada semua. Nanti akan menangis tak tengok cerita ni? Rasa-rasanya
3: kena stand by tisu.
1: Ya, tengok pula ada tisu.
2: Yeah.
1: Tadi saya memandu tadi dah ada dekat billboard tadi kan. Emak. Wah, itu dia. Jadi tak sabar-sabarlah nak tunggu 6 hari bulan 6 ni. Okay.
2: Yeah.
1: Dari segi pengarah sendirilah, bagaimana harapan?
3: Saya berharap Mak ni dapat ditonton oleh semua orang lah. Sebab ceritanya cerita yang simple. Walaupun Mak tu mempunyai kekurangan dari segi pendengaran dan tutur kata, tetapi dia ada satu kekuatan yang penonton akan lihat. Oh, memang ada kurang di sini tetapi kuatnya di sini. Itulah seorang mak.
1: Kan? Okay.
3: Kena tengok lah.
1: Kena tengok. Yang penting kena tonton dan Syairi.
0: Ya. Yeah.
1: Apa harapan, untuk drama pun, ini?
0: Harapan warga negara Malaysia. Ramai-ramai berada di depan TV. Pada esok malam, 9 malam. Sebab satu persoalan ceritanya, persoalan masyarakat dalam masyarakat tapi yang luar biasa.
1: Betul.
0: Kan?
1: Luar biasa.
0: Satu persoalan mak tadi. Pengorbanan mak ni kalau Tuhan tu boleh dijelmakan, dia macam Tuhan lah. Walaupun anak dia macam mana pun, dia kasih sayang dia tu tak
1: berbelah bagi.
0: Tak berbelah bagi dia.
1: Ya,
0: kan.
1: Betul.
0: Persoalan yang isu yang membawa kepada pengorbanan mak ni pun bagus juga. Kan. Bayangkan seorang perempuan kan, nak diceraikan oleh lakinya
1: Allah
0: atas alasan kata dia mandul.
1: Allah.
0: Sedangkan dia tahu dia tak mandul.
1: Tak mandul.
0: Tapi dia tak boleh nak beritahu. Tapi dia tak boleh nak bagi tahu. Sebab itu, sebab dia pernah muda-muda remaja, dia pernah terlanjur dan dia pernah mengandung dan digugurkan.
1: Okay.
0: Tapi tak boleh nak bagi tahu suami dia tu benda-benda macam tu.
1: Ya, betul.
0: Rahsia. Itu
2: kan. Betapa beratnya nak handle benda tu kan.
1: Ya. Okey, apapun kita kena tunggulah. Masanya nanti esok malam ya. Okey, terima kasih semua. Semoga mendapatkan rating yang tertinggi untuk drama ini. InsyaAllah. Jadi sama-sama kita saksikan esok malam. Masanya sekali lagi
3: 9 malam
1: di TV1 662026.
2: Wow.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam ringkas 3 petang. Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, 58 tahun, dilantik sebagai Ketua Polis Perak Baharu menggantikan Datuk Nur Hisam Nordin yang berpindah ke Bukit Aman. Majlis serah terima tugas disaksikan oleh Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Turut berlangsung adalah penyerahan jawatan Pengerusi Persatuan Keluarga Polis Perak antara Datin Wan Nur Azah Wan Cik dan Datin Nurmawati Abdul Latif. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak menumpaskan kegiatan penyelewengan diesel bersubsidi dengan merampas 3,200 liter bahan api. Sebuah lori yang digubah suai bernilai keseluruhan lebih RM100,000. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata, seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun turut ditahan dalam serbuan Optiris 4.0 yang dijalankan semalam. Kesemua barangan disita untuk siasatan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam oleh Perkeso menjamin pekerja dan keluarga tidak hilang pendapatan jika berlaku kemalangan atau kematian. Menurut Timbalan Ketua Eksekutifnya Edmund Cheong, skim itu melindungi golongan yang tercicir daripada skim sedia ada termasuk ketika melakukan aktiviti harian seperti bersukan atau berkelah. Dalam pada itu, lebih 20,000 kes ditolak kerana tidak memenuhi definisi bencana kerja di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Susulan kemalangan maut yang melibatkan 4 mangsa di Simpang Renggam Johor pada Isnin lalu, keluarga mangsa bercadang mengambil tindakan undang-undang termasuk memfailkan tuntutan pampasan terhadap individu yang disyaki menyebabkan kemalangan itu. Menurut Fauziah Abdullah, 59 tahun, tindakan menuntut keadilan buat anak, menantu, cucu dan besannya itu diurus oleh anak-anak menerusi lantikan peguam. Malaysia mengecam serangan Israel di selatan Lebanon yang mengorbankan seorang anggota pengaman Serbia. Kejadian turut mencederakan anggota dari El Salvador dan Spanyol di bawah pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu UNIFIL pada Khamis. Wisma Putra menegaskan serangan terhadap aset PBB tidak boleh diterima selain menggesa konflik ketenteraan tersebut dihentikan serta-merta demi keselamatan pasukan pengaman dan orang awam. Akhir sekali, Persekutuan Bola Sepak Jerman DFB mempertimbangkan bidaan jadi tuan rumah Piala Dunia 2038 atau 2042. Jurucakap DFB mengesahkan bahawa persekutuan itu buat kali pertama membentangkan idenya kepada jawatankuasa eksekutif Liga Bola Sepak Jerman. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang selalunya dia telan sendiri. Dia takut nak luahkan. Pernah tak anda, bukan penat bekerja, tapi penat dengan suasana kerja yang toksik? Pergi kerja pun macam berjalan atas kaca. Pernah? Ini bukan isu remeh. WHO tekankan semua pekerja berhak kepada persekitaran kerja yang selamat dan sihat, termasuk dari sudut risiko kesihatan mental. Jadi hari ini Abang Bat kongsikan 3 cara hadapi tempat kerja toksik dengan lebih bijak. Kata kuncinya ialah kenal, lindung dan bertindak. Kata kunci pertama, kenal. Tempat kerja toksik selalunya ada 3 tanda besar. Yang pertama, anda sering rasa takut sebelum masuk pejabat. Yang kedua, komunikasi jadi intimidasi, ugutan, memperlekeh atau suka memalukan orang. Dan yang ketiga, salah silap kecil dibesar-besarkan, tetapi usaha dan hasil baik langsung tidak dihargai. Cuba anda cek balik, adakah anda berada dalam 3 situasi tersebut? Dan analogi dia macam air, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau airnya kotor, ikan yang sehat pun lama-lama lemas. Betul? Baik. Yang kedua adalah lindung. Bila suasana toksik, jangan hanya bertahan dengan emosi. Kita perlukan perlindungan yang praktikal. 3 langkah mudah. 1, simpan rekod penting. Tarikh, masa, apa yang berlaku, siapa yang ada. Yang ni kena ada. Yang kedua, hadkan ruang. Jangan kongsi hal peribadi pada orang yang jelas suka jadikan ia sebagai senjata. Jangan senang-senang kita nak luahkan kepada orang, cerita pada orang, takut orang tu nanti akan gunakan sebagai serangan kepada kita. Dan yang ketiga adalah cari sokongan yang selamat. Mungkin ada seorang rakan kerja yang memang boleh dipercayai, yang memang matang, ataupun ahli keluarga, supaya anda tak pikul sorang-sorang. Yang ni penting. Dan yang ketiga adalah bertindak. Ini bahagian yang ramai orang tangguh sebab takut. Tapi kalau gangguan dan intimidasi jadi normal, ia boleh makan diri. Jadi nak bertindak ada 3 tahap. Tahap yang pertama, komunikasi yang jelas dan profesional. Nyatakan sempadan kita. Contohnya, saya boleh terima teguran tapi bukan dengan cara memalukan di hadapan orang. Itu tahap 1. Tahap 2 adalah gunakan saluran rasmi. Kita laporkan kepada ketua yang lebih tinggi ataupun HR atau mekanisme aduan organisasi. Ataupun tahap yang ketiga, kalau keadaan tak berubah, kita bina pelan keluar yang bermaruah. Kita kemas kini kemahiran kita, kita cari peluang, susun kewangan, dan kita keluar dengan tenang dan bermaruah. Ingat, gangguan dan keganasan di tempat kerja itu memang wujud dan bukan sedikit jumlahnya. Jadi, tindakan yang kita perlukan bukan sekadar berdrama, kerana tindakan adalah sebuah perlindungan. Jangan jadi wira yang bangga sebab dapat tahan sakit, tapi akhirnya rebah seorang diri. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Jom Pilih Tivet. Jadi untuk itu, kita akan bersama dengan Nazri Iz Azlan di Dataran Putrajaya untuk kita ikuti apa yang menarik di sana sempena sambutan Hari Tivet Negara 2026. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Aida aja di Konti. Aida.
0: Ya, mari saya. Tak apalah. Saya bagi peluang untuk Nazri dengan Iz. Silakan.
2: Oh, saya pun nak bagi peluang kat Aida ni datang sini.
0: Oh my God. Okay, bye.
1: Okay, baik. Untuk hari yang pertama, Hari Tivet Negara 2026, Nazri. Baik. Okey, kita berkampung sampai hari Ahad nanti ni. Di Dataran Putrajaya. Datang semua. Kalau nak cari kami DJ Corner Nasional FM, mudah sahaja. Tengah-tengah. Okey, betul-betul tengah-tengah di antara Perbadanan Putrajaya dan juga Istana Kehakiman.
2: Betul tu. Jadi anda semua boleh hadir di sini pada waktu ini sampailah pada hari Ahad. Cukup meriah.
1: Yeah.
2: Ada banyak tawaran yang ditawarkan.
1: Betul.
2: Bukan saja untuk pelajar-pelajar tapi juga untuk mereka yang mungkin nak melanjutkan pelajaran.
1: Maaf.
2: Boleh hadir di sini, boleh dapatkan peluang pekerjaan pun ada juga.
1: Seisi keluarga Nazri. Nazri dah pergi mana tadi?
2: Saya dah pergi ke Hub 1. Sempat tengoklah bahagian kemas, bahagian pakaian, robotik. Lepas tu sempat juga bagi ke bahagian ni, penerbangan.
1: Alhamdulillah. Itu baru sikit Nazri. Tetapi ini juga. Okay, kita bawakan tetamu untuk berkongsi apa yang menarik untuk Hari Tivet Negara 2026 bersama dengan kita. Encik Muhammad Syukri Ismail selaku pengarah kemahiran bahagian pembangunan kemahiran belia BPKB Kementerian Belia dan Sukan untuk Hari Tivet Negara 2026.
2: Ya, yeah. Assalamualaikum tuan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah makan dah?
3: Alhamdulillah.
1: Ini untuk hari yang pertama dekat Hari Tivet Negara 2.
3: Hari pertama di sini.
1: Memang hari pertama bertugas lah kat sini.
3: Hari pertama, hari kedua dan ketiga.
1: Berkampung lah juga macam kita, Nazri.
2: Sama juga lah. Okey tuan, penglibatan KBS pada program Tivet kali ini tuan.
1: Silakan.
3: Terima kasih atas peluang yang diberi. Sebab mana kita tahu, KBS adalah salah satu daripada 12 kementerian Tivet. So, kita ada peranan pembahagian untuk penganjuran 3 hari ini. Untuk KBS sebenarnya kami spesifik kepada penganjuran seminar.
1: Okey.
3: Penganjuran seminar, apa yang saya boleh highlight mungkin untuk julung kalinya kita ada penganjuran seminar antarabangsa.
2: Baik.
3: Di mana kita ada membawa delegasi daripada China untuk seminarnya pada hari Ahad sebenarnya. Tujuan seminar antarabangsa adalah dalam lingkungan 170 delegasi pada China untuk kita collaborate, cari kita jemput kita punya 12 kementerian institusi yang sesuai untuk collaborate dengan delegasi pada China dengan harapan Tivet, program Tivet ada program yang berkembang, program yang bekerjasama. Baik. Supaya nanti kita punya graduan ada peluang untuk sama ada pergi dekat China.
1: Betul.
3: Untuk dapatkan lebih peluang untuk memantapkan latihan mereka lah. Itu kita punya fungsi utama KBS lah.
1: Yeah.
3: Tapi di samping itu kami juga ada di hampir semua hub. Jadi tuan-tuan, mak bapa, ibu, apa ni student, pelajar, seisi keluarga kita jemput datang.
1: Betul.
3: Lah untuk melihat produk-produk di bawah KBS dan juga kawan-kawan.
1: Kalau kata Tuan Sukri tadi, hampir di semua hub, apa yang ada? Apa yang dibawakan oleh KBS?
3: Untuk maklumat awal, kalau pergi kepada hub keusahawanan, kami ada produk khusus.
1: Cantik.
3: Yang kita bawa daripada Naka.
2: Okey.
3: Daripada Kedah. Produk apa nak kena pergi ke sana.
1: Betul. Kena tengok.
3: Tak kena tengok. Tak boleh explain.
2: Okey. Macam tuan katakan tadi, bahawa terlibat dalam program seminar tuan. Kita tahu penganjuran Tivet ni, bukan julung kalinya dia adakan tapi dah banyak kali. Jadi seminar ni adakah kali pertama adakan juga ke bagaimana?
3: Seminar bentuk pengisian lebih kurang sama.
1: Baik.
3: Cuma seminar antarabangsa dengan China ini pertama kali.
1: Okey.
3: Sebab memang dah salah satu daripada fokus Tivet, dasar Tivet negara, kita ada satu dokumen dasar Tivet negara dilancarkan oleh Timbalan dan Menteri sendiri.
1: Baik.
3: Untuk meningkatkan orang kata visibility of Tivet di peringkat antarabangsa.
1: Baik.
3: Salah satu daripada effort kita adalah untuk kolaborasi dengan China.
1: Ya. Yeah.
3: Jadi sebelum tu kalau mungkin pendengar dah maklum, kita ada Malaysia China Institute, MCI.
1: Betul.
3: So susulan daripada ke situ, ini antara susulan yang kita buat untuk merancakkan lagi hubungan dengan kerajaan China lah sebenarnya.
1: Jadi hari Ahad ni bila berlangsungnya? Dekat mana? Adakah ia terbuka ataupun
3: Sebab tempat agak terhad.
1: Okay.
3: Seminar antarabangsa dalam lebih kurang 400 saja. Mm-hmm. Kita ada jemputan khas kepada spesifik institusi. Melibatkan baik. 12 kementerian. Mm-hmm. Dan untuk kita tengok potensi kerjasama dengan delegasi China lah. So itu agak tertutup, bukan untuk publik.
1: Ya, yeah, okey. Fahamlah kalau faham, macam faham, tu. Faham. So ia bukan berada di Dataran Putrajaya ni?
3: Bukan ke sini. Okay. Untuk makluman, seminar antarabangsa China tu dekat Hotel Tanera Bangi.
1: Okey.
3: Kemudian yang seminar lokal juga tertutup, kita buat di sebelah di sini, auditorium dekat perbadanan.
1: Yeah. Tapi ianya berlaku untuk Hari Tibet Negara.
3: Hari
1: Tibet 2026. Baik.
2: Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Itu cakap pada Encik Muhammad Syukri Ismail, pengarah kemahiran bahagian pembangunan kemahiran belia BPKB Kebajikan Belia Sukan. Terima kasih banyak tuan.
1: Terima kasih banyak Tuan Syukri. Kita bukan setakat membawa Tuan Syukri.
2: Baik.
1: Kita nak bawakan tetamu kita yang seterusnya sekarang ini bersama-sama kita. Sebab apa? Rugi sebenarnya kalau kita tak bawa tetamu-tetamu kita bagi tahu apa yang sedang berlaku.
2: Sebab ramai yang nak tahu di program TV ini apa lagi kelainan,
1: betul?
2: Apa yang dibawakan. Jadi kita nak bersama dengan Encik Harfizul Hardi bin Sulon, sumber manusia, Kolej Ketengah.
1: Okey, Encik Harfizul. Apa yang dibawakan? Nah, dekat Reruai, Kolej Ketengah tu. Saya tengok ada tayar tu. Ada rim, ada tayar. Apa yang dibawakan, Encik Harfizul?
4: Okey, terima kasih pihak National FM.
1: Baik.
4: Okey, bagi ruang pada kami dari Kolej Ketengah. Okey, mungkin orang tak... maaf kalau terkeluar lorat.
1: Tak apa.
2: Tak apa.
1: Boleh.
2: Bagai bawah, bagai. Ketengah Terengganu ada?
4: Terengganu. Kalau mereka yang belum mengetahui kami dari Kolej Ketengah, okay, kami bertempat di Bandar Al-Muqtafi Billah Syah, Dungun, Terengganu.
1: Okey.
4: Okey, kalau melalui highway lama, Jerangau, Jabur, akan jumpa Bandar Al-Muqtafi Billah Syah.
1: Saya baru balik. Baru balik kampung. Kampung kat mana?
4: Manik.
1: Sebelah
4: kita.
1: Okey, sambung.
4: Okey, pada kali ini, pada untuk Hari Tibet Negara 2026 ni, kami dijemput untuk membuat pameran dan juga apa ni panggil untuk marketing kita lah.
1: Yeah.
4: Untuk terutama sekali untuk pengambilan sesi Julai akan datang
1: bulan depan ni.
4: Bulan depan insya-Allah. Okey. Untuk kali ni untuk yang program aktivet negara ni, kita bawa kita punya kursus kemahiran.
1: Baik. Jom kita kursus. Kita bawa pergi Reruai. Kita bawa pergi Reruai. Apa yang ada kat Reruai? Boleh tunjuk.
2: Boleh
1: bagi
2: tunjuk.
1: Tahu terus kan?
2: Betul.
1: Bukan setakat pendengar-pendengar di radio.
2: Tapi
1: okey. Dekat TikTok live juga boleh tengok okay. Kita.
4: Sebelum tu, sebelum saya buat sedikit pendengaran, kita memperkenalkan kita punya ketua eksekutif.
1: Silakan.
4: Okey, okay. Tuan Haji. Tuan Haji, kita punya ketua eksekutif.
2: Ketua eksekutif. Tuan Haji Razali.
4: Muhammad Razali bin Mahmud.
2: Okey, assalamualaikum Tuan Haji.
5: Waalaikumsalam.
1: Okey.
2: Okey Tuan Haji, kita sekarang ni bersiaran secara langsung di Radio Nasional FM. Okey, boleh dengarkan di Satu Malaysia. Jadi Tuan Haji, penglibatan Kolej Ketengah pada program TVET kali ini.
5: Ya, ya. Ya, satunya Kolej Ketengah ni kita menjadi salah satu institusi TVET di bawah KKDW.
1: Mm-hmm.
5: Jadi kita turut serta hari ini untuk menyokong apa ni Hari TVET sebagai apa ni menyokong apa ni hasrat pengurusi TVET lah untuk memacukan Tibet menjadi pilihan nombor satu.
1: Baik, terima kasih baik. Tuan Haji Razali. Encik Fizul, kita kembali. Kalau kata untuk kemasukan bulan Julai, apa yang ditawarkan oleh Kolej Ketengah?
4: Okey, untuk yang kita bawa ni adalah untuk program khusus, lebih kepada khusus kemahiran pembaikan kenderaan ringan tahap 2.
1: Okey.
4: Okey, so yang ni kita belajar lebih kepada untuk praktika dalam pembaikan serta penjagaan kenderaan ringan lah.
1: Okay.
4: So yang kita bawa ni adalah tayar. Okey, so kita untuk kita ambil challenge pada pengunjung yang ingin untuk mencuba dalam Tire Time Attack Challenge.
1: Okey. Okay. Macam
4: so,
1: mana ni?
4: Okey. So kita pengunjung boleh cuba try untuk membuat pemasangan dan juga membuka tayar.
1: Okey. Okay.
4: Kemudian dipasang balik, kita akan ambil apa ni masalah time. Hmm. So sekarang ni yang paling pantas untuk hari ni saja. Sehingga pukul 3 ni,
1: okay.
4: Paling pantas adalah 0.47 second.
1: Ui, laju.
2: Laju tu.
1: Buka so, dan laju, pasang.
4: Buka dan pasang.
2: Buka dan pasang.
4: Buka dan pasang. 0.47 saat.
2: Alhamdulillah.
4: Okay. So selepas ni kalau ada lagi yang boleh mencabar 0.47 di bawah 0.47 saat tu
1: ada hadiah lah.
4: Ada hadiah lah.
1: Oh, dahsyat.
4: So kepada pengunjung yang hadir pada hari karnival ni, hari TVET ni, okay, bolehlah datang ke booth kami, Koresh Ketengah, bersebelahan dengan booth apa panggil, Konti National FM.
1: Okay. Nazri nak cuba?
2: Saya dah cuba tengok. Okey, nak tanya juga lah kalau mungkin ada mereka yang berminat, ada di kita, anak-anak kita berminat untuk bersama dengan Koresh Ketengah ni. Okay. Bagaimana mereka nak dapatkan maklumat lebih lanjut lagi lah?
4: Okey, untuk kemasukan, terutama sekali yang untuk program yang kenderaan ringan ni, tahap 2. Okey, yang untuk tahap 2 ni lebih kepada di bawah SKM, CJ okay. Kemahiran Malaysia, tahap 2. So, yang ni adalah program kita lah. Okey, boleh buat permohonan melalui UPT VET.
2: Baik.
4: So, maknanya kita dalam Koresh Ketengah under UPT VET. So, yeah. Mana-mana... terutama sekali pelajar lepasan SPM lah.
1: Betul.
4: Boleh buat permohonan melalui mohon.uptvet. So boleh melalui dalam tu boleh mohon untuk kita punya apa ni program lah yang kita ada.
1: Cik Fizul, sebagai penutupnya, jemput semua datang hari TVET Negara 2026. Lalu, yang penting masuk ataupun datang ke Reruai Koresh Ketengah ni. Silakan Cik Fizul.
4: Okey. Kepada semua pengunjung hari TVET Negara 2026 selama 3 hari ini, okey, dijemputlah datang ke booth kami Koresh Ketengah. Terutama sekali besok, okey.
1: Besok kita akan
4: kita ada challenge pukul 4 petang di pentas mini.
2: Pentas mini.
4: Pukul 4 petang.
2: Ada challenge apa tu tuan?
4: Challenge time challenge tires lah.
2: Oh, yang inilah.
4: Challenge tires betul. So kalau ada pemenang kita akan bagi hadiah lah segati.
1: Alright. Okay. Kita macam tu kita pukul 4 lah kita datang.
2: Kena
1: untuk
2: datang
1: challenge untuk challenge tu kita ada dekat sana. Okay, terima kasih Encik Hafizul Hadi selaku sumber National manusia Koresh Ketengah. Okay. Jadi Nazri,
2: baik.
1: Banyak lagi tetamu juga yang akan kita bawakan dari semasa ke semasa.
2: Betul tu. Jadi seperti biasa untuk anda semua boleh terus hadir. Mungkin yang baru saya mendengarkan National FM pada waktu ini.
1: Okey.
2: Jangan malu, jangan segan hadir. Betul. Program bermula pada hari ini sampai pukul 10 malam sampailah pada hari Ahad.
1: Kalau rasa masih awal lagi, jangan risau sebab apa, ini hari yang pertama. Esok pun boleh datang lagi tetapi hari ini 9 pagi sampai 10 malam sebenarnya tiap-tiap hari.
2: Betul.
1: Tiga-tiga hari.
2: Okay. Tiga-tiga
1: tapi kami
2: hari
1: kat sini sampai pukul 5 petang saja. Baik.
2: Baik.
1: Kita nak serahkan bersama dengan rakan kita di Konti.
2: Betul. Kita nak bersama dengan Aida Jia yang akan menyanyikan lagu Michael Jackson. Silakan Aida Jia.
0: Okey, terima kasih Nazri dan juga Iz Hazlan yang berada di Dataran Putrajaya sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026. National FM. National FM.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
2: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

0: anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Halo, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Santai bersama kami. Nasional Relax di Nasional FM.

Sekali lagi saya mengajak anda untuk ke mana? Ke Dataran Putrajaya sempena Hari Tiwad Negara untuk tahun ini 2026 ya. Jadi di sana nanti ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Antaranya temui DJ-DJ kami, penyampai-penyampai kami di sana sempena dengan sambutan Hari Tiwad Negara 2026. Saksikan bagaimana kemahiran Tiwad mampu mengubah masa depan anda. Di samping itu ada pelbagai reruai, pelbagai aktiviti menarik menanti anda sehingga

Masanya, masanya bermula hari ini Jumaat hingga Ahad 9 pagi hingga pukul 5 petang. Jadi jomlah ke sana untuk sama-sama kita meriahkan Hari Civet Negara untuk tahun ini 2026 ya. Dan kejap lagi macam biasa geng Kakak Petang akan bersama dengan anda. Jadi kalau ada sekiranya anda nak kongsikan dengan geng Kakak Petang ini, jangan lupa hantarkan suara anda, voice note anda itu ke 011-2120-369 ni untuk anda berkongsikan dengan geng Kakak Petang berkenaan dengan ujian. Ujian yang pernah anda lalui, tak kiralah bagaimana ujiannya, bagaimana kesabaran anda menempuhi ujian-ujian itu, kongsikan dengan geng Kakak Petang. Di mana sebenarnya kehidupan kita ni tak sunyi daripada kemelut, krisis, musibah dan kesakitan dengan pelbagai ujian. Jadi sama ada kita terima ianya sebagai positif ataupun juga negatif, kongsikan dengan geng Kakak Petang. Kejap je lagi nombornya, sekali lagi 011-2120-2369.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Geng kakak petang.
2: Geng kakak petang.
3: Z dari mana?
4: Dari Sarawak.
3: Oh, orang Sarawak. Ya, yeah. Kalau Mr. Z sendiri, berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
4: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng kakak besar.
3: Bukan tambah masalah ke
4: itu? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
3: Oh,
4: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
5: Assalamualaikum. Radio baik kepada anda. Nasional Warna 48.
3: Assalamualaikum, selamat petang ya. Kembali bertemankan saya Lin Zainul di Nasional FM, sentiasa di hati. Kepada teman-teman yang masih lagi bersama-sama dengan kami di pejabat ataupun mungkin dalam kenderaan anda, di destinasi percutian dan sebagainya, terima kasih kami ucapkan untuk anda. Terima kasih kepada rakan saya Aida Jia yang telah pun menemani anda 3 jam yang lalu. Jadi sekarang ni saya ambil alih ya, menyiarkan lagu-lagu retro pula sehinggalah jam 8 malam. Untuk hari ni, hari Jumaat 5 Jun 2026, dan hari ini juga merupakan Hari TVET Negara 2026. Butirannya dari semasa ke semasa akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan apatah lagi, rakan-rakan saya memang berada di Dataran Putrajaya sempena dengan sambutan Hari TVET Negara yang dianjurkan begitu meriah sekali selama 3 hari bermula hari ini hinggalah hari Ahad nanti. Jadi teruskan siaran inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Percaya bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat petang untuk anda. Baiklah, saya nak kongsikan dengan anda info semasa yang diambil dari portal berita RTM ya untuk petang ini. Antaranya, pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. B15 bukanlah untuk penjimatan perkenderaan, tetapi ia sebagai strategi penggantian tenaga bagi mengurangkan kebergantungan import diesel dan juga beban subsidi. Dengan itu, kerajaan berpotensi untuk menjimatkan subsidi ya kira-kira RM1.5 bilion setahun melalui penggantian domestik B15. Seterusnya, Pakatan Harapan PH sedang memperkukuh persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Perbincangan dalam mesyuarat Biro Politik PKR mengenai perkembangan politik Johor dan keperluan memperkuatkan jentera parti. Dengan itu, persiapan dipacu susulan pembubaran DUN Negeri Sembilan dan kemungkinan PRN Johor diadakan segera. Selain itu juga, menurut Perdana Menteri, persiapan pilihan raya kini digerakkan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Negeri Sembilan selain kemungkinan PRN Johor diadakan dalam waktu terdekat ya. Dan selain itu juga, perkara ini antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik Parti Keadilan Rakyat PKR semalam, termasuklah perkembangan politik di Johor serta keperluan untuk memperkuat jentera parti. Demikian tadi info semasa yang diambil dari portal berita RTM. Teruskan siaran bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ceria bersama-sama dengan kami semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baiklah, kita terus sahaja bersama-sama dengan Nazri Fahmi di Dataran Putrajaya untuk kita ikuti apa yang menarik di sana sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026.
1: Baik, terima kasih Lin Zaino. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersiaran secara langsung untuk waktu ini bagi program TVET Negara, Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Putrajaya. Hari ini sebenarnya cukup menarik, cukup istimewa. Kita dapat berkampung, hari ini bukan hari pertama, dari awal pukul 10 pagi tadi. InsyaAllah sehinggalah pada 9 malam, dan program ini masih lagi berlangsung sehingga ke hari Ahad, bermula awal pagi sampai pukul 10 malam. Jadi untuk waktu ini, kita nak bersabar dengan teknologis Dr. Jasmi Izwan Jamal. Yes, pengarah Future Creative School dari Aswara. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Bersama dengan rakan tuan Encik Farhan. Encik Farhan, apa Encik Farhan?
3: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Encik Farhan ni memang saya dah biasa berjumpa ni.
2: Orang kampung.
1: Okey. Dr. Jasmi, mungkin boleh kongsikan sedikit yang mana untuk hari Future Creative School Aswara. Ramai yang nak tahu sebenarnya.
2: Oh, baik. Okay. Future Creative School ni adalah satu solusi untuk pembelajaran sepanjang hayat.
1: Baik.
2: Dari bidang future skilling. Mm-hmm. Maksudnya kita tengok kalau anak muda tu nak venture dalam dunia metaverse, kat mana dia nak berlatih? Ha, dekat tempat kami lah. Ah. Future Creative School. Kalau nak tengok masa depan radio TV hantu contohnya, mana tengok? Di tempat kami jugalah. Mm-hmm. Jadi kita membuatkan satu transisi lah, roadmap kepada keperluan IR 6.0. Mm-hmm. Di mana kita akan melatih pelajar-pelajar kita yang ingin venture terhadap future, nak invest diorang terhadap future. Baik. Kita namakan sebagai future skilling lah. Okay. Di dalam Future Creative School ini.
1: Alhamdulillah. Yeah. Jadi Cik Farhan sendiri, Cik, mungkin boleh kongsikan juga.
4: Okay. Alright. So sempena hari TVET Negara, booth Aswara kita membawakan pelbagai peluang pengajian. Okay, untuk pengetahuan penonton-penonton semua, sekarang ni Aswara sedang membuat sesi pengambilan pelajar baru, yang mana kita akan tutup pada penghujung Julai nanti. So jadi pada yang berminat, orang kata sekarang ni kan apa, lepasan SPM. Hai. Kan, so sekarang ni mungkin ada yang masih lagi mencari tempat pengajian untuk sambung. Aswara is the best place, is the best choice. If anda mempunyai minat, bakat, jangan sia-siakan. Come join us in Aswara.
1: Itu dia. Macam doktor sendiri, kalau kita bila mengatakan Future Creative School ni, seperti yang malukan, maka untuk invest pada masa hadapan, ini mungkin mereka tak tahu dengan lebih lanjut bagaimana sebenarnya.
2: Untuk invest masa hadapan ni sebenarnya mudah je. Kita kena keep training dengan the latest technology, sebab kita percaya teknologi ekonomi is the power economic growth. Yeah. Jadi siapa yang belajar tentang teknologi ni, insyaAllah dia boleh buat duit lah. Jadi untuk orang yang dah mempunyai asas dari segi bakat, contoh menyanyi, cuma you just invest sikit on teknologi, menyanyi di dalam dunia yang baru.
1: Betul.
2: Jadikan satu video klip yang lebih menarik, visuals yang lebih senang nak buat, sebab kita ada capacity AI teknologi yang lebih maju dan cepat. Jadi perkara-perkara ni semua orang boleh buat. Community boleh buat, rakyat boleh buat, dan kita semua boleh buat. Cuma kita nak ada proper training, proper doctrine, supaya dia tidak melanggar etika-etika tertentu. Itulah peranan kami sebenarnya.
1: Ramai yang tahu, sebab sekarang ni zaman teknologi, zaman yang tahu. Jadi bila Dr. Sidi mengatakan bahawa untuk menjadi penyanyi pun kena pandai dari segi begini. Yeah. Kena tahu. Jadi bagaimana nak membentuk mereka ini, pelajar-pelajar sebenarnya? Mungkin boleh kongsikan sedikit.
4: Okey, kalau di Aswara sebenarnya kita terkenal dengan slogan melanggar kehadapan bersama tradisi. Baik. So macam Dr. Jasmine cakap tadi, the technology is there. Tapi mungkin daripada segi ethical penggunaan tu memang kita perlu tekankan lah. Dan juga di Aswara sebenarnya kita ramai tenaga pengajar yang sebenarnya datang daripada industri sendiri, di mana mereka memang industry based. Baik. Dan juga mereka mempunyai banyak knowledge, banyak pengalaman. Jadi untuk memang orang kata the right time, the right place untuk mereka curahkan, beri semula kepada pelajar-pelajar ni, dan bagi melahirkan orang kata penggiat seni. Yeah. Masa hadapan yang lebih orang kata produktif, lebih ethical orang kata kan, dan orang kata memenuhi pasaran lah.
1: Okey, berarti bukan saja dari segi penyanyi, tapi dari segi semua dalam lapangan bidang seni. Yes. Dari segi lakonan dan sebagainya.
2: Termasuk juga dalam bidang multimedia kreatif, terutamanya video games, animation, film dan TV. Dan juga bidang-bidang seperti pengurusan juga.
1: Baik.
2: Pengurusan dalam dunia yang lagi satu, dunia digital. Kita pun memerlukan pengurusan event yang begitu. Nampak dengan macam senang, tetapi kita sebenarnya ada station dan ada disiplin yang tertentu yang kita menggunakan teknologi tersebut.
1: Baik. Jadi bagaimana macam doktor kata tadi, disiplin ini yang perlu diketahui oleh kesemua sekali. Apatah lagi mereka hadir di sini. Ya, benar Aswara akan terus bukan saja mengajar untuk dalam bidang mereka sini, tapi juga untuk membentuk mereka ini supaya lebih pakar lagi pada masa hadapan.
4: Okay. So betul. Apa ni macam Dr. Jasmine cakap. Apa yang ada sekarang ni adalah kita di Aswara memang peranan kita sebenarnya bersempena dengan Hari TVET sebenarnya. Kita menyahut seruan yang Amat Berhormat Perdana Menteri daripada segi penggunaan dasar TVET negara. So jadi kita di Aswara, kita tidak hanya tertumpu kepada state base lah. Tetapi kita lebih kepada skill, orang kata in terms of theoretical kita ada. Tetapi skills pun kita akan terapkan jugalah dalam pelajar kita. Dan itu sebenarnya our unique selling point lah.
1: Baik.
4: Di samping kita mempunyai apa, tenaga pengajar yang bagus, facility yang bagus, yuran pengajian yang murah. Itu adalah our unique selling point lah selain daripada perkara-perkara yang tadi itulah.
1: Okey, bagaimana sebenarnya nak dapat untuk menarik minat lagi? Ibu, khususnya ibu bapa lah. Sebab kita sedia balam, kita ambil cerita zaman PRM dulu. Ahli muzik, stigma itu.
2: Baik, saya akan menjawab tentang stigma itu.
1: Okay.
2: Di mana ahli muzik hari ini, mereka inilah identiti dan jiwa kepada negara
1: betul.
2: Kita. Jadi kita menganggap ini sebagai satu pengukuhan identiti sosio budaya untuk menyelamatkan kita daripada whitewash yang berlaku di Korea sana. Dan kita kena mengekalkan yang kita Malaysia sangat kaya dengan budaya, sangat kaya betul. Dengan hasil dan warisannya.
1: Betul.
2: Jadi peranan kita sebenarnya kena bersama-sama membuat perkara ini untuk mengekalkan tradisi dan pada yang sama kita melangkah kehadapan bersama tradisi, bersama inovasi yang tertentu.
1: Alhamdulillah. Jadi sedikit sebelum kita berpisah, harapan Tuhan sikitlah untuk program kali ini dan juga untuk kesemua ibu bapa dan juga pelajar-pelajar mereka di luar sana yang sedang mendengarkan ini, hadir di sini, apatah lagi yang minat dalam bidang seni untuk terus bersama dengan Aswara.
4: Okey, so saya nak ucapkan jom ramai-ramai datang ke Hari TVET Negara yang bermula pada hari ini sampai hari Ahad nanti. So temui booth Aswara. Kalau apa masuk-masuk je hub ni memang you akan nampak muka kita lah. So jangan jemur pula lah sampai 3 hari tengok. So okay, come join us dan juga explore pelbagai bidang pengajian tuan. Kita ada music, animasi multimedia, teater, tari, pengurusan, filem dan juga macam-macam lagi. So mana yang nak mencari tempat pengajian, mana yang orang kata nak salurkan bakat tu pada saluran yang betul, come join us dan juga explore kita punya peluang pengajian lah sepanjang 3 hari kita di sini.
1: Okey, untuk Dr. Azmi, untuk yang terakhir?
2: Untuk yang terakhir, marilah datang ke Hari TVET ini untuk melawat dan mencari potensi bakat yang anda sedia ada. Kita tidak mendiskriminasi mana-mana sekalipun because kita sentiasa open arms kepada semua orang untuk menceburi bidang seni budaya.
4: Betul.
2: Untuk kemajuan ekonomi kreatif negara kita. InsyaAllah.
1: Alhamdulillah. Itu dia penerangan cukup istimewa, cukup ringkas tapi padat yang dapat disampaikan oleh wakil kita di Aswara pada waktu ini. Jadi sekali lagi untuk anda semua yang sedang mendengarkan Nasional FM, boleh hadir, bolehlah terus ke sini di Putrajaya untuk sama-sama memberikan bagi program Hari TVET Negara 2026. Banyak lagi laporan yang kami bukan khas untuk anda. Jadi kembali semula bersama Lin Zainal di Nasional FM. Silakan.
0: Terima kasih diucapkannya kepada Nazri Fahmi. Demikian tadi perkembangan terkini dan perkongsian menarik sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026 dibawakan untuk anda dari Dataran Putrajaya.

0: dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Regional FM, sentiasa di hati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Frekuensi ceria di tempat anda.
2: One Time 107.1 Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, radio baik tempat anda. Nasional Warna 48.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, tajuk kita ialah keberkatan menuntut ilmu. Masya-Allah. Sesungguhnya ilmu sangat penting. Cuma kadang-kadang takut ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Mula-mula kita melihat suruhan, galakan pada setiap umatnya iaitu supaya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu difardukan, diwajibkan ke atas setiap muslimin, lelaki dan perempuan. Jadi tuntutan ini tidak ada mengatakan, oh perempuan tak payah belajar sebab nanti kahwin juga, duk cukup dapur juga. Itu dulu kan, tidak ada. Sebenarnya sejak dulu lagi suruhan ini telah pun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sama ada lelaki dan perempuan. Tersebut ilmu, dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Saya takkan panjang tentang hal itu, tapi nak cerita kepada kita bagaimana galakkan Rasulullah SAW. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, atau jadilah kamu orang yang mendengar, ataupun jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Alim, belajar, dengar, kasih. Fala takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi orang yang kelima. Maknanya tak ada empat tu tadi, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Hati-hati muslimin-muslimat semua. Disebut belajar, maka diwajibkan, bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ila ladi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi kita dah tua-tua ni pun boleh belajar kan? Tak ada masalah. Syukur lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita nak belajar di surau, di masjid, di rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk majlis ilmu, datanglah. Tidak ada masalah. Tak perlu semak sijil pun. Ada sijil apa awak kamu nak belajar? Umur berapa dah makcik nak belajar lagi ni? Kan? Tidak ada. Dalam Islam, menuntut ilmu agama khususnya, tidak ada had, tidak ada limit. Bila-bila pun sampailah kepada kita berada di ketika saat-saat nak mati, dan kita mati sekalipun, disuruh kita lakinu talqin. Jadi masya-Allah ya, insya-Allah carilah ilmu walau di mana, insya-Allah tak ada masalah. Sekarang ni dalam bab ilmu senang saja kita boleh. Dekat rumah kita kadang-kadang ada, kadang-kadang jiran rumah kita buat majlis ilmu, kadang-kadang surau atau masjid. Yang penting belajarlah sementara kata kita ada masa, kita ada peluang, sebab majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alangkah ruginya kalau kita tidak belajar. Alangkah ruginya kalau kita tidak meletakkan diri kita untuk berada di taman-taman syurga, di mana banyaknya pesanan-pesanan, banyaknya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, apatah lagi untuk kehidupan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkat dan kita amalkan. Salah ajar kita beberapa doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita. Kalau ada ilmu tapi tak memberi manfaat, tak guna. Ada ijazah bukan main banyak tapi tak dimanfaatkan, rugi. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, belajarlah. Belajar ilmu yang kamu nak pakai sekarang ni, nak guna sekarang ini. Jadi bagi kita yang dah lama-lama usia ni, apa yang nak kita belajar? Tentang apa yang boleh membawa kita keuntungan kita untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita belajar walaupun kita sudah berumur dengan umur yang telah agak lewat. Walaupun kena kayuh basikal pergi belajar. Masya Allah. Ya. Sangat waktu naik basikal, jalan kaki tu biasa. Kayuh basikal dalam keadaan jauhnya perjalanan untuk sampai ke tempat kuliah. Allahuakbar. Saya kagum, saya kat tangan. Ya. Insya Allah. Jangan lupa untuk belajar ya. Walaupun sikit kita dapat, kita akan amalkan insya Allah. Dan sekian, bertemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Syukur Alhamdulillah, selamat menunaikan solat fardu asar diucapkannya kepada muslimin dan juga muslimat. Seketika kita bersama-sama dengan Nazri Fahmi dan juga Is Azlan di Dataran Putrajaya sempena dengan sambutan Hari Tibet Negara 2026.
1: Ya.
2: Ya, Alhamdulillah.
1: Terima kasih Lee Zainul. Lee Zainul, jomlah datang sini. Kami tunggu ni tau.
0: Ya, insyaAllah, insyaAllah. Sebab tapi, 3 hari kan, insyaAllah hari Ahad nanti ada. Ha.
1: Oh, ya.
2: Alhamdulillah.
1: Okeylah, bolehlah. Yang penting boleh datang.
2: Kami nanti Lindsay kat sini.
1: Tanda hadir. Ya, untuk Hari Tibet Negara 2026. Hari yang pertama, Nazri.
2: Okay. Ya, betul. Dan hari ini juga cukup meriah. Yang mana para pengunjung di sebelah petang ni dah bermula membanjiri kerana program ini berlangsung sampai pukul 10 malam.
1: Betul. Jadi yeah, ada yang baru balik kerja. Kita tengok kehadiran pengunjung-pengunjung semakin meningkat. Yeah. Dari waktu ke waktu. Kalau tadi selepas lepas Jumaat lah kita nampak kehadiran bilangan pengunjung tu semakin bertambah. Mm-hmm. Saya yakin sehingga ke 11 malam nanti ia akan terus meningkat. Dan semestinya dua hari yang terakhir, esok Sabtu dan juga Ahad, Nazri, makin ramailah ahli keluarga, sanak saudara, rakan-rakan yang turut sama-sama membanjiri Hari Tibet Negara 2026 betul di Dataran Putrajaya ni.
2: Sebenarnya betul Faiz, yang kita sudah maklum esok juga merupakan hari perasmian untuk Hari Tibet Negara 2026 yang bakal disempurnakan oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi anda boleh berada di sini untuk memulakan program Hari Tibet Negara. Di Bus Nasional FM sendiri pun ada banyak aktiviti yang kami sediakan. Kita ada karaoke, jawab soalan kuis untuk anda menang hadiah. Kerana kami tak nak berbalik hadiah tersebut, kami nak habiskan sampailah hari Ahad nanti.
1: Betul. Jadi kepada sahabat-sahabat pendengar yang lapang, ada 2 hari lagi, Sabtu dan juga Ahad, jangan lupa penuhkan aktiviti anda dengan hadir beramai-ramai ke Hari Tibet Negara 2026. Sebab apa? Sudah semestinya sambutan yang hangat, mantap, panas. Yeah. Sepanas cuaca kat luar pun, tapi betul, kalau masuk dalam kemah ni sejuk.
2: Betul tu.
1: Ruangan kemah ni sejuk, jangan risau.
2: Dan ruangannya sejuk, selesa untuk memudahkan anda membawa anak-anak anda, anak-anak kecil, mungkin untuk membawa anak-anak anda yang ingin melanjutkan pelajaran dan bilang event waktu yang sesuai boleh hadir di sini. Yeah. Dan seperti biasa boleh pergi ke medsos kami, Nasional FM, untuk anda juga mendapatkan maklumat terkini mengenai program TVET Negara 2026.
1: Okey, kita kongsikanlah sikit apa yang berlaku esok untuk atur cara program mana yang berkesempatan esok akan hadir bermula 11 pagi. Okey, 10 pagi yang mana majlis perasmian sambutan Hari Tibet Negara 2026 oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan akan ada seminar bermula dari jam 8 pagi hingga 5 petang esok. Selain daripada itu, sebelah petang hingga malam akan berlangsungnya Putrajaya Night Run.
2: Wow.
1: Di Dataran Wawasan. Jadi sudah semestinya untuk anda semua yang hadir, singgah ke semua 6 hub yang disediakan. Hub yang pertama, TVET Exhibition and Industry Collaboration. Hub yang kedua, TVET Seminar. Hub yang ketiga, TVET Job Fair. Hub yang keempat, TVET Entrepreneur. Hub yang kelima, TVET Challenge. Dan juga hub yang keenam, TVET Infotainment. Lengkap Nazri sebenarnya.
2: Inilah dia, semuanya dalam satu.
1: Ya.
2: Adanya semuanya ada di sini yang memudahkan anda untuk mendapatkan maklumat. Nak cari kerja pun boleh cari kerja di sini. Ya. Okey, seperti biasa, sebelum kita berpisah juga untuk waktu ini, Is.
1: Apa dia?
2: Sambil-sambil itu juga kita juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih terlebih dahulu untuk selaku penerbit program kita pada hari ini untuk booth di Nasional FM. Penerbit untuk DJ Corner Hari Tibet Negara 2026, Fauzi Muhammad Marzuki. Terima kasih juga kepada penerbit Nur Hafizah Ahmad Bustaman. Penerbit medsos kita, TikTokers kita, iaitu Nur Alia Jalani bersama dengan Amira Izzati Azman.
1: Non-stop dari pagi.
2: Non-stop.
1: Sampai ke petang. Ni on sekarang ni. Sekarang ni on lagi.
2: Lepas ni kita ada satu lagi tugasan.
1: Ya.
2: Ya, kita nak update, kita nak buat sikit. Ada sesuatu istimewa untuk medsos kita.
1: Konten lagi.
2: Konten kita.
1: Ya.
2: Dan juga nak ucapkan ribuan terima kasih untuk kru OB Radio RTM kita.
1: Betul.
2: Ya, kita ada Hairi, Nori Zalman, Abdullah, Muhammad Zaidi, Mak Fadil dan juga Azli yang bertukar lumus untuk bersama pada hari ini sampai hari Ahad nanti.
1: Terima kasih Technical MCR juga terus sama-sama membantu untuk kelancaran siaran. Dan juga sahabat-sahabat kita yang di Konti dari sebelah pagi tadi. Ada Ezel, Aida, sekarang Lin Zainul sebelah petang pula yang terus sama-sama membantu melancarkan lagi perjalanan dan juga siaran Hari TVET Negara 2026.
2: Betul. Baiklah, sampai di sini saja. Jadi untuk waktu ini kembali semula bersama dengan Lin Zainal.
0: Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan saya. Demikian tadi bersama dengan Nazri Fahmi dan juga Iz Azlan di Dataran Putrajaya sempena dengan sambutan Hari TVET Negara 2026. Ya. Jangan lupa untuk datang beramai-ramai selama 3 hari bermula hari ini hingga hari Ahad nanti. Macam-macam peluang pendidikan ada menanti anda. Teruskan salam bersama-sama dengan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baran Dun Johor dan Negeri Sembilan, PDRM siap siaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik petang Jumaat 5 Jun 2026. Bermula di Lebuh Raya Kelas E1, trafik mula perlahan dari Sebarang Jaya ke Perai, Tangkat Jering ke Kuala Kangsar disebabkan dorong mendaki di Bukit Berapit serta di laluan Tapah Goping dan Bidur ke Tapah. Bagi Jambatan Pulau Pinang E36, kenderaan mulai padat dari Pulau ke Perai, namun Jambatan Kedua E28 masih lagi bergerak lancar di kedua-dua arah. Beralih ke Lebuh Raya Plus E2, aliran perlahan selepas Pelabuhan Sungai Besi ke pusat bandar. Selain itu, dari RNA Seremban ke Nilai Utara, Senawang dan juga Kulai ke Senai Utara, Sekudai ke Kempas serta dari Datuk On ke Persimpangan Pasir Gudang. Bagi laluan sempadan negara, Tambak Johor E2 dilaporkan mulai perlahan dari CIQ Sukan Iskandar ke Woodland. Di sekitar Lembah Kelang, trafik perlahan melibatkan Lebuh Raya MKVE E1 dari Subang ke Shah Alam, manakala Lebuh Raya Kesas E5 perlahan antara Kewajipan dan Sunway di kedua-dua arah. Bagi Lebuh Raya E6, pergerakan santai dari USG ke Sivil, Putra Haid ke Bandar Saujana Putra serta Bandar Serina ke Nilai Utara. Perhatian di Lebuh Raya Geran Saga E7, trafik agak sesak dari Tun Hussein On ke PGA. Berikutan kemalangan di kilometer 11.7 yang menghalang lorong kiri dan juga lorong kanan. Laluan lain yang diturut perlahan adalah di Lebuh Raya NPE E10 dari Sunway Piramid ke Persiaran Tujuan, Lebuh Raya LDP E11 sekitar Pucung Perdana, Jalan Majlis ke TTDI dan PGS ke Pucung Industri, serta di Lebuh Raya Duke E30 dari Jalan Duta ke Plaza Tol Batu. Bagaimanapun, trafik di Lebuh Raya KL Karak serta LPT 1 dan LPT 2 E8 dilaporkan masih lagi tenang dan lancar di kedua-dua arah. Sempena cuti hujung minggu ini, rancanglah perjalanan anda dan pastikan kenderaan sentiasa dalam keadaan baik. Ikuti info semasa menerusi aplikasi 7, media sosial LLM Info Traffic atau hubungi hotline LLM di 1800-887-7752. Sekian laporan daripada saya, Azharuddin, daripada Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Batang di National Warna. Terima kasih.
2: Pihak kepolisian sedang mencari tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan ciri-ciri

Selamat petang, kami ucapkan untuk anda. Liz Zainal kembali lagi temani anda ya, menerusi geng kakak petang hari Jumaat hari ini 5 Jun 2026. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar yang mendengar kami di pejabat ya, mungkin dalam kenderaan, baru je masuk dalam kereta anda kan, menghala pulang ataupun mungkin nak mengopi, mengetih terlebih dahulu sebab tadi punyalah sibuk, tak sempat nak jamah apa-apa pun untuk makan tengah hari ya. Tapi tak apa, jangan biarkan perut anda berkeroncong. Kami di sini akan terus menemani anda. Dan untuk luahan kakak abang pada petang ini kan, ia berkisar berkenaan dengan ialah dalam hidup ini secara zahirnya kita memang ketahui kan, hidup ini penuh dengan ujian, penuh dengan dugaan ya. Ini kerana Allah ingin menguji sejauh mana keimanan dan juga ketakwaan kita sebagai hamba-Nya. Dan ini juga bermakna kehidupan kita di dunia ini tidak sunyi daripada melalui kemelut, krisis, musibah, juga kesakitan. Dan ujian ini juga boleh menjadikan sama ada kita lebih positif ataupun ke arah yang negatif. Jadi persoalannya, apakah peristiwa yang telah pun menimpa diri anda ataupun menimpa orang lain yang anda saksikan sendiri telah menginsafkan diri anda, menyebabkan anda apa orang kata berubah kan ke arah kehidupan yang lebih baik lagi. Apatah lagi hari ini hari Jumaat ya, penghulu bagi segala hari. Boleh kongsikan ke 011-2120-2369 ataupun komen sahaja dekat muka buku kami. Sebentar lagi akan saya kongsikan voice note yang telah pun dikirimkan oleh rakan-rakan pendengar. Jadi teruskan siaran bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul percuma tau.
2: Terus bersama-sama dengan kami semestinya di National FM. Sentiasa di hati anda yang berada di jalan raya. Tengok kiri kanan sikit kan, jumlah kenderaan semakin banyak. Namun bertabahlah ya. Kerana tujuan kita tu untuk ke destinasi yang seterusnya. Semoga anda selamat sampai. Dan saban hari juga kita menyaksikan ya, pelbagai bentuk ujian yang dihadapi oleh diri kita ataupun mungkin orang lain. Orang yang kita kenali ataupun mungkin orang yang tidak kita kenali. Contoh di jalan raya dan sebagainya kan. Dan ada juga ujian yang kelihatan berat seandainya kita sendiri yang menghadapinya. Pelbagai ujian kehidupan juga membuktikan keadaan yang berbeza-beza yang dilalui setiap insan ya. Jadi ujian bagaimanakah yang menukar diri anda daripada seorang yang negatif menjadi seorang yang positif? Pendek katanya, menginsafkan diri anda lah ya. Saya nak siarkan luahan yang pertama, geng kakak petang pada hari ini.
3: Assalamualaikum geng kakak petang. Saya Fi dari Kota Baru, Kelate. Okey, kalau nak cerita pasal pengalaman yang saya tak boleh nak lupa dan saya rasa macam insaf lah setiap kali saya bawa kereta. Pernah satu petang dalam 2-3 tahun lepas, saya baru nak balik kerja. Biasanya saya ni jenis yang bukan nak cepat-cepat balik, sebab saya rasa macam tak ada apa pun kat rumah masa tu lah sebelum kahwin kan. Lepas tu masa saya, hari kejadian tu, saya nak cepat-cepat balik. Saya rasa macam tak boleh, saya kena balik juga. Jadi waktu dalam perjalanan tu saya bawa kereta macam biasalah, tak adalah laju sangat kan. Dan pandangan saya terarah ke depan, nampak satu motor dengan satu kereta bertembung. Pembonceng kau orang panggil. Motosikal tu, pembonceng motosikal tu dah melambung kat tengah jalan, tapi dia masih lagi sedar. Dan bila selepas pelanggaran tu, dia cepat-cepat nak bangun untuk ke tepi. Tapi yang paling saya sedih, yang paling saya sebab, dia nak berjalan, bila dia tengok kaki dia dah terputus, dia terus merangkak ke seberang. Masa tu saya rasa macam kesiannya, jadi benda itulah yang menginsafkan saya. Sampai sekarang kalau nak bawa kereta rasa macam kena hati-hati. Sebab kalau apa-apa jadi kan, kita tak boleh nak undur balik masa tu.
2: Itulah dia perkongsian daripada rakan kita Fi dari Kelantan ya sebentar tadi. Memanglah kan, saya juga pernah mengalami peristiwa yang sama, menyaksikan kemalangan yang berlaku di depan mata kan. Perasaan tu tak boleh nak digambarkan dengan kata-kata. Rasa takut, rasa cuak, rasa bercampur gaul lah perasaan tersebut kan. Tapi kita mengharapkan agar mereka yang terbabit dengan kemalangan bertabah ya. Dan sama-samalah kita sentiasa mengutamakan aspek keselamatan ketika berada di jalan raya. Luahan kedua, voice note akan disiarkan sebentar saja lagi ya. Jadi teruskan siaran bersama-sama dengan kami. Semestinya di National FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Kembali bersiaran bersama dengan kami, Nasional FM. Geng Kakak Petang temani anda. Luahan Kakak Abang berkenaan dengan perkara yang telah pun berlaku mungkin kepada diri anda, mungkin di persekitaran anda, terhadap orang yang anda kenali, menyebabkan anda terasa begitu insaf sekali kan. Rasa macam anda betul-betul nak berubah kali ini. Sebab kadang-kadang bila kita nak berubah tu bukan sesuatu yang mudah kan. Kerana ianya memerlukan pengorbanan ataupun mungkin sesuatu peristiwa yang besar berlaku, menyebabkan kita mengambil langkah nekat untuk betul-betul berubah ke arah kebaikan ya. Kita nak dengar satu lagi luahan daripada rakan kita.
3: Assalamualaikum, saya Zul Arifin. Saya daripada Kampung Baru. Apa perkara yang menginsafkan saya pada hari ini adalah kita lihat kehidupan kita ni yang Allah telah berikan, kita perlu bersyukur. Sebab kalau kita melihatkan keadaan orang lain, mungkin jauh berbeza berbanding dengan kita. Jadi sekiranya kita perlu bersyukur segala apa yang Allah dah beri pada kita ni.
2: Betul.
3: Jangan merasa kita ni adalah yang paling susah. Tapi ada lagi yang lebih susah daripada kita. Ada yang kurang kehidupan dia daripada kita. So, jadi kita, kalau sekiranya untuk kita perlukan lebih pada tu, kita perlulah berusaha semaksima yang mungkin. Dari itu, nasihat saya, bersyukur tu adalah perkara yang paling penting dalam nikmat hidup kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Betul kata Zul tadi ya. Zul Arifin namanya. Macam nama pelakon lah pula kan. Apapun di sebalik kisah yang dikongsikan, kena sentiasa bersyukur dan elak membandingkan diri kita dengan orang yang ada. Sebaliknya, bandingkan diri kita dengan mereka yang serba kekurangan. Dari situ kita akan melipat gandakan rasa syukur dan banyakkan berdoa ya. Semoga segala urusan kita di dunia dan juga di akhirat ini dipermudahkan. Teruskan sekarang bersama-sama dengan

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
3: Selamat petang, kami ucapkan untuk anda. Anda sedang mendengar rancangan Geng Kakak Petang yang telah pun bermula sejak pukul 4 petang sampailah 8 malam nanti. Dan menerusi luahan kakak abang, ya, kita berbicara berkenaan dengan perkara yang berlaku yang memberikan keinsafan terhadap kehidupan kita, kan. Kalau dulu mungkin kita bersikap acuh tak acuh, indah tak indah, tak ambil peduli dan sebagainya. Tetapi disebabkan perkara itu berlaku di depan mata kita, menyebabkan timbul rasa takut, rasa gerun, rasa gentar, kan. Dan sebelum kita menutup mata, kita berazam, bertekad bersungguh-sungguh untuk mengubah kehidupan kita, ya, persepsi kita. Kita nak dengarkan satu lagi luahan. Saya kira ini luahan yang terakhir, ya, luahan kakak abang.
4: Saya Banglong, ya. Ya, saya Banglong dari Jeram. Saya nak berkongsi tugas saya ni sebagai pembawa van lah, ya. Pemandu van, membawa barang-barang yang didermakan oleh orang ramai, terutamanya keluar rumah anak yatim, ya, rumah orang tua, kan. Jadi di situ timbul keinsafan bila kita mengangkat barang tu, kita tengok wajah saya. Mereka yang berada di pusat jagaan warga emas tu, kan, ada tu tidak ada siapa pun mengunjungi mereka, melawat mereka, kan. Katanya mereka ni ada anak-anak, tapi hidup macam sebatang kara, anak-anak pun tak datang berkunjung. Jadi saya rasa sebab, saya rasa sedih. Yalah, bila kita muda ni, kan, kita pun tak tahu masalah orang apa, kan. Tapi janganlah kita abaikan mak ayah kita, kan. Satu hari nanti kita akan meniti usia sama juga, menjadi tua. Betul, kan. Bayangkan kalau anak-anak menjauhkan diri dari kita, kan. Jadi kepada semua, kembalilah ke pangkal jalan, kan, yang mana ada bersisih faham dengan ibu ayah tu, insaf lah, minta maaf lah dengan mereka, ya, sebelum terlewat. Itulah dia luahan saya, dia kakak abang.
3: Nah, terima kasihlah, terima kasihlah Bang Long. Satu peringatan yang baguslah, kan. Kadang-kadang kita sebagai manusia ni, apa, kita lalai, kita leka, kan, dengan kesenangan dunia, dan kita mudah mengikut emosi, perasaan kita yang berkecamuk dan sebagainya, sehinggakan kita lupa di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung. Kita tidak akan lahir di dunia ini tanpa ada ibu dan ayah kita, ya. Jadi apa jua perselisihan faham yang berlaku, sama-sama kita redakan, ya. Kita bermaaf-maafan, tak perlu nak tunggu hari raya sebelum terlewat, sebelum kita juga menutup mata. Terima kasih kepada anda yang telah pun menghantar luahan voice note kepada kami, ya. Tadi jauh dari Kelantan tu, ha, seronok saya mendengar kisah-kisah yang dikongsikan, ya. Memang memberikan keinsafan dalam kehidupan kita, dan kita juga perlu menginsafi setiap ujian yang berlaku ke atas orang lain juga. Dan di sana juga kita belajar untuk mengambil iktibar dan juga pengajaran daripada apa yang berlaku, ya. Baiklah, terima kasih kepada anda. Sebentar lagi Beast on Air akan kembali temani anda. Layan terus inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Hai, selamat petang saya ucapkan untuk anda ya, rakan-rakan pendengar di seluruh negara. Dapat juga dengarkan kami menerusi RTM Klik untuk anda yang berada di luar negara. Baik, petang ni Biz On Air, kita nak bersama dengan seorang pengusaha anggur yang mengusahakan Amanda Putri Garden APG Agro. Namanya Muhammad Zarul Hakim Bendul Malik ataupun lebih dikenali sebagai Hakim. Assalamualaikum Hakim.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, difahamkan Hakim ni mengusahakan perniagaan anggur. Jarang-jarang tau. Apa orang kata, peladang mengusahakan perniagaan anggur. Ada keratan anggur, pokok anggur berbunga, pokok anggur berbuah. Jadi, macam-macam lah yang berkait rapat dengan anggur. Boleh ceritakan lebih lanjut lagi?
2: Okey, sebenarnya kita punya perniagaan ni bermula kita fokus pada penjualan anak pokok. Tapi lately ni lah waktu PKP ni, permintaan untuk buah anggur tu agak tinggi lah. So jadi sekarang ni dalam tahun 2023 macam tu kita dah start buat kita punya ladang dan kita buat buka lah. Kita buka untuk petik anggur sendiri.
1: Wow, ladangnya tu di mana ya?
2: Di Melaka, Masjid Tanah Melaka.
1: Di Masjid Tanah. Kampung saya tu. Dan bagaimana agaknya tercetusnya idea macam tadi cakap sebab PKP kan, tapi dalam banyak-banyak jenis tanaman, ada yang menanam musangking kan, ada yang menanam pokok rambutan, kenapa pilih anggur? Dan kita nak tahu juga pokok anggur ni boleh ke hidup dalam keadaan cuaca apa orang kata khatulistiwa di negara kita ni kan?
2: Okey, baik, ini soalan yang sering lah saya dapat. Okey, sebab apa saya tanam anggur? Okey, sebenarnya hobi menanam anggur ni mula daripada ibu dan ayah saya lah. Diorang mula tanam anggur dari tahun 2002 lagi. Cuma waktu tu kita lebih kepada landscape dan kita lebih kepada R&D sajalah. Jadi start pada PKP macam saya cerita tadi. Kita dah start buat ladang sikit-sikit and then kita buat petik anggur sendiri tu. Okey, berbalik pada soalan tadi, boleh ke tanam anggur dekat kawasan khatulistiwa kan?
1: Ya. Yeah.
2: Okey, sebenarnya ini fakta eh. Sebenarnya anggur di luar negara dia hanya berbuah pada musim panas sahaja. Jadi dekat Malaysia kita sepanjang tahun panas. Sepanjang tahun kita boleh bagi dia berbuah, tak ada masalah.
1: Memang cantik lah kan. Mungkin ramai tak jelas berkenaan dengan perkara ini. Sebab ialah kan, negara kita ni bukannya apa orang kata, lebih dikenali dengan pelbagai jenis pokok buah-buahan yang lain lah. Tapi tidak anggur. Ini sesuatu yang sangat baru ni kan. Dan tadi ada beritahu kan, ianya dibuka kepada orang ramai kan, kalau nak masuk ke dalam ladang ni, nak petik anggur sendiri ataupun mungkin mereka nak mempelajari, ada kelas ke yang dianjurkan untuk mereka yang berminat dengan penanaman anggur ni?
2: Okey, untuk kelas tanaman anggur ni kita memang ada buat setiap bulan. Untuk masa terdekat ni paling dekat pada 20 hari bulan 6.
1: Oh, tak lama lagi lah ni menghitung hari.
2: Ya, betul. Dan yang paling best lagi, bulan ni buah dah mula masak lah, buah anggur.
1: Buah anggur kan dia ada macam-macam apa jenis kan, ada yang berwarna memanglah warna ungu, tapi yang macam macam mana saya kata ya, ada yang berbiji, ada yang tidak berbiji. Jadi yang dihasilkan di ladang ni macam mana?
2: Okey, sebenarnya kita dah kumpul benih anggur ni dalam 118 jenis lah, lebih daripada itu sebenarnya.
1: Wow, 118
2: Ya, betul. Cuma kita dah R&D apa semua, kita dah pilih mana jenis yang paling manis, jenis yang rasa unik, yang mudah ditanam, kurang kena penyakit. Ada satu jenis ni, nama dia Jupiter.
1: Oh, Jupiter. Macam Jupiter. Nama planet lah pula ya.
2: Ya, betul.
1: Dan sekali
2: anggur Jupiter ni, dia punya bestnya adalah dia punya rasa tu tak sama dengan anggur di supermarket.
1: Rasanya macam mana pula tu?
2: Itu saya bagi tahu dulu, tapi kalau nak rasa betul-betul
1: kena datang Masjid Tanah. Cuma kita nak mengetahui jugalah kan, setiap kali tibanya musim buah-buahan, berapa banyak buah anggur boleh dipetik ya, dan bagaimana pula dari segi pemasarannya tu?
2: Okey, macam tempat kami ni, kami fokus pada agrotourism. Jadi pelawat yang datang

0: dia akan bayar tiket, kemudian dia akan masuk kita punya ladang, pusing-pusing-pusing, kita akan bagi petik dan rasa dulu anggur tu. Okay. Kemudian pelawat dia boleh buat keputusan lah sama ada dia nak beli ataupun tidak. Kalau dia nak beli, dia boleh petik sendiri anggur tu, timbang dan bayar. Setakat ni kita jual buah cara macam tu saja. Kita tak go kepada market yang ni lah, macam supermarket ke.
1: Baik, bila apalah dah publicity-nya semakin meluas sekarang, ramai yang mendengar ni, adakah di media sosial dikongsikan berkenaan dengan penanaman anggur, bagaimana mereka berminat untuk membuat lawatan ataupun mungkin ada nombor telefon yang boleh dihubungi?
0: Saya rasa saya akan share saya punya TikTok dan saya punya nombor telefon. Okey, TikTok saya boleh search sahaja Amanda Putri Garden. Amanda Putri Garden, dan nombor telefon saya 0112-694-6922.
1: 0112-694-6922, ya?
0: Ya, betul.
1: Itulah dia kan. Jadi selamat maju jaya kami ucapkan. Semoga terus berkembang lebih jauh lagi, ya. Apatah lagi, hari ini juga kita meraihkan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia. Jadi kita nak tanam lebih banyak pokok yang menyebabkan oksigen. Termasuklah pokok buah-buahan yang mendatangkan hasil. Betul tak, Cik Hakim?
0: Betul.
1: Di Majlis Tanah di mana ni? Di Pekan Majlis Tanah ke? Pekan Kuala ke? Macam mana?
0: Okey, kita ni, tempat kita ni agak pelik sikit. Dia di tengah-tengah antara Air Molek, Kuala Sungai Baru dengan Majlis Tanah. Tapi yang nak cari dia punya apa, location senang dia, boleh cari je Taman Suling.
1: Taman?
0: Taman Seruling.
1: Taman Seruling, insyaAllah. Adalah tu, ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga terus sukses, ya. Saya difahamkan ni, anak muda ni sebenarnya ni. Mengusahakan penanaman anggur ni hebat-hebat. Kami tumpang berbangga tau dengan kejayaan kejayaan Hakim.
0: Terima kasih banyak.
1: Jangan lupa
0: dengarkan. Terima kasih juga National FM.
1: Ya.
0: Sudi apa?
1: Menemu bual. Baiklah. Kita jumpa lagi, Hakim.
0: Okey, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Itulah dia kan, seorang anak muda yang sangat sukses, ya. Penanaman anggur jarang-jarang sekali kita dengar. Dan hari ini juga merupakan Hari Alam Sekitar Sedunia yang disambut pada 5 Jun setiap tahun. Merupakan platform antarabangsa untuk penganjuran program kesedaran awam yang disambut lebih 100 negara di seluruh dunia untuk meningkatkan kesedaran lah dan juga tindakan masyarakat ke arah pemuliharaan alam sekitar. Alam sekitar ni tanggungjawab kita bersama-sama, ya. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia dengarkan kami, Geng.

Kepada anda yang berada di jalan raya, jalan raya kita kongsi bersama-sama. Jumlah kenderaan juga banyak ya pada waktu-waktu puncak. Jadi bertabah, bersabar. Dan kepada anda yang baru saja melalui lebuh raya utama negara singgah di R&R kerana bercuti panjang dari kampung halaman, dari destinasi percutian anda, ingin pulang semula ke kediaman anda, semoga anda selamat ya. Dan sebentar saja lagi dapat sama-sama kita ikuti rancangan Raudhah dengan tajuknya Baiti Jannati. Ini merupakan bahagian ketiga disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Haji Badli Shah Alauddin dan diterbitkan oleh Wahidah Muhammad Yaakob. Selepas ini bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

ringan di semua makna rajin bekerja lah. Ringan tulang. Jangan cari yang pemalas dan terlampau manja. Nak suruh buat air pun. Minta tolong tutup lampu, tutup gate. Oh letih, oh dapat isteri ni. Manja sangat. Lepas tu tuan-tuan kalau dapat isteri pergi depan muka dia komat. Allah akbar, Allah akbar. Shallallahu la ilaha illallah. Dia tanya, kenapa abang komat? Awak bang saya komat. Tak boleh urus sendiri. Nangis. Yang kedua, hemat di dapur. Hemat dapur mana terror memasak. Masak main dish tu memang terror lah. Breakfast, lunch. In between tu ada pula. Jajan-jajan lah ada. Nak menggemukkan suami. Krepek ada. Petang ke buat muffin lah. Cupcake lah. Ilah Allah. Ringan tangan. Suka. Pergi ke dapur tu berbalam-balam. Lentepuih tu. Ada dia gorengnya. Oh, seronok dapat isteri macam gitu. Dia tak duduk diam. Dan yang ketiga, hangat di kasur. Kasur tu katil. Hangat tu, entah saya cerita budak sekolah banyak. Kalau tak ada, saya cerita lah. Yang kelima, welas asih. Carilah yang memiliki rasa kasih sayang. Tapi itu untuk anak perempuan. Kalau anak laki-laki, ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Apa ertinya? Yang pertama sekali, ngomahi. Mesti sediakan tempat tinggal. Kalau kau tak boleh sediakan tempat tinggal untuk anak aku, kau jangan kahwin dengan anak aku. Sama ada rumah sewa ke rumah beli, tak ada masalah. Jangan tak tahu duduk di mana. Nak duduk kat mana tak tahu, nak duduk kat mana. Hatta nak duduk di Cairo, duduklah. Carilah rumah sewa. Rumah bawa, bawah tangga, duduk tak kisahlah. Janji ada rumah. Kau jangan duduk suka-suka hati. Ni anak orang ni. Anak orang ni. Mesti mau sediakan rumah. Tak ada duit, itu kompromi. Rumah mesti mau ada. Itu kan aurat. Nak duduk di mana? Kaya tak kaya, suku cerita. Miskin, tapi mesti ada rumah. Nabi pun ada rumah. Sebab isteri kita, dia nak surga dia. Dia ada dapur dia, bilik dia, tempat dia lah. Dia nak seronok. Sebab itu orang tua-tua dulu, kalau tak ada tiga kunci, jangan kahwin, kata dia. Pertama sekali, kunci rumah. Yang kedua, kunci kereta. Tak ada kereta, motor pun jadilah. Yang ketiga, kunci pejabat. Kerja kena ada. Tiga kunci ada, insyaAllah ahlan wa sahlan. Hantaran kita boleh kira kemudian. Tapi kalau salah satu tak ada kunci, berat sikitlah. Terus mahal je hantaran. Mahalnya RM160,000 pakcik mahalnya. Itu tolak cara baik. Saja letak mahalnya. Sekali dia berani pula ya. Okey, saya setuju. Aduh, jam tu lah. Habis itu kalau orang letak hantaran mahal, jangan sangka buruk. Dia nak tolak cara baik. Itu tandanya bukan dia jual anak, dia tak suka kat kita. Tapi kita tak kerti bahasa. Menyanggup juga. La ilaha illallah. Yang kedua, ngingoni. Ngingoni ni mampu memberi nafkah zahir. Ingat, kata Imam An-Nawawi, ada 7 perkara yang wajib ditunaikan oleh suami kepada isteri yang dikira sebagai nafkah zahir. Wajib. Mana tak bagi berdosa. Pertama, makanan. Yang kedua, tempat tinggal. 3, pakaian. Yang keempat, bahan-bahan rempah ratus, bawang, minyak masak, garam, gula, lauk pauk dan seumpamanya. Yang kelima, perkakas-perkakas rumah, perkakas bilik air, perkakas bilik tidur dan seumpamanya. Yang keenam, alat-alat pembersih badan dan pencuci pakaian, sikat rambut dan seumpamanya. Dan yang ketujuh, wajib menyediakan pembantu, khususnya bagi isteri yang hidupnya dah biasa mempunyai pembantu. Jangan main-main. Tanggungjawab suami tu. Kena sediakan. Selain daripada 7, itu tak apa kalau tak bagi. Suami saya tanggungjawab. Apa hal? Dia tak pasang aircon. Oh, kenapa? Kakak ni asal daripada mana? Saya asal Batu Pahat je. Oh, ingat kamera island. Batu Pahat memang sejuk ya? Tak adalah. Saya tak biasalah panas-panas macam ni. Pergilah dewan mana-mana masjid pasang aircon. Duduk masjid daripada pagi sampai malam. Saya tak tahan panas, Ustaz. Tidur bilik air lah. Tidur boleh. Buka pipe, tidur sampai pagi. Aircon complimentary, bukan compulsory. Yang wajib, 7 perkara tadi je. Selain daripada itu, atas kita nak bagi. Termasuk handbag. Handbag itu complimentary, bukan compulsory. Mana puan-puan janganlah nak kata suami tak tanggungjawab, suami tak menghargai lah. Kenapa saya minta handbag nak beli, tak beli. No, handbag tak masuk. Sifat bag, up bag pun boleh pakai. Plastic bag pun boleh pakai, tak berbarang. Apa nak handbag-handbag. Tapi regular basis, anniversary, belilah satu. Macam tu lah. Tapi kalau tak beli, bukan satu isu yang boleh dibawa dari segi perundangan. Tak ada. Complimentary saja. Sebab itu, kata Imam Syafi'i, suami wajib berikan belanja untuk perkara-perkara mengikut kemampuan ekonominya.
Maknanya suami tak boleh beri makanan yang ataupun pakaian kepada isteri yang lebih buruk daripada apa yang dia pakai ataupun dia makan. Kalau dia makan sedap, isteri tak makan sedap, itu kesalahan. Kesalahan. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak makan luar dengan kawan-kawan, nak makan asam pedas yang sedap-sedap ke, nak makanlah. Kan Senangin goreng ke, makan asam pedas dekat Sungai Melayu ke mana, makan. Tapi bungkuslah sikit bawa balik untuk isteri. Memang orang kutuk kau ni takut betul dengan bini ya, semua benda nak bawa balik. No, apa aku makan, itu isteri aku makan. Ini agama punya nasihat. Adil kepada isteri. Kita makan KFC, bawa balik sikit KFC. Itu cara orang, memang orang panggil kita takut bini lah. Tapi itu cara kita untuk nak bagi keadilan dari segi nafkah. Sebab itu, dalam soal berapa kadar untuk beri nafkah pada keluarga, para ulama' berbeza pendapat dalam hal ini. Saya ringkaskan ada tiga pendapat. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, dia terangkan, kalau mazhab Maliki, dia berpendapat jumlah nafkah mesti dilihat dan dinilai kepada keadaan dan keperluan isteri. Berapa isteri perlu, itulah jumlah yang kita kena bagi. Nasib kita lah kalau dapat isteri yang jenis maintenance rendah, legalah kita. Kalau dapat yang maintenance tinggi, nasib lah. Jadi kalau rasa nak kahwin dengan orang yang maintenance tinggi, kena sedialah untuk keluar perbelanjaan maintenance. Kalau dalam pendapat yang kedua, mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i, jumlah nafkah hendaklah dilihat kepada kemampuan suami. Lega sikit lah. Mana bukan ikut kepada kehendak isteri. Mati kita kalau ikut kehendak dia. Tapi kalau ikut Syafi'i, ikut pada kemampuan kita. Pendapat dalam mazhab Hambali yang ketiga, jumlah nafkah ditentukan menurut keadaan kedua-dua pasangan tersebut, iaitu suami dan juga isteri. Pendapat ini juga dipegang oleh sebahagian mazhab Hanafi. Tengok keadaan suami, tengok keadaan isteri. Settle bab tu. Kalau Imam Asy-Syafi'i, dia perincikan lagi. Kalau suami tu kaya, maka hendaklah beri makan dua cupak sehari untuk makanan isteri. Kalau suami kaya. Satu cupak 675 gram. Maknanya lebih kurang RM1.18 sen satu hari. Maknanya dalam RM3 lebih. Kalau suami yang sederhana, satu setengah cupak. Kalau suami miskin, satu cupak sehari. Tapi tuan-tuan jangan pula gembira. Alhamdulillah, RM5 je sehari ya bagi isteri. Tak ada masalah. Ini ukuran bukan ikut beras. Mazhab Syafi'i dulu, ukurannya dulu ikut tepung, gandum. Jadi tepung gandum, kalau Arab bagi makan 1 kilo 350 gram satu hari, itu memang tujuan nak menggemukkan isteri betul. Tepung kalau 1.5 kilo, roti canai berapa gram je pakai tepung. Maknanya memang betul-betul dia nak gemukkan isteri dia. Sebab itu ukuran beri nafkah Arab ikut tepung. Macam kita ikut beras. Maka susah kalau seorang itu familynya tak makan nasi. Sebab itu saya banyak kali tegur orang Melayu, jangan tak makan nasi. Kenapa pula? Nasi kan gemuk. Nasi ini beras ukuran zakat kita, fidyah kita. Kalau ente dah tak makan nasi bertahun-tahun, macam mana nak membayar fidyah, membayar zakat? Tak ada kena-mengena gemuk dengan nasi ah. Tak ustaz, makan nasi gemuk. Ish, mana ada. Gajah tak makan nasi gemuk ah. Tak tahu kok gajah sebiji nasi pun tak makan, elok gemuk. Makannya nasi, itu kan zakat kita. Hatta kalau perempuan menghadapi masalah suami kedekut, macam mana nak nyesai? Ada satu kes Hindun pernah mengadu ke Nabi, ya Rasul, inna Aba Sufyan rajulun syahihun. Ya Rasul, Abu Sufyan ni suami kedekut. Laisa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhaztu minhu wa huwa la ya'lam. Dia tak pernah beri belanja yang cukup, ya Rasulullah, untuk saya dan anak-anak, kecuali saya terpaksa ambil tanpa pengetahuan dia. Apa jawab Nabi? Khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi, ah tak apa, ambillah daripada poket seluar dia tu, cukup untuk keperluan anak dan keperluan kamu. Maknanya dalam bahasa kasarnya, sampai isteri boleh curi sikit ah duit suami. Kalau dah terlampau kedekut, boleh. Tapi hanya cukup untuk keperluan. Beli makan, beli roti canai, beli apa, boleh. Don't buy things that you don't need with the money that you don't have just to impress people that you don't like. Itu saja. Contoh anak pagi-pagi, mak nak makan nasi lemak. Mak tak ada duit ni. Nanti mak curi duit ayah kejap ya. Jangan cerita curi ayah. Nanti hanya mak.
kebas lah sikit. Itu boleh. Kalau mencuri nak bayar down payment kereta tak boleh. Ha, itu untuk keperluan kita saja. Baik, selesai. Sambung balik. Yang ketiga, ngeloni. Ngeloni ni mampu memberi nafkah batin. Tuan-tuan sekalian, khususnya puan-puan, barang perlu diingat. Andai kata dalam rumah tak dapat nafkah batin, sila buat aduan. Sila laporkan. Jangan dipendam. Jangan buat status dalam Facebook lah, melepaskan perasaan. Tak payah. Kita ada mekanisme undang-undang untuk menyelesaikan. Dan kalau rakan-rakan kita di pejabat agama, memang kita dah terangkan. Kalau klien datang mengadu masalah tak dapat nafkah batin, kau jangan ketawakan perempuan tu. Jangan nak nasihat, alah makcik, sabar, puasa je lah makcik, Senin Khamis. Kau jangan cakap tu, aku tukar kau jadi penguat puasa esok. Kau jangan nak mengada-ngada. Jangan. Orang mengadu bab nafkah batin, mesti diraikan. Jangan diejek. Sebab benda ini, zaman Nabi pun pernah berlaku. Ada satu hadis, riwayat Imam Muslim. Ada satu orang sahabat, namanya Tamimah binti Wahab. Suaminya nama Rifa'ah Al-Qurazi, radhiyallahu anhumah. Mereka ni kahwin, ramai anak. Satu hari bergaduh. Bergaduh. Suaminya Rifa'ah ni terceraikan talak tiga. Bergaduh. Teruk sangat agaknya. Jadi bila dah talak tiga, tak boleh rujuk. Satu, dua boleh lagi. Hadis tu panjang. Tamimah pun kahwin dengan satu orang sahabat. Seorang bapa tunggal. Namanya Abdul Rahman bin Zabir Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Tamimah sebenarnya tak apa-apa suka Abdul Rahman ni. Yalah, bapa tunggal, ada anak apa semua. Macam buy one free three, betul lah, boring betul lah. Tapi sebab niat dia nak transitnya, nak kahwin balik dengan Rifa'ah, suami dia asal. Jadi dia berjanji, okeylah, aku kahwin sekejap, cerai lah. Ternyata meleset, sangkaannya. Kahwin dah sampai setahun, tak cerai lagi. Masuk dua tahun, tak cerai lagi. Jadi Tamimah ni fikir, macam manalah aku nak minta cerai dengan suami aku ni. Jadi dia pun buat appointment, beritahu pegawai-pegawai baginda Nabi nak mengadap. Nabi tak boleh main jumpa-jumpa begitu, kena buat appointment. Itu boleh rujuk dalam banyak kitab. Nabi bukannya macam yang kita sangka kan, boleh jumpa kat masjid, duduk tiang-tiang masjid. Tak, Nabi pemimpin, kena appointment juga. Sehari dia tetapkan, datanglah Tamimah. Dalam riwayat hadis sebut, dia datang jumpa Nabi pakai pakaian warna hijau. Bayangkan ya, Madinah ni bandar yang kota yang serba mencoklat. Kan tanah coklat, bukit dia coklat, mana dia hijau-hijau macam kita. Jadi kalau background coklat, pakai baju hijau, prominent lah, daripada jauh boleh nampak. Oh, dah macam pokok jalan. Ini sahabat cerita tu. Kami nampak dia pakai baju hijau, mengelip mana, bling-bling gitu lah. Dia nak mengamuk apa, datang jumpa Nabi. Tak bahal ni Tamimah. Wallahi mali ilaihi min zanbin ya Rasul. Demi Allah, suami saya ni baik sangat ya Rasul. Tak pernah buat salah dengan saya ya Rasul. Allahumma

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
0: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
2: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kecang. Ketinggalan Terdumpuk. Hanya di TV OK.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
4: Sentiasa bertenang ya, apatah lagi seandainya kita berdepan dengan sedikit perselisihan faham lah antara kita dan juga pasangan ya, sebab kita faham sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula lah kita dengan pasangan kita tidur sebantal, makan sepinggan dan sebagainya kan. Semakin lama kita berumah tangga, banyak juga ujian ya, fasa-fasa kehidupan yang telah pun kita lalui. Namun ustaz pernah berpesan kan kepada pasangan yang bertengkar, tidak boleh bergaduh lebih dari 3 hari, maksudnya tidak bercakap ya. Jadi sama-sama kita beringat, kerana pasangan kita bukanlah musuh kita. Musuh kita yang sebenar ialah ego kita sendiri. Jadi kita dan pasangan kita adalah dua peribadi yang saling mencintai sebenarnya, bukanlah saling melukai. Jadi sama-sama kita bermaaf-maafan ya. Kita tidak sempurna, begitu jugalah dengan pasangan kita. Dan pemenangnya bukan yang berhasil membuktikan dirinya paling betul, tetapi dia yang berhasil menurunkan egonya. Jadi ingat balik ya, zaman kita bercinta dulu kan, begitu indah, begitu seronok, rindu sentiasa kan, kalau boleh nak tatap wajahnya sepanjang masa. Itulah dia kan. Jadi bila dah berumah tangga tu, kita kekalkan perasaan sedemikian ya. Ini pesanan untuk saya juga tau. Jadi banyakkan bersabar menempuhi alam rumah tangga, semoga bahagia hingga ke jannah hendaknya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nurul Zahir Razi dalam ulasan berita. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-56 pengisytiharan Rukun Negara, sebuah falsafah kebangsaan yang telah sekian lama menjadi panduan dan pengikat perpaduan rakyat Malaysia. Rukun Negara dirangka selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969 ketika negara diuji dengan krisis perpaduan paling getir dalam sejarah. Lima prinsip yang terkandung di dalamnya bukan sahaja meredakan suasana tetapi membina asas baharu untuk Malaysia melangkah ke hadapan. Sejak itu ia kekal sebagai dokumen penting yang menyatukan rakyat berbilang bangsa. Malah setiap generasi dibesarkan dengan prinsip ini menjadikannya sebahagian daripada identiti kebangsaan. Namun 56 tahun berlalu selepas ia diisytiharkan, penghayatan Rukun Negara kini dilihat semakin luntur dan mencabar. Paling ketara, melihat prinsip ini terhakis dalam kalangan warga maya. Bahasa kurang sopan dan tidak beradab mendominasi hantaran komen mahupun status di media sosial. Lebih malang, ruang dan kebebasan itu disalahguna dengan menyebarkan fitnah, tomahan dan kebencian masyarakat sekaligus mencetuskan kegusaran awam sehingga menjejaskan perpaduan negara. Memang biadab dan kurang ajar. Wajarlah titah yang di-Pertuan Agong, mana-mana individu yang tidak mahu mengikut prinsip Rukun Negara tidak layak digelar warga negara Malaysia. Titah itu lebih bersifat seruan moral dan kenegaraan untuk memperkukuh jati diri rakyat serta memastikan keharmonian Malaysia terus terpelihara. Sultan Ibrahim bertitah, semua pihak perlu mengambil iktibar daripada sejarah hitam negara 13 Mei 1969. Ia tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara. Peristiwa berkenaan telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan Malaysia. Nasihat tuanku, jangan sampai pisang berbuah dua kali. Ambil iktibar, jangan ulangi kesilapan sama. Perit mengenang luka lama. Tapi jika semua pihak mendalami makna Rukun Negara, keharmonian akan terus terpelihara. Titah itu sangat relevan sebagai peringatan supaya rakyat kembali menghayati nilai kenegaraan di tengah-tengah pelbagai cabaran kehidupan. Peringatan itu juga tepat buat golongan kaduk naik junjung atau mereka yang lupa daratan mahupun melampaui batas. Sesiapa sahaja yang sengaja ingkar dan membelakangi prinsip Rukun Negara memang patut tindakan tegas diambil termasuk dilucutkan kerakyatan mereka. Hayatilah Rukun Negara sebagai

berusaha bersama memperkukuh perpaduan nasional. Ia bukan sahaja catatan di atas kertas, sebaliknya merupakan ideologi kebangsaan Malaysia. Rukun Negara berfungsi sebagai panduan hidup untuk memupuk perpaduan, kestabilan dan keharmonian. Diwartakan sebagai aku janji dan ikrar kerakyatan, penghayatan lima prinsip Rukun Negara menjadi asas perpaduan yang sangat dituntut. Prinsip ini bukan sekadar lafaz di mulut, tetapi falsafah bernilai tinggi ke arah membentuk masyarakat demokratik, adil dan progresif. Dalam sesebuah negara yang dihuni pelbagai kaum, perbezaan bukanlah penghalang tetapi kekuatan yang menjadikan Malaysia unik. Namun kekuatan ini hanya dapat dikekalkan jika setiap rakyat Malaysia mempunyai panduan yang sama dalam berfikir, bertindak dan berinteraksi. Di sinilah Rukun Negara memainkan peranannya. Ia menjadi pemangkin atau tunjang kepada pembangunan negara yang aman, demokratik dan progresif. Rukun Negara bukan sekadar lima prinsip yang dihafal di sekolah atau dibaca semasa majlis rasmi. Sebaliknya merupakan satu kontrak sosial yang tidak bertulis antara rakyat untuk saling menghormati, mematuhi undang-undang dan menjaga keharmonian. Tanpa penghayatan terhadap nilai-nilai ini, kita mudah terjebak terhadap sikap prejudis, perpecahan dan konflik berlarutan. Dalam dunia yang semakin kompleks, Rukun Negara boleh dianggap sebagai penapis nilai yang membantu rakyat membezakan antara kebebasan dengan tanggungjawab. Apabila prinsip kesopanan, kesetiaan dan kedaulatan undang-undang diamalkan, rakyat akan lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan serta lebih menghormati kepelbagaian pendapat. Paling penting, Rukun Negara bukan sekadar warisan sejarah tetapi pelan tindakan masa depan. Ia jambatan yang menghubungkan perbezaan, perisai yang melindungi perpaduan dan cahaya yang menerangi arah perjalanan negara. Hanya dengan penghayatan menyeluruh terhadap prinsip tersebut, Malaysia dapat terus berkembang sebagai sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Baju kebaya kain bercorak, cantik memikat si gadis desa. Rukun Negara, lima tertegak, penyatu rakyat berbilang bangsa. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Nick Hafizul.

Assalamualaikum, selamat malam. Ya, kembali bertemankan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Hari Jumaat hari ini, 5 Jun 2026. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur. Serta kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 7.23 malam, sebentar saja lagi. Teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, tajuk kita ialah keberkatan menuntut ilmu. Masya-Allah. Sesungguhnya ilmu sangat penting. Cuma kadang-kadang takut ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Mula-mula kita melihat suruhan galakkan pada setiap umatnya, iaitu supaya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu difardukan, diwajibkan ke atas setiap muslimin, lelaki dan perempuan. Jadi tuntutan ini tidak ada mengatakan, oh perempuan tak payah belajar sebab nanti kahwin juga duk cukup dapur juga. Itu dulu kan, tidak ada. Sebenarnya sejak dulu lagi suruhan ini telah pun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sama ada lelaki dan perempuan. Tersebut ilmu, dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Saya takkan panjang tentang hal itu, tapi nak cerita kepada kita bagaimana galakkan Rasulullah SAW, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, atau jadilah kamu orang yang mendengar, ataupun jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Alim, belajar, dengar, kasih. Fala takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi orang yang kelima. Maknanya tak ada empat tu tadi, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Hati-hati muslimin-muslimat semua. Dia sebut belajar, maka diwajibkan, bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi kita dah tua-tua ni pun boleh belajar kan? Tak ada masalah. Syukur lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita nak belajar di surau, di masjid, di rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk majlis ilmu, datanglah. Tidak ada masalah. Tak perlu semak sijil pun. Ada sijil apa awak kamu nak belajar? Umur berapa dah makcik nak belajar lagi ni? Kan? Tidak ada. Dalam Islam, menuntut ilmu agama khususnya, tidak ada had, tidak ada limit. Bila-bila pun sampailah kepada kita berada di ketika saat-saat nak mati, dan kita mati sekalipun, disuruh kita laqinu talqin. Jadi Masya Allah ya, Insya Allah carilah ilmu walau di mana. Insya Allah tak ada masalah. Sekarang ni dalam bab ilmu senang saja kita boleh. Dekat rumah kita kadang-kadang ada, kadang-kadang jiran rumah kita buat majlis ilmu, kadang-kadang surau atau masjid. Yang penting belajarlah sementara kata kita ada masa, kita ada peluang. Sebab majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alangkah ruginya kalau kita tidak belajar, alangkah ruginya kalau kita tidak meletakkan diri kita untuk berada di taman-taman syurga, di mana banyaknya pesanan-pesanan, banyaknya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, apatah lagi untuk kehidupan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkat dan kita amalkan. Setelah ajar kita beberapa doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita. Kalau ada ilmu tapi tak beri manfaat, tak guna. Ada ijazah bukan main banyak tapi tak dimanfaatkan, rugi. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, belajarlah. Belajar ilmu yang kamu nak pakai sekarang ni, nak guna sekarang ini. Jadi bagi kita yang dah lama-lama usia ni, apa yang nak kita belajar? Tentang apa yang boleh membawa kita, keuntungan kita untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita belajar walaupun kita sudah berumur dengan umur yang telah agak lewat. Walaupun kena kayuh basikal pergi belajar. Masya-Allah ya. Di sana tu naik basikal, jalan kaki tu biasa. Kayuh basikal dalam keadaan jauhnya perjalanan untuk sampai ke tempat kuliah. Allahu Akbar. Saya kagum, saya kat tangan ya. Insya-Allah. Jangan lupa untuk belajar ya. Walaupun sikit kita dapat kita akan amalkan insya-Allah. Dan sekian, bertemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 10 hingga 15.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran yang mengandungi perkara yang menimbulkan sebutan baik dan kelebihan untuk kamu. Maka, mengapa kamu tidak memahaminya dan bersyukur akan nikmat yang besar itu? Welcome.

Dan berapa banyak kami telah pecah belahkan dan binasakan penduduk negeri yang melakukan kezaliman, dan kami telah menjadikan sesudah mereka kaum yang lain sebagai gantinya. Falam

0: Maka, tatkala mereka merasai kedatangan azab kami, mereka dengan serta-merta lari keluar dari negeri itu.
1: La.

lalu dikatakan kepada mereka, janganlah kamu lari. Dan sebaliknya, kembalilah kepada kemewahan hidup yang telah diberikan kepada kamu dan ke tempat-tempat tinggal kamu, supaya kamu dapat ditanya mengenai apa yang berlaku.

0: Maka demikianlah seterusnya jeritan dan keluhan mereka sehingga kami jadikan mereka hancur lebur dan senyap sepi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia menemani kami. Jangan lupa untuk sama-sama kita sertai Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung di Putrajaya, ya, Dataran Putrajaya, bermula hari ini hinggalah hari Ahad nanti. Dan pelbagai acara berskala nasional ini bakal menghimpunkan pelbagai institusi TVET termasuk pemain industri dan agensi kerajaan untuk memperkenalkan peluang pendidikan, latihan kemahiran serta kerjaya kepada rakyat. Hari TVET Negara 2026 ini merupakan platform terbaik untuk sama-sama kita terokai laluan kerjaya berasaskan kemahiran, mengenali teknologi terkini industri dan mendapatkan maklumat secara terus, ya, daripada institusi dan organisasi yang terlibat dalam pembangunan modal insan negara. Nasional FM juga akan berada di sana untuk berkongsi maklumat dari semasa ke semasa. Jangan lupa untuk singgah di booth kami. Sampai di sini saja pertemuan kita. Lin Zanu mengundurkan diri. Rakan tugas akan bersama-sama dengan anda selepas ini. Jadi dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Selamat malam untuk siaran yang seterusnya menerusi Nasional Malam 86 Min Malam di penghulu segala hari. Segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Jumaat 5 Jun 2026. Bersama-sama dengan saya Reza untuk siaran ini 8 malam hingga 12.30 malam, semestinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyeriakan lagi malam anda, yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Terima kasih masih kekal mendengarkan Nasional FM, kekal frekuensi Nasional FM walau di mana juga anda berada. Terima kasih geng kakak petang. Hari ini Lin seorang bersiaran ya. Pastinya tetap terhibur, tetap diwarnai dengan pelbagai hiburan serta informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Baik, seperti biasa perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi perhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas, menerusi Speaker Dewan Negeri Johor iaitu Datuk

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, tajuk kita ialah keberkatan menuntut ilmu. Masya-Allah. Sesungguhnya ilmu sangat penting. Cuma kadang-kadang takut ilmu yang kita dapat itu tidak diberkati oleh Allah Subhanahu taala. Mula-mula kita melihat suruhan galakkan pada setiap umatnya, iaitu supaya menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi pernah bersabda, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu difardukan, diwajibkan ke atas setiap muslimin, lelaki dan perempuan. Jadi tuntutan ini tidak ada mengatakan, oh perempuan tak payah belajar sebab nanti kahwin juga duk cukup dapur juga. Itu dulu kan, tidak ada. Sebenarnya sejak dulu lagi suruhan ini telah pun dikeluarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, sama ada lelaki dan perempuan. Tersebut ilmu, dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Saya takkan panjang tentang hal itu, tapi nak cerita kepada kita bagaimana galakkan Rasulullah SAW, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatuhlik. Jadilah kamu orang alim, ataupun jadilah kamu orang yang belajar, atau jadilah kamu orang yang mendengar, ataupun jadilah orang yang kasih kepada ilmu. Alim, belajar, dengar, kasih. Fala takun khamisan fatuhlik. Jangan jadi orang yang kelima. Maknanya tak ada empat tu tadi, maka kamu akan jadi orang yang binasa. Hati-hati muslimin-muslimat semua. Dia sebut belajar, maka diwajibkan, bahkan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Carilah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Jadi kita dah tua-tua ni pun boleh belajar kan? Tak ada masalah. Syukur lebih-lebih lagi ilmu agama. Kita nak belajar di surau, di masjid, di rumah-rumah yang dijadikan tempat untuk majlis ilmu, datanglah. Tidak ada masalah. Tak perlu semak sijil pun. Ada sijil apa awak kamu nak belajar? Umur berapa dah makcik nak belajar lagi ni? Kan? Tidak ada. Dalam Islam, menuntut ilmu agama khususnya, tidak ada had, tidak ada limit. Bila-bila pun sampailah kepada kita berada di ketika saat-saat nak mati, dan kita mati sekalipun, disuruh kita laqinu talqin. Jadi masya-Allah ya, insya-Allah carilah ilmu walau di mana, insya-Allah tak ada masalah. Sekarang ni dalam bab ilmu senang saja kita boleh. Dekat rumah kita kadang-kadang ada, kadang-kadang jiran rumah kita buat majlis ilmu, kadang-kadang surau atau masjid. Yang penting belajarlah sementara kata kita ada masa, kita ada peluang. Sebab majlis ilmu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman-taman syurga. Alangkah ruginya kalau kita tidak belajar, alangkah ruginya kalau kita tidak meletakkan diri kita untuk berada di taman-taman syurga, di mana banyaknya pesanan-pesanan, banyaknya nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kehidupan kita, sama ada kehidupan di dunia, apatah lagi untuk kehidupan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang berkat dan kita amalkan. Setelah ajar kita beberapa doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Minta dengan Allah supaya Allah berikan kita ilmu yang boleh memberi manfaat pada kita. Kalau ada ilmu tapi tak memberi manfaat, tak guna. Ada ijazah bukan main banyak tapi tak dimanfaatkan, rugi. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, belajarlah, belajar ilmu yang kamu nak pakai sekarang ini, nak guna sekarang ini. Jadi bagi kita yang dah lama-lama usia ni, apa yang nak kita belajar? Tentang apa yang boleh membawa kita, keuntungan kita untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita belajar walaupun kita sudah berumur dengan umur yang telah agak lewat. Walaupun kena kayuh basikal pergi belajar, masya-Allah ya. Sesama waktu naik basikal, jalan kaki tu biasa. Kayuh basikal dalam keadaan jauhnya perjalanan untuk sampai ke tempat kuliah. Allahu Akbar. Saya kagum, saya angkat tangan ya. Insya-Allah. Jangan lupa untuk belajar ya. Walaupun sikit kita dapat kita akan amalkan insya-Allah. Dan sekian, bertemu lagi nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, anda bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan yang ramai orang selalunya dia telan sendiri. Dia takut nak luahkan. Pernah tak anda, bukan penat bekerja, tapi penat dengan suasana kerja yang toksik? Pergi kerja pun macam berjalan atas kaca. Pernah? Ini bukan isu remeh. WHO tekankan semua pekerja berhak kepada persekitaran kerja yang selamat dan sihat, termasuk dari sudut risiko kesihatan mental. Jadi hari ini Abang Bat kongsikan 3 cara hadapi tempat kerja toksik dengan lebih bijak. Kata kuncinya ialah kenal, lindung dan bertindak. Kata kunci pertama, kenal. Tempat kerja toksik selalunya ada 3 tanda besar. Yang pertama, anda sering rasa takut sebelum masuk pejabat. Yang kedua, komunikasi jadi intimidasi, ugutan, memperlekeh atau suka memalukan orang. Dan yang ketiga, salah silap kecil dibesar-besarkan, tetapi usaha dan hasil baik langsung tidak dihargai. Cuba anda cek balik, adakah anda berada dalam 3 situasi tersebut? Dan analogi dia macam air, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau airnya kotor, ikan yang sehat pun lama-lama lemas. Betul? Baik. Yang kedua adalah lindung. Bila suasana toksik, jangan hanya bertahan dengan emosi. Kita perlukan perlindungan yang praktikal. 3 langkah mudah. 1. Simpan rekod penting. Tarikh, masa, apa yang berlaku, siapa yang ada. Yang ni kena ada. Yang kedua, hadkan ruang. Jangan kongsi hal peribadi pada orang yang jelas suka jadikan ia sebagai senjata. Jangan senang-senang kita nak luahkan kepada orang, cerita pada orang, takut orang tu nanti akan gunakan sebagai serangan kepada kita. Dan yang ketiga adalah cari sokongan yang selamat. Mungkin ada seorang rakan kerja yang memang boleh dipercayai, yang memang matang, ataupun ahli keluarga, supaya anda tak pikul sorang-sorang. Yang ni penting. Dan yang ketiga adalah bertindak. Ini bahagian yang ramai orang tangguh sebab takut. Tapi kalau gangguan dan intimidasi jadi normal, ia boleh makan diri. Jadi nak bertindak ada 3 tahap. Tahap yang pertama, komunikasi yang jelas dan profesional. Nyatakan sempadan kita. Contohnya, saya boleh terima teguran tapi bukan dengan cara memalukan di hadapan orang. Itu tahap 1. Tahap 2 adalah gunakan saluran rasmi. Kita laporkan kepada ketua yang lebih tinggi ataupun HR atau mekanisme aduan organisasi. Ataupun tahap yang ketiga, kalau keadaan tak berubah, kita bina pelan keluar yang bermaruah. Kita kemas kini kemahiran kita, kita cari peluang, susun kewangan, dan kita keluar dengan tenang dan bermaruah. Ingat, gangguan dan keganasan di tempat kerja itu memang wujud dan bukan sedikit jumlahnya. Jadi, tindakan yang kita perlukan bukan sekadar berdrama, kerana tindakan adalah sebuah perlindungan. Jangan jadi wira yang bangga sebab dapat tahan sakit, tapi akhirnya rebah seorang diri. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
5: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

Jun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama. Pada hari ini dalam tahun 1965, pembukaan Kongres Ekonomi Bumi Putra yang pertama disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Dewan Tunku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Kongres yang berlangsung selama 3 hari tersebut dipengerusikan oleh Yang Berhormat Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Pelajaran. Sebanyak 10 kertas kerja mengenai pembentukan modal perniagaan dan perdagangan, tanah, perkhidmatan, pemasaran, latihan dan penyertaan Bumi Putra dalam lapangan perusahaan dibincangkan.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita pada malam ini pastinya lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Malam. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua anda berada ketika ini bersama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam nanti. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Hari Jumaat ni ada yang sambung cuti ke tu? Kemana aja lah tu eh? Tapi tak kira lah kemana saja hala tujuan anda. Semoga semuanya selamat. Sentiasalah berhati-hati di jalan raya ketika ini. Yang baru saja menikmati juadah makan malam tu, selamat menjamu selera. Jangan gelojoh sangat makan. Santai malam ini pastinya dengan didengar lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Untuk sahabat kita yang bekerja, tidak dilupakanlah, kesian lah orang yang kerja tu. Kita lupa kat dia, ya? Tak ada lah, mana ada. Selamat bekerja dan selamat bertugas semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang berniaga juga, semoga murah rezeki selalu kan. Kalau berniaga burger sambil layan Nasional FM, syahdu. Eh, nak pula hantar sikit dekat saya ni. Okey, apapun urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya dan dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah. Mudah-mudahan kita jadikan setiap kerja kita itu, setiap ibadah, setiap tugasan kita itu, kita jadikan ibadah, insyaAllah akan dihikmah serta nikmat yang baik buat kita semua. Baik, jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami Nasional FM di pelbagai platform media sosial, di Facebook, Instagram, di TikTok, untuk ikuti perkembangan terkini serta informasi yang sahih disajikan untuk anda dan juga kandungan-kandungan yang terbaik. Baik, untuk pilihan bersama 2.0 pada malam ini, pastinya setiap hari berkumandang menerusi Nasional Malam. Permintaan sahabat kita Ahmad Suhaili. Lepak santai bertemankan Reza menerusi Nasional Malam. Penghulu segala hari, hari Jumaat 5 Jun 2026. Selamat bercuti semuanya, selamat beristirahat. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu dendangan daripada Ben Mark yang berjudul Secebis Rayuan. Layan lagu-lagu yang penuh dengan cerita dan nostalgia semestinya di Nasional FM. Mantap, terima kasih bang. Marsa Saleh hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada Siti Sarah Raisuddin yang berjudul Semakin. Pastinya dengan hiburan terbaik untuk sahabat-sahabat pendengar kita. Walau di mana juga anda berada, semoga sihat dan ceria selalu. Buat Reza juga sehingga selesai, sehingga ke penghujung siaran. Baik, terima kasih. Sahabat kita dari Baling Kedah, seperti biasa bersama dengan Siti Salwa. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi bersiaran Reza, ya. Menerusi Nasional Malam edisi malam ini, permintaan lagu saya adalah lagu nostalgia dari Mayang Sari yang berjudul Tiada Lagi. Pastinya hiburan terbaik untuk kita semua sehingga 12 tengah malam nanti. Semoga kita semua sihat walafiat dan dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Amin. Semoga doa itu berbalik kepada anda, apa juga urusan anda pada malam ini. Jadi kita terus layan, terus berhibur untuk anda secepis rayuan Nasional Malam.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Maya Sari dengan lagunya Tiada Lagi. Lagu yang penuh dengan cerita, yang penuh dengan rasa. Hiburan kita yang terbaik pastinya menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya 8 malam hingga 12 tengah malam. Untuk lagu-lagu nostalgia, berbagai hiburan yang disajikan untuk anda semua. Tidak kira apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini. Yang mendengarkan Nasional FM di berbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat. Dan terus bersama-sama dengan saya menerusi aplikasi RTM Klik juga turut hadir dengarkan Nasional FM. Diikuti juga menerusi radio portal RTM dan MyTV 701. Yang mana pura kelapangan ketika ini, ayolah hadir bersama-sama dengan saya. Saya baru saja bersiaran secara langsung di TikTok Live Nasional FM. Maaf, kelewatan sedikit ya. Ada sedikit kerja. Sayang, sekarang ni saya dah on TikTok. Jadi sama-sama kita berinteraksi sambil-sambil kita layan hiburan yang terbaik. Pastinya dengan pilihan bersama 2.0 bersama dengan pendengar-pendengar kita. Baik, ucapan yang telah dikirimkan di ruangan komen di Facebook bersama dengan Raja Tun. Assalamualaikum, selamat malam Reza. Selamat tugas hingga 12 tengah malam ini yang terbaik hadir pada Nasional Malam. Diikuti sahabat kita Azhar. Assalamualaikum dari Kulim, mantap. Lin Roslinda hadir bersama Ford Ranger. Assalamualaikum, selamat malam DJ terbaik. Waalaikumsalam, terima kasih Fajar Asidi, selamat malam Lia 76. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan baru saja hadir di TikTok Live Nasional FM, apa khabar semuanya? Selamat malam, santai malam kita layan Nasional Malam. Zahafiza, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baru saja hadir di TikTok, boleh kongsikan live ini, boleh tapping-tapping screen dahululah yo. Kita tap-tap dululah. Sambil-sambil tu kita bagi FYP TikTok live ni, kita berinteraksi lagi ramai, lagi seronok. Reza 04, selamat malam. Ya, selamat malam, hadir bersama. Diikuti sahabat kita, ucapan yang seterusnya sama dengan Princess. Assalamualaikum, salam cuma Reza dan semua pendengar Nasional FM. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita. Mak Ngah Anggun, hari bersama. Assalamualaikum, selamat malam. Semoga kita semua sihat walafiat dan sukses selalu, dipanjangkan umur serta dimurahkan rezeki, bahagia, dirahmati dalam lindungan Allah SWT. Amin. Layan Gerik Si. Salam Mak Ngah dari Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Mak Ngah kemain jauh dari Singapura. Mak Ngah memang gerik Mak Ngah ni. Tapi apa pun, terima kasih Mak Ngah. Semoga doa itu juga berbalik kepada Mak Ngah. Ayuh, James Pengiran, selamat malam Reza. Selamat malam buat anda juga James, terima kasih. Itu antara ucapan yang telah diantarkan merusi ruangan komen. Jadi kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun perkongsian, apa juga perkongsian, boleh hantarkan merusi ruangan komen di TikTok Live pun boleh, di Facebook page Nasional FM pun boleh juga. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Kita nak teruskan pilihan bersama yang seterusnya sama dengan sahabat kita Lin Roslinda. Selamat bertugas Reza dan semua rakan-rakan kita yang bertugas. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Celine Dion yang berjudul I Love You. Pastinya anda terhibur dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Sapura Ismail, terima kasih follow. Azhar turut hadir bersama dari Kulim. Saya baru je baca ucapannya. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Sofa Second Plan yang berjudul Punca. Lagu untuk hiburan semua pendengar terbaik kita, luncur terus hingga 12 tengah malam. Permintaan sahabat kita Nenek Ani, merusi pilihan bersama 2.0, sebuah lagu nostalgia daripada Fredo, Sepi Mengejar Erti Rindu. Jadi terus layan, terus dengarkan. Pastinya hiburan terbaik buat anda pada malam ini. Terus layan.

Sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. 9.59 minit malam. Bersama-sama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik untuk anda yang memandu ketika ini, perkongsian info trafik yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda yang memandu di Lebuh Raya Plus DE1. Di mana susulan berlakunya kemalangan di kilometer 143.8 arah utara dari Juru ke Sungai 2. Lorong kanan terhalang trafik juga perlahan, diikuti juga info kenderaan rosak di E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang. Di Lebuh Raya NKV di E1 terdapat trailer rosak di kilometer 21.6 arah utara dari Kota Damansara ke Bukit Lanjan. Lorong tengah terhalang trafik juga perlahan, dan semua rakan-rakan kita yang memandu di Lebuh Raya Persekutuan, sentiasalah berhati-hati. Trafik meningkat di sebelah malam ini, mungkin boleh kesesakan dan sebagainya. Yalah, orang telah merancang untuk pulang ke kampung dan sebagainya lah ya. Bersia-sia hujung minggu lah katakan. Profesor Bos Gantan dalam kereta sekarang ni, hati-hati bang, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju untuk anda yang memandu, yang bekerja, yang bertugas pada malam ini. Selamat bertugas, ambil layan sambil bertugas ya. Yang berehat juga, selamat beristirahat. Saya ucapkan kepada anda, semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita. Penghulu segala hari diisi dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Terus layan lagu permintaan sahabat kita menerusi pilihan bersama, permintaan Princess Sue. Ini dia, ada 5 separuh masa.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: Kembali bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Pada malam ini yang akan terus menghiburkan anda dengan pelbagai sajian yang terbaik. Pastinya menghiburkan anda pada malam ini, penghulu segala hari, hari Jumaat edisi hari ini 5 Jun 2026 bersamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat beristirahat untuk anda semua. Selamat berhujung minggu walau di mana jua anda berada. Dan nak berkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda pada malam ini yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana sentimen berhati-hati susulan ketidaktentuan geopolitik Asia Barat dan lonjakan harga minyak mendorong ringgit ditutup lebih rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Dan menurut Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, menurut beliau kebuntuan rundingan Amerika Syarikat dan Iran akan hanya menjadikan harga minyak kekal tinggi sekaligus memberi tekanan kenaikan inflasi. Pada masa yang sama, pihak berkuasa di rantau Asia juga telah menegaskan komitmen masing-masing untuk bertindak menstabilkan mata wang masing-masing di tengah-tengah ketidaktentuan pasaran yang ketara. Dan dalam pada itu juga, ringgit turut diniagakan rendah berbanding kumpulan mata wang utama dunia. Untuk perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, beregu lelaki negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Muhammad Rum Sani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakarunan dan juga MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta hari ini. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan dengan keputusan 21-12, 21-10. Juga merupakan pertemuan sulung Zifei dan Nur Izzuddin menentang gandingan ranking ke-30 dunia itu. Dan beregu wanita negara Perlitan dan Emtinah gagal melakar kemenangan ketiga berturut-turut ke atas pasangan Jepun Rui Hirokami dan Sayaka Hobara apabila tewas keputusan 20-22, 16-21 pada aksi suku akhir. Sementara itu, beregu campuran negara Go Sun Huat dan Shivun Jamie Lai yang berada di ranking ke-12 dunia turut ditersingkir selepas tewas kepada pasangan pilihan keempat kejohanan dari Perancis iaitu Tom Gikwell dan Delphine Delruy dalam pertarungan 3 set selama 70 minit. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

10.30 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya hiburan yang terbaik yang disajikan untuk anda. Selamat malam, selamat beristirahat semua sahabat pendengar Nasional FM sentiasa di hati yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang sekarang ini sedang memasak sambal nasi lemak, lagi apa, mengulas, menggoreng dan sebagainya. Peranglah dekat dapur tu kan. Nah, sampai sini dengarnya. Sabar. Pelahan-pelahan masak tu. Yang juga menyiapkan tempahan, baju dan sebagainya, songkok, baju-baju, kurung, lagi apalah, semuanya lah. Apa je urusan anda pada malam ini? Semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya masak sambal sardin. Nah, nampak tak sambil layan Nasional FM? Ya, bos kentang kita dari jalan tu. Terima kasih, bos. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada malam ini dan sentiasa dimurahkan rezeki. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook. Bersama dengan rakan pendengar kita dari Bumi Kenyalang, dari Kuching Sarawak, Agustina. Selamat malam dan selamat berhujung minggu semua pendengar Nasional FM. Santai malam ini menerusi Nasional Malam. Masya Rasul. Selamat malam semua pendengar Nasional FM. Kita jadikan malam ini juga menjadi malam terbaik. Semoga kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini adalah hari ini. Hari ini adalah penghulu segala hari. Hari Jumaat, hari yang terbaik buat kita. Dari Sungai Besar Selangor, Matang Menara, Tantari dan Mas Mira. Semaunya pun sebuah rakan-rakan pendengar dan rakan-rakan di Facebook. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Sentiasa ceria selalu kita sehingga ke penghujungnya. Muhammad Zikri, Haziq Hamdan dan sahabat-sahabat kita dari Terengganu, Muhammad Yusuf. Selamat bersiaran di Radio Nasional FM, menerusi Nasional Malam terbaik. Dan akan terus menghiburkan kita sehingga 12:30 malam nanti bersama-sama dengan Reza. Mantap bang, Pak Suoma. Selamat malam Reza, selamat bertugas di konti. Terima kasih. Pak Su hadir dengan iringi serangkap pantun. Kalau abang pergi Kelantan, kirim saya setangkai bunga. Kalau abang rindu tak makan, saya di sini tidur tak lena. Itu pick up line bang. Itu pick up line Pak Su. Mantaplah Pak Su. Minta diajar lah ya. Mantap terbaik. Terima kasih dengan perkongsian ucapan yang telah dikirimkan. Yang di TikTok masih lagi kekal menonton. Selamat malam semua, apa khabar? Terima kasih tepi-tepi skrin yang bagi game juga, semoga dimurahkan rezeki selalu. Okey, kita nak teruskan menerusi pilihan bersama yang seterusnya. Dari Parit Raja Batu Pahat Johor Darul Ta'zim. Pastinya dengan lagu-lagu yang diputarkan, lagu terbaik. Permintaan lagu saya pada malam ini, Hidam Mulyani, sebuah lagu daripada kumpulan UK, Lepaskanmu Kerana Terpaksa. Sambil kita layan panas membahang ni, sambil kita layan Nasional FM. Masak lagi kunyit juga malam ni. Huh, sadunya. Diikuti dari Sumanda Sabah Itaro Saya, sebuah lagu permintaan katanya, lagu daripada kumpulan Stings yang berjudul Dalam Diam Aku Menyintaimu. Siapakah itu? Ucapan semoga lagu dan saja ini penuh dengan cita rasa saya. Semoga kita terhibur hendaknya pada malam ini dan santai malam minggu. Diikuti Mama Isyamuddin, sebuah lagu daripada kumpulan Data, Nyanyian Rindu Buat Kekasih, lagu yang popular pada tahun 2000. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Teruslah yang terus berhibur. Lagu ciptaan Amy UK untuk anda.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina? Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasih lah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni Kak cakap ni tau.
2: Nasional FM. Pilihan bersama.

Polis Pantau Keselamatan Awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: mendakwa pejabat mereka tidak lagi dapat mengakses sistem MyKhas. Ini pula mengenai laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut. Pakar Perniagaan Antarabangsa, Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh.
1: Ekosistem keuangan Islam yang matang dan kukuh ini adalah disandarkan oleh dasar-dasar negara yang amat konsisten, yang mana dasar ini telah dirancang melalui satu perancangan jangka panjang yang sudah lama, melalui kerjasama dari industri, kerajaan, agensi-agensinya dalam memastikan pembangunan satu ekosistem keuangan Islam ini dapat diperkukuhkan.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Siti Sarah, pencapaian itu memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia. Berita seterusnya. Lebih 3,000 liter diesel subsidi dirampas dalam serbuan Optiris 4 di Kampung Air Putih Simpang Taiping pada Khamis. Pengarah KPDN Perak Datuk Kamaludin Ismail berkata turut disita sebuah lori yang telah diubah suai. Katanya seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Nilai keseluruhan rampasan dan sitaan dianggarkan melebihi RM100,000. Kes disiasat Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Di Kelantan, 6 individu termasuk seorang wanita ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan petrol ke Thailand. Ia menerusi serbuan sebuah stor di Pengkalan Haram Tualang, Pengkalan Kubur. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua suspek berusia antara 25 hingga 53 tahun ditahan ketika sedang memindahkan petrol ke dalam tong plastik. Siasatan awal mendapati petrol yang dibeli di sekitar tumpat dijual semula ke Thailand pada harga lebih tinggi. Dalam serbuan itu, polis merampas 255 liter petrol, 4 kenderaan dan wang tunai. Di Terengganu, seramai 196 penagih dadah termasuk 3 wanita ditahan dalam operasi perdana Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri bermula Rabu hingga hari ini. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Mahathir Ilyas berkata, ujian urin mendapati majoriti positif syabu diikuti ketum, ganja dan heroin.
2: Saya tengok dari laporan ni ada satu port dia panggil apa? Port Pekat Bayu. Ada 35 tangkapan berlaku di situ saja. So banyak ni. Satu port. 35 individu ditahan. Tak boleh aman. Gitu pun.
0: Mahathir Ilyas. Orang ramai digesa segera membuat laporan polis sekiranya menjadi mangsa penipuan dalam talian dan tidak menunggu terlalu lama bagi membolehkan tindakan pantas diambil. Exco Pengangkutan Infrastruktur dan Digital Pulau Pinang, Zairil Khair Johari berkata, tindakan dalam tempoh 24 jam adalah penting bagi menyekat dan membekukan akaun bank penjenayah.
3: Di negeri Pulau Pinang, Digital Penang, kita sebenarnya selalu membuat kelas on awareness of scam dan kita buat program kesedaran awam sebulan sekali, every month sebenarnya, yang khusus kepada online financial fraud. Digital Penang memang melalui kita punya program Dah Digital ni, kita banyak program untuk celik digital dan antaranya ialah setiap sebulan sekali itu kita akan buat kelas untuk online financial fraud.
0: Beliau turut memaklumkan pelbagai program kesedaran dan literasi digital termasuk inisiatif Dah Digital dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai. Luar negara, Ireland umum larangan kemasukan terhadap dua menteri kanan Israel susulan kontroversi berkaitan konflik di Gaza. Mereka adalah Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Menurut Menteri Kehakiman Jim O'Callaghan, imigresen telah diarahkan untuk menolak kemasukan kedua-dua menteri berkenaan ke negara itu. Tindakan dibuat susulan kenyataan dan sikap kedua-dua pemimpin berkenaan yang disifatkan menggalakkan konflik serta menafikan hak rakyat Palestin.

Iran menolak kemungkinan pemimpin tertingginya Mujtaba Khamenei mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Meskipun cadangan itu dibangkitkan sendiri oleh Trump, Menteri Luar Abbas Araghchi menegaskan cadangan tersebut tidak realistik dan perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergu lelaki Goh Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi wakil tunggal Malaysia mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan MR Arjun 21-12, 21-10.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Polis pantau keselamatan awam di Negeri Sembilan. Aspek digital kerajaan ambil kira keselamatan data. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ella dan juga Dato' Awi baru saja menghiburkan kita pada waktu ini 11.33 minit malam. Baldu Biru menghiburkan kita juga menerusi Nasional Malam pastinya dengan hiburan yang terbaik yang disajikan untuk anda. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan juga sihat-sihat selalu. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang telah dikirimkan oleh pendengar-pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Induk Maimun. Selamat malam dan selamat bersiaran Reza. Semoga tugasan berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Amin. Mantap. Terima kasih Anissa Samin. Saya Jabir. Selamat malam. Ya, selamat malam. Terus hadir bersama Raj Zarina di malam minggu. Jereza, semoga ceria-ceria selalu dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Raj. Ramli Jaafar dari acara Kuala Lumpur, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih bang. Ana Murni, Putri Mawar Biru Ain, Biru Ani. Katanya sebuah lagu yang terbaik yang disajikan untuk anda dari Kampung Menumbuk Sabah. Abdullah Fatimah Zainah Hussein Jenazai, Lisan Lu Ramli Li dari Sibu, Abang Ainul kita. Salam Jumaat yang penuh barokah, penghulu segala hari. Semoga kita semua baik-baik saja. Pasti terhibur dengan dendangan lagu-lagu yang terbaik. Dan untuk permintaan yang terakhir bersama-sama dengan sahabat kita, Budak Lawa dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Tiara Rosa, Bunga Angkasa. Pastinya semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu yang diputarkan menerusi Nasional FM.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Dah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam sepanjang Jalan Kenangan. Teti Kadi yang terus menghiburkan kita pada malam ini 11.47 minit malam. Baik untuk anda, kalau tak ada aktiviti, boleh hadir beramai-ramai untuk mengimarakan lagi program sambutan Hari TVET Negara 2026 di Dataran Putrajaya. Pelbagai aktiviti menarik yang disajikan untuk anda. Dan boleh temui kami, penyampai-penyampai Nasional FM di Rerwai DJ Corner sempena sambutan Hari TVET Negara. Jadi saksikan bagaimana kemahiran TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik dan pelbagai reruai disajikan untuk anda bermula 9 pagi sehingga 10 malam 5 Jun hingga 7 Jun 2026 Jumaat hingga hari Ahad. Ingat 9 pagi hingga 10 malam. Macam-macam aktiviti ni disajikan untuk anda. Kalau tak ada aktiviti, tak ada apa-apa jua urusan lah ya. Baik, selepas ini Hanim akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Rohan tu 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Ana Rafali.
4: Saya Syahir.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Okey, kudara saya hari ini Hanim menemani anda. Kalau tadi, terima kasih kepada DJ bertugas Reza telah menemani anda dalam Nasional Malam 8 hingga ke 12.30 malam dengan pilihan-pilihan lagunya tadi kan. Sekarang tugasan saya dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda untuk hari ini, pembuka hari 6 Jun 2026. Apa khabar pendengar? Pendengar di luar sana, sihat ke semuanya? Kat mana tu? Ada di rumah ke? Dah balik kampung ke? Atau masih di pejabat? Walau di mana juga anda berada, saya doakan semuanya dalam kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan. Bercakap pasal urusan ni, urusan takkan tinggalkan kita kan, cuma kita kena pandai mencari masa untuk kita melunaskan segala amanah dan tugasan kita. Okey, teruskan hiburan dengan lagu seterusnya, Zeruan Left Handed, Gang Buruh Hantu.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sakit hati.
2: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
1: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
2: Oh, jiran kita tu?
1: Iyalah, siapa lagi?
2: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
1: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Geram aku.
2: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
1: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
2: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
1: Eleh.
3: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
0: National FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati. Geng burung hantu, Hani nak tanya lah malam-malam macam ni kan, dekat mana tu kalau ikut orang-orang muda, anak-anak muda selalunya dia akan pergi lepak kan, melepak dengan kawan-kawan. Seronoknya kat kedai kopi kan, sembang kopi orang kata. Ada juga yang pulang ke kampung tu, lama tak jumpa kawan. Waktu ni lah kita nak ambil kesempatan untuk jumpa balik kawan kita kan, yang kita boleh panggil sahabat. Bila kita cerita pasal sahabat ni, sahabat ni bukan senang nak dapat sahabat yang sejati, betul tak? Kadang-kadang sahabat ni susah dan senang. Kita walau di mana pun kita, dia tetap bersama kita. Memang tabik spring lah saya boleh bagi kepada orang yang menghargai persahabatan tu. Kepada anda yang masih menghargai dan mengiati sahabat, selain keluarga, sahabat adalah tempat kita bercerita. Kadang-kadang dengan sahabat ni kita lebih terbuka untuk berkongsi, betul tak? Kadang-kadang bila kita terkenangkan sahabat kita tu, waktu-waktu sekarang ni kan, ada tak kita WhatsApp dia, tanya khabar. Sekarang ada media sosial kan, kita boleh mendekatkan diri dengan sahabat kita. Lagu seterusnya ni, Sahabat Sejati, Sheila on 7. Dengarkan Geng Burung Hantu.

Ini dia geng burung hantu. Betul kan? Kita kena biar je apa orang nak kata, asalkan kita buat tugasan kita. Jadi kalau waktu-waktu macam ni, dekat mana lah tu kan, adakah yang dalam perjalanan, pergi perjalanan jauh lah selalunya waktu malam-malam macam ni kan. Ada juga yang pulang juga daripada kerja, ataupun mungkin ada urusan-urusan lain. Waktu kalau ikutkan hari ni, hari malam minggu kan, malam minggu ni kalau anak-anak muda sukalah keluar-keluar. Tapi keluar-keluar malam tu jangan pula merempit. Sebabnya kita kena menghargai nyawa kita sendiri kan. Sebab ingat, ada orang yang sayangkan kita, menunggu kepulangan kita di rumah. Teruskan bersama Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik hanya di Geng Burung Hantu.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat malam geng burung hantu. Jam menghampiri ke pukul 1 pagi. Ha, dah melewati dah waktu tengah malam kita kan. Jadi dah menghampiri ke pukul 1 pagi ini. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda dipermudahkan. Saya juga suka untuk menyapa kawan-kawan kita yang dalam live TikTok Nasional FM. Geng Burung Hantu ada Ash, ada Edward Amirul, ada ramai lagi kat sini. Nur Isa, ada Ibra Angles, ada ramai lagi ni, Ita Chot, Zainal Merlimau. Kalau ikutkan, kalau saya baca daripada mula tadi memang ramai lah kan. Ada juga yang baru habis daripada lepak mamak katanya. Ada yang dah nak lelapkan mata. Selamat malam. Terima kasih kerana menjengah-jengah radio kita ni kan, dengan hiburan-hiburan yang terbaik hanya di Nasional FM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Terima kasih yang masih setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Waktu sekarang pukul 1.22 minit pagi. Jadi saya nak berkongsi sedikit berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Antaranya ialah Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas, menerusi Speaker Dewan Negeri Dewan Negeri Johor Datuk Dr. Muhammad Fuad Zarkarsi. Setiausaha SPR Datuk Khairul Syahril Idros dalam kenyataan memaklumkan pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan Fasa 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Berdasarkan fasa itu, satu pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Sumbangan itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 12 Jun bagi membincangkan urusan pilihan raya umum Negeri Johor ke-16 menurut kenyataannya hari ini. Okey, dah nak sampai dah waktu untuk orang-orang Johor ni mengundi, keluar mengundi. Seterusnya, kerajaan memberi jaminan bahawa tiada mana-mana fasiliti kesihatan ditutup di negara ini termasuk Hospital Segamat. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata situasi yang berlaku adalah disebabkan tekanan perkhidmatan susulan berlaku lonjakan kemasukan pesakit di hospital berkenaan. Tiada penutupan perkhidmatan baharu berlaku. Apa yang dilaksanakan hanyalah pengagihan dan rujukan pesakit ke klinik atau fasiliti kesihatan berhampiran. Pesakit yang sedang menerima rawatan dalam wad akan terus mendapat perkhidmatan seperti biasa di Hospital Segamat, manakala pesakit luar akan dirujuk ke fasiliti bersesuaian. Perkhidmatan kesihatan tetap diteruskan dan tidak dihentikan. Jadi kalau dengar apa-apa ura-ura yang kata Hospital Segamat nak tutup tu, okey, itu tidak berlaku. Okey, untuk perkembangan berita lanjut boleh layari ke portal RTM, portal berita rtm.gov.my. ada berita yang sahih selain di RTM, betul-betul sahih. Teruskan lagu ini dalam Game Burung Hantu.

Itu dia, jom pilih TVET. Kalau ikutkan sambutan hari TVET Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya dari 5 hingga 7 Jun 2026. Bertemakan TVET Pilihan Utama Kerjaya, acara ini menghimpunkan lebih 650,000 pelajar dan tenaga mahir dengan pelbagai pengisian kemahiran dan kerjaya. Okey, jadi jangan lepaskan peluang. Sama-sama kita bawa anak-anak muda kita untuk ke karnival sambutan hari TVET ini kan, sebab merangkumi, kalau ikutkan ada hub utama, merangkumi 6 hub berbeza yang menonjolkan pameran TVET, keusahawanan, demonstrasi, kemahiran, inovasi dan kerjasama industri. Segala-galanya ada disediakan. Cuma kita kena pilih je laluan kita untuk berjaya. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Sekarang jam 2.05 minit pagi kepada anda. Walau di mana juga anda berada, mungkin ada dalam perjalanan memandu kenderaan waktu-waktu macam ni. Malam minggu kan, kadang-kadang banyak urusan kita. Ada yang nak pulang ke kampung halaman, ada yang mencari rezeki menuju destinasi, membawa barangan-barangan kan, abang-abang lori kita. Kalau mengantuk tu, belanjalah hontenonet tu. Bukan segar kepada kita je, segar juga kepada pengguna jalan raya yang lain. Waktu-waktu sekarang ni juga, kalau ikutkan ada beberapa tempat kawasan yang terutamanya di kawasan Kedah kan, hujan. Jadi bila kita memandu dalam waktu hujan ni, lebih berhati-hati supaya pertama sekali kena jaga jarak selamat antara kereta depan dengan kita, supaya kita sentiasa dalam mood berhati-hati, mood bersedia. Kalau apa-apa yang berlaku, kita sempat tekan brek kita. Menjadi pemandu yang berhemah, itu yang penting kan, menjaga keselamatan. Bukan sahaja kita, juga keselamatan orang lain. Terus bersama Layan Geng Burung Hantu dengan hiburan seterusnya ke mulut di muara. Kasih Ziana.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
2: Layanan terus geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Saya nak menyapa pendengar-pendengar kita yang meninggalkan komen dalam Facebook Nasional FM. Selamat bersiaran DJ Hanim, dari Abdul Jalil Tahir. Yop PS, salam DJ Hanim dari Kuala Terengganu hadir. Ita Choi, assalamualaikum DJ Hanim dan GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Oh, Ipoh Mali, layan GBH sampai 6 pagi. Abang gemas kita Sadin, selamat pagi, selamat bersiaran kembali. Assalamualaikum Nida Wahida. Waalaikumsalam DJ Hanim dan semua geng burung hantu, kakak hantu dari Senai menemani GBH. Timbul Tawau, Timbul Tawau dari Tawau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Hisham, semua yang ada dekat sini. Tapi saya tertarik dengan satu komen daripada budak lawa yang mistik. Katanya buat yang tersayang, isteri yang setia, Nordiana Nordin. Selamat beristirahat. Jika ada sebarang kemusykilan, mesej je. Kalau rindu, dia dah rindu dah awak tu, Nordiana. Rindukan kemanjaan, dah lama tak rasa nak pergi escort dari Gombak ke PJ. Eko bas lengseng, pakaian siap bergosok penuh van. Macam pantun begitu kan. Begitulah kita pendengar-pendengar Nasional FM ni kan, mendengar lagu mengimbau kenangan. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu.

0: menghidupkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Okay, Hani nak kongsikan jugalah kepada pendengar-pendengar setia kita berkaitan cara menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Pertamanya, kita kena belajar untuk tenang.

Semua perkara yang perlu kita terlalu fikir atau cepat melata. Sebabnya itu satu benda yang pentinglah, supaya kita tak terlalu memikirkan untuk menjadi perfect, orang kata kan. Bercakap kurang yang tidak perlu, itu yang penting. Diam kadang lebih menyenangkan dari menjelaskan segalanya. Lagi satu, kita kena berpegang pada janji. Kepercayaan orang lahir daripada sikap kita sendiri. Jaga diri, rehat secukup, lepaskan perkara yang menyakitkan. Tak semua luka perlu dibawa sampai selamanya. Kita kena sentiasa move on. Itu yang penting. Jadi untuk menjadi, kita kena didik diri kita untuk menjadi diri yang baik untuk hari-hari yang berdatang. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Geng Buruhan Tu Nasional FM.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau, Kak

Matan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Itu dia tadi lagu Antara Gadis, nyanyian kumpulan Dinamik, menghiburkan anda geng burung hantu. Jam menghampiri pukul 3 pagi, sekarang pukul 2.49 minit pagi. Dalam masih kalau ada yang dalam perjalanan tu, ke mana jua destinasi anda, selamat memandu. Semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Okey, terus layan geng burung hantu. Mencari alasan exist.

0: Parada. National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. National FM.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram, NationalFM_Malaysia.

Adik saya, abang sore. Assalamualaikum, geng burung hantu. Nasional FM, sentiasa di hati saya, Hanim. Pukul 3 pagi ini, saya masih lagi menemani anda sehingga ke 6 pagi hari ini. Di awal pagi, pemula hari. Dengar pula suara saya dalam pemanduan abang-abang lori tu. Semoga segar matanya, sesegar saya di konti ni menemani anda. Jadi daripada tadi kan, kita dengar lagu, kalau ikut dekat dalam Malaysia ni kan, dalam Malaysia ni ada banyak lorat lagu-lagu. Tadi lagu adik saya abang sore, kita pergi ke lorat Perak pula. Doroyan dah berbunga kau meh. Sebab apa? Memang sekarang musim doroyan. Kalau pergi Batu Gurau tu, ya ai hai, macam-macam pilihannya kan. Jadi dengarkan, terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

my mango.

Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.

Yang burung hantuku cari damai di hati. Nyanyian Jingle Bread ha, menghiburkan anda baru sebentar tadi. Kalau ikut lirik-lirik lagunya begitu syahdu kan. Waktu-waktu malam sunyi ni kita dengar pula kisah-kisah lagu-lagu liriknya yang mengimbau kita kenangan. Kadang-kadang lagu ini membawa kita kepada kenangan lalu. Tak percaya kita waktu kita bercinta ada juga waktunya kita dikecewakan. Tapi macam yang saya kata, kehidupan kena move on. Jangan bersedih kerana kumbang bukan seekor bunga, bukan sekuntum. Lagi satu saya nak juga katakan, dalam kehidupan ni ada bermacam-macam dugaan. Kadang-kadang kita rasa dugaan kita putus cinta ke itu adalah sangat berat untuk kita tempuhi. Ada juga yang kehilangan itu juga antara satu apa orang kata dugaan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, ketika kita ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan. Percaya rencana Allah, berdoa dan bersabar, terus berusaha dan jangan menyerah. Itu yang paling penting. Terus kan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Menghampiri jam, menghampiri jam 3.57 minit pagi ya. Sudah nak ke pukul 4 pagi dah kita ni kan. Kepada anda yang masih dalam perjalanan menuju ke destinasi, dalam perjalanan di lebuh-lebuh raya itu, pastikan anda mematuhi had laju kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin yang mencari rezeki itu, abang-abang lori kita tu, segar-segarkan mata. Kalau rasa mengantuk, berhenti di arena berdekatan, bancuh sikit, dapat kesegaran bancuhan kopi, sambil-sambil dengar lagu-lagu dalam Geng Burung Hantu menemani perjalanan anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM, Sentiasa di Hati.
0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Wow, itu dia tadi lagu dari Nadira. Alunan lontaran suaranya menggamit pagi kita yang dah pukul 4.09 minit pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda dalam geng burung hantu. Kalau ikut minggu ini adalah minggu akhir cuti persekolahan. Mungkin ada antara anda yang dah bawa anak-anak pergi berjalan balik kampung. Kadang-kadang kan nak kongsi jugalah. Kadang-kadang anak-anak kita ni suka meminta membeli mainan. Kita pun ikut kan membeli mainan. Tapi apa kata kita cuba ubah cara tu. Kita jangan beli mainan. Kita bawa mereka pergi bercuti, berjalan. Kalau tak dapat pergi bercuti pun kita balik kampung, buat aktiviti bersama. Sebab apa? Tiga hal dalam hidup yang tak akan kembali adalah waktu, kenangan dan kesempatan. Jadi ada waktu, ciptalah kenangan bersama anak-anak anda. Sebabnya dengan kenangan inilah yang akan mengingati bila dia dah besar nanti, dia akan ingat hari-hari kita bersama dengan dia. Daripada kita membelikan dia wang ringgit ataupun mainan ataupun harta benda, kita lebih baik kita memberi kenangan kepada anak-anak kita. Menghargai antara satu sama lain dalam keluarga itu adalah penting. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kucing 88.1
2: Nasional FM.
3: Terima kasih kerana masih setia bersama Nasional FM, geng burung hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda, menemani perjalanan anda walau di mana juga anda berada. Kalau tadi Hani cakap, kita kena mencipta kenangan bersama dengan anak-anak kita, betul tak? Dalam mencipta kenangan tu, kita tak perlulah kita nak bawa ke tempat-tempat yang mahal. Kadang-kadang kita boleh juga bawa anak-anak kita pergi berkemping. Tapi kena pastikan kawasan kempingnya selamat, tidak berada di bawah pokok yang besar. Kena juga pastikan apa tu, keadaan air. Kalau yang suka pergi kemping dekat tepi-tepi sungai tu kan, keadaan hujan kadang tak menentu waktu sekarang ni. Orang kata kalau orang Perak kata tengah-tengah panas nyerongin tu, datang awan mendung, hujan lebat. Waktu hujan lebat tu kadang-kadang kita kena pastikan yang berada dekat dengan sungai tu takut air pasang kan. Sama-samalah kita beringat, nak mencipta kenangan tu perlu, tapi kenalah beringat berwaspada. Terus bersama geng Burung Hantu Nasional FM, dengarkan Kekasihku di Menara UKIS.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana setia dengan geng burung hantu. Waktu pagi macam ni, ada beberapa tempat yang hujan. Kalau hujan tu, kesejukkan lah kita kan. Yang memandu berhenti dekat R&R. Waktu-waktu hujan ni, pekena pula kopi secawan, segar rasanya. Kopi panas pula tu kan. Saya pun rasa macam teringin, tapi kena sabar dulu. Sebab waktu-waktu konti ni, kalau kita bukan tak boleh minum air, boleh, tapi waktu-waktu pagi ni untuk saya tidak sesuai. Kadang-kadang perut boleh meragam juga kan. Ikut orang, ada orang okey, ada orang tak okey. Juga saya dekat sini nak sampaikan laporan ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau ikutkan, ribut petir dan hujan lebat akan melanda antara pukul daripada tadi kan, daripada 12.30 malam tadi hingga ke 5 pagi di kawasan-kawasan tertentu di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Hulu Perak. Jadi yang mereka yang berada di kawasan yang disebutkan tadi, supaya berhati-hatilah. Lagi-lagi yang memandu dalam keadaan hujan, memandu, orang kata kita kena, kadang-kadang hujan, lepas tu kita memandu, angin pula tak nampak, memang tak nampak, nampak macam kabur je dekat dalam cermin kita tu kan. Pastikan wiper kita tu elok. Kalau wiper kita kurang elok, pandangan kita macam kembang-kembang macam tu, berhenti tepi. Berhenti tepi, kalau boleh berhenti dekat area berdekatan, rehat sekejap, tunggu hujan reda baru teruskan perjalanan. Bukannya apa, saya sentiasa mendoakan segala perjalanan anda semua di luar sana selamat sampai ke destinasi. Kerana macam saya katakan, setiap perjalanan kita ada yang menanti. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di TV OK.

bahagian laki besar, bahagian pusaka. Faraid itu besar. Sebab besar sebab apa? Besar dengan tanggungjawab. Bukan seronok-seronok dapat harta pusaka banyak. Tak. Besar dengan tanggungjawab. Tanggungjawab apa? Tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki adalah pemimpin kepada orang perempuan. Sedangkan bahagian wanita itu tadi, sama ada dia mak, sama ada dia isteri, sama ada dia anak perempuan, hanya untuk dirinya sahaja, bukan untuk orang di bawah tanggungannya. Dia yang lelaki, tanggungannya ataupun dia punya bahagian pusaka besar kerana besar dengan tanggungjawab. Mudah macam tu, tuan. Kalau katakan berlaku kematian kepada adik-beradik lelaki kita, okay? Ada anak-anak di bawah umur. Siapa yang nak bagi nafkah kepada adik-adik ataupun anak-anak di bawah umur tu tadi? Anak-anak yatim tu contohnya. Kata ustaz, mak dia lah bagi. Mak dia kerja. Mak dia pun gaji besar kan. Saya kata bukan. Bukan mak dia yang bagi nafkah tu. Yang bagi nafkah tu adalah datuk. Kalau datuk tak berkemampuan, ustaz, adik-beradik lelaki si mati tu tadi. So besar tu, kita besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau katakan adik-beradik kita kematian suami, maka siapa yang nak bagi nafkah kepada wanita yang kematian suami tu tadi? Ayah dia, ustaz. Ayah dia. Kalau ayah dah tak ada, ayah dah meninggal dulu, siapa nak bagi? Adik-beradik lelaki kepada wanita tu tadi. Sebab itulah bahagian harta pusaka ni besar kepada orang lelaki. Besar dengan tanggung jawab, bukan seronok-seronok besar tu, tuan-tuan. Itu kena ingat, kena faham, kena tahu. Supaya jangan kata hari ni tak faham dan sebagainya. Jadi orang lelaki harta pusaka memang dapat banyak, tapi banyak itu dengan besar yang tanggungjawab di pada kita. Ya tuan-tuan, mati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Jadi sebagai kita, tuan-tuan, sebagai yang mempunyai harta, rumah ke, kereta ke sebagainya, semasa kita hidup, kita uruskan dengan sebaik mungkin. Masa hidup, tuan-tuan nak cari sebanyak mana harta pun silakan, tak ada masalah. Nak cari macam mana pun, yang penting dengan cara yang halal. Nak belajar main saham, nak belajar main itu, silakan, tak ada masalah. Nak beli kereta apa pun tak ada masalah. Gunalah, carilah dunia, tak ada masalah. Tapi yang paling penting, kita pastikan aset harta yang kita usahakan bermanfaat, bukan hanya semasa kita hidup sahaja. Bukan hanya masa hidup itu manfaat juga untuk ahli keluarga kita. Sampai kita dah meninggal dunia pun, harta itu tetap dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita. Terutama mati Allah subhanahu wa sekalian. Saya ada satu kisah di mana ini sangat-sangat menyayat hati saya. Kenapa, tuan-tuan? Kebiasaan kita, kadangkala kita beli rumah, kita gunakan nama orang lain. Contohnya, suami beli rumah gunakan nama isteri. Sebab suami mungkin loan tak lepas ke. Macam-macam lah berkaitan dengan kes yang saya pernah hadap ni. Suami ni beli rumah atas nama isteri sebabkan nama dia blacklist. So tak boleh nak buat loan dekat bank. Maka dia gunakan nama isteri, nama isteri clean, clear. Tetapi tiap-tiap bulan suami tu sendiri yang bayarkan loan atas nama isteri tu tadi, nama rumah tu tadi. Jadi bila berlaku kematian kepada isteri, maka dia kata dengan saya, ustaz, isteri saya meninggal dunia, mak ayah isteri saya datang tuntut rumah ni pada saya. Boleh ke macam tu, ustaz? Sedangkan saya yang bayar bulan-bulan, saya yang usahakan untuk bayar bulan-bulan supaya dapat kehidupan selesa pada anak isteri saya ni, bukan dia orang yang bayar, ustaz. Saya kata, ini bukan kes siapa yang bayar. Ini adalah siapa pemilik harta tersebut. Walaupun rumah tu ada MLTT MRTA, saya kata. MLTT MRTA ni dia cover kepada pihak yang mengeluarkan pembiayaan. Iaitu siapa yang berikan pinjaman bank kepada kita untuk beli rumah tu tadi. Bank sebagainya. Ya. Tetapi dia tak menyelesaikan isu berkaitan dengan pemilikan rumah tu. Maka bila berlaku kematian kepada pemilik rumah, saya kata, isteri tuan, maka waris-waris fardu

0: layak ataupun ada hak terhadap rumah ni. Rumah ni adalah milik isteri. Maka mak isteri masih hidup, ayah isteri masih hidup, tuan sebagai suami dan anak perempuan dua orang. Maka itu adalah waris pusaka terhadap rumah ini tadi. Jadi nak kena juga bayar kepada ibu tu tadi bahagian faraid dia dan juga bahagian faraid ayah. Ustaz dia kata, saya bayar bulan-bulan macam mana pula? Masa hidup isteri tu, tuan bayar bulan-bulan atas dasar ihsan dan tanggungjawab sebagai suami kena menyediakan penempatan ataupun kediaman untuk keluarga atas dasar ihsan, bayarkan. Ya, walaupun nama si isteri. Tapi bila berlaku kematian, maka rumah ini adalah milik isteri dan waris-waris faraid isteri berhak terhadap rumah ni. Gugur air mata seorang lelaki, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mengenangkan macam mana nak bayar dalam bentuk yang sangat banyak kepada ibu ayah mertua tu tadi. Dan dia kata, Ustaz, nak kira macam mana pula nak bayar rumah ni? Adakah rumah ni dikira daripada harga masa beli ataupun harga semasa? Saya kata, kiraan rumah ni nak bayar pada waris lain mengikut harga semasa, bukan harga beli. Harga beli RM100,000, harga semasa RM500,000, tuan-tuan. Dia dah kena bayar ke, Ustaz? Itu hak dia. Kecuali kalau dia melepaskan hak dia. Lepaskan macam mana, Ustaz? Lepaskanlah. Dia dah tahu bahagian nak pusaka dia berapa banyak, sebab 1/6 daripada rumah ni. Maka dia, kalau dia setuju lepaskan, dia lepaskanlah kepada, mungkin kepada cucu dia. Tapi kalau tak lepaskan, tuan kena jual rumah ni. Tak ada cara lain. Ataupun tuan kena ambil duit mana-mana untuk tuan tebus pusaka rumah ni. Dan waktu itu, tuan-tuan, dia pun tidak bekerja. Tak ada pendapatan. Ya? Maka terpaksalah, mungkin dengan kaedah tu, mungkin terpaksa jual rumah ni untuk membayar bahagian faraid kepada waris-waris pusaka isteri, iaitu ibu dan juga ayah mertua. Adakah ini terlalu kejam, Ustaz? Tak, itu hak dia. Memang kena pulangkan dan kena bagi. Bagi sekarang, Ustaz. Bagi sekarang. Kenapa bagi sekarang pula? Dia kata, kena uruskan segera. Kerana jika berlaku pula kematian kepada ibu, berlaku pula kematian kepada ayah tu tadi, siapa waris pusaka ibu? Siapa waris pusaka ayah? Adik-beradik ipar lah, saya kata. Maka adik-beradik ipar pun berhak terhadap rumah tu. Dah jadi kematian berlaku. Jadi kena uruskan segera. Ustaz, kenapa saya tak tahu masa dulu, Ustaz? Apa sepatutnya saya buat, dia kata. Saya kata, semasa sepatutnya kita, dia dah tahu rumah tu dia beli atas nama orang lain, atas nama isteri. Dia yang bayar bulan-bulan. Sepatutnya isteri tu, tadi saya kata, masa hidup isteri tu tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak. Kalau takut nak hibahkan kepada suami. Ini biasa, tuan-tuan, pengalaman saya bantu orang. Kalau tuan-tuan hibahkan rumah atas nama isteri, kepada isteri tak ada masalah, suami tak ada masalah. Tapi bila isteri hibahkan rumah masa, dia kata, Ustaz, saya boleh hibahkan rumah ni pada suami saya dengan satu syarat. Apa dia? Syaratnya suami jangan kahwin lain. Saya kata, tak boleh macam tu. Itu melanggar tu, dia kata. Saya kata, takut sangat. Kenapa, saya kata? Saya meninggal dulu, suami ni confirm kahwin lain, Ustaz, dia kata. Wah, betul-betul ya, saya kata. Marah betul ya. Saya kata, puan, ini sekalang masa, puan, daripada puan takut suami itu kahwin lain, kalau dia betul-betul nak kahwin, sekarang dah kahwin lah, saya kata. Bukan waktu puan meninggal dunia. Kalau sepatutnya puan fikirkan adalah, kalau berlaku kematian serentak puan dengan suami, berlaku dalam kemalangan, mana anak-anak ni nak tinggal nanti? Sedangkan masa hidup pun ada pilihan, ada kaedah yang boleh digunakan untuk hibahkan rumah ni pada anak-anak, supaya bila berlaku, contohnya paling worst kita risau adalah kematian serentak mak ayah ni, berlaku kematian serentak, mana anak-anak ni nak tinggal nanti kalau berlaku kematian kepada ibu dan ayah. Sekurang-kurangnya kalau dah diuruskan masa hidup, anak-anak tadi boleh tinggal dalam rumahnya sendiri, dijaga oleh orang yang sepatutnya menjaga anak-anak tersebut. Jadi sepatutnya, saya kata dengan lelaki tu tadi, sepatutnya masih hidup isteri tadi boleh hibahkan rumah ni kepada anak-anak, supaya apa, hibah ini dapat diserahkan kepada anak-anak semasa hidup. Tapi bila dah meninggal dunia, dah jadi hak faraid kepada waris, termasuklah ibu dan ayah, itu kena berikan hak mereka, kecuali kalau mereka melepaskan dengan suci hati, sukarela, tanpa ada sebarang paksaan. Saya pun tak tahu apa keputusan dia buat. Tapi keputusan yang terbaik, saya kata, adalah jual rumah ni dan agihkan kepada waris faraid mengikut hukum faraid. Tuan-tuan terlibat ataupun berada dalam situasi begitu, maka uruskanlah harta semasa hidup supaya harta ini dapat dimanfaatkan oleh waris-waris kita nanti selepas berlakunya kematian kepada kita. Sebab semua orang tak bersedia kadang-kadang, tuan-tuan. Bila kematian datang tanpa kita tahu waktunya, maka persediaan itu perlu ada supaya mereka yang kita bakal tinggalkan ini tenang, aman dan damai setelah kematian kita. Kita meninggal dunia, khususnya kita suami, isteri yang akan berhadapan bermacam-macam keadaan dan sebagainya. Kalau isteri meninggal dunia, suami masih lagi mempunyai kekuatan. Dengan fizikal kita, dengan emosi kita, kita mampu untuk menguruskan atau meneruskan kehidupan kita. Tapi tuan-tuan, bila berlaku kematian kepada suami, bagi isteri, separuh jiwanya pergi bersama-sama dengan kematian itu. Pengalaman yang saya pernah berhadapan dengan wanita-wanita yang kematian suami, dia kata, "Ustaz, saya nak bangkit balik selepas kematian suami saya. Saya mengambil masa hampir 10 tahun, ada yang 17 tahun untuk betul-betul boleh move on. Untuk betul-betul boleh meneruskan kehidupan dengan anak-anak atas kesedaran bahawa suami itu telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya." Jadi, kita sebagai pemilik harta, kita sebagai suami, kita kena pastikan kehidupan anak-anak kita aman semasa kita ada. Bila berlaku kematian kepada kita nanti, anak-anak isteri kita akan dapat terus menikmati kehidupan dengan aman, tenang dan bahagia bila mana kita merancang sebaik mungkin aset harta kita supaya dapat diuruskan dengan baik. Dan saya juga pesan kepada tuan-tuan, tolong jangan rahsiakan apa aset harta yang kita ada daripada pasangan kita. Nak apa rahsiakan? Takut sangat kenapa? Ada takut, "Ustaz, saya..." "Kenapa rahsiakan ni?" Dia kata, "Ustaz, saya ada satu lagi pasangan." "Patutlah rahsiakan," saya kata. Ya, jadi berhati-hati ya, supaya aset itu dapat diuruskan dengan baik, kerana mereka yang tinggalkan itu yang akan berhadapan dengan bermacam-macam kes. Ya, macam-macam kes tuan-tuan tengok berkaitan dengan pusaka harta yang tak selesai kerana bermacam-macam bermasalah. Yang paling penting adalah sebagai pemilik harta, rancanglah yang terbaik mungkin untuk mereka yang kita sayangi dan kita cintai. Pastikan apa yang kita usahakan masa hidup dapat terus dinikmati manfaatnya oleh waris-waris kita yang kita bakal tinggal. Itu sedikit sebanyak saya boleh kongsikan tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ilmu ini menyuntik hati kita tuan-tuan untuk merancang sebaik mungkin apa yang sepatutnya terbaik untuk mereka yang bakal kita tinggalkan, supaya hidup mereka aman, damai, tenteram setelah ketiadaan kita nanti. "Ustaz, doakan kami meninggal dunia ke?" Tak, bukan macam tu. Saya pun akan meninggal juga tuan-tuan. Ya, kita semua akan pergi. Yang paling penting, kita pastikan mereka yang kita tinggalkan ini hidup aman, tenang dan bahagia. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Terima kasih kerana setia bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik, pejam celik. Sedar tak sedar, saya dah nak mengakhiri tugasan saya untuk hari ini. Saya dah menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Selepas ini, DJ Lin akan menemani anda. Okay? Kepada anda yang di luar sana, walau di mana juga anda berada, saya harapkan semoga hari ini membawa lebih sinar kehidupan dalam harian anda. Satu saja pesanan saya, untuk menjaga hati kita, lepaskan sesuatu yang membuatkan kamu stres dan sedih. Kerana kesedihan itu bila hinggap dekat hati kita, lama-lama dia akan menjadi negative vibe dalam diri kita. Tak penting, tak penting kesedihan itu, lepaskan dia. Berharap kepada manusia itu memang hal yang pahit. Kerana manusia tidak dijadikan untuk memberi yang terbaik untuk kita. Kerana yang terbaik adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti berdoa yang terbaik buat orang yang kamu sayang. Kerana orang yang kita sayang itulah yang menyayang kita, dan yang kita sayang akan bersama kita sehingga ke hujung nyawa. Okey, saya juga nak sampaikan, sebentar nanti akan masuk waktu solat, untuk waktu solat fardu subuh untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.50 minit pagi. Ingat, orang yang cantik tidak selamanya baik, tapi orang yang baik selalunya cantik. Hiasi diri, hiasi peribadi. Jumpa lagi, saya Hanim. Bye. Assalamualaikum.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Sama juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
6: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
7: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Ken Buruk.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bertemankan saya Lin Zainul. Hari ini hari Sabtu ya, 6 Jun 2026. Terima kasih untuk sahabat saya Hanim yang telah pun bersama-sama dengan anda sebentar tadi. Terima kasih Hanim, bertugas pada pukul 12.30 malam sampailah 6 pagi. Hati-hati pulang ya. Begitu juga dengan anda yang tugasannya baru saja selesai pada pukul 6 pagi. Bertabar, berhati-hati ketika anda sedang memandu ataupun mungkin ada yang nak singgah ke mana-mana restoran, gerai, nak bersarapan pagi terlebih dahulu. Maklumlah kan, dah bertugas agak lama, kan perut pun dah berkeroncong. Apa kata kita bersarapan ya, untuk memberikan kita tenaga sebelum anda balik, anda beristirahat dan sebagainya lah. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur sebentar tadi pada pukul 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kami ucapkan kepada muslimin dan juga muslimat. Masuk waktu syuruk adalah pada pukul 7.02 minit pagi. Teruskan bersama dengan kami di Nasional FM.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Baikkanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: persetujuan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Hai, selamat pagi. Bangun pagi-pagi, jangan lupa bersarapan ya. Dan selepas itu mungkin ada yang nak bersiap-siap untuk berjoging, keluar berlari-lari anak kan, untuk mengeluarkan peluh ataupun sekadar berjalan-jalan di kawasan taman perumahan anda ataupun di mana-mana tasik yang ada kan. Ada orang sambil berjalan, sambil beriadah tu, dia nak lihat pemandangan yang begitu indah sekali, dengan tasiknya, dengan kicauan burung-burungnya, dengan ramai orang lalu-lalang kan. Ambil kesempatan, begitu indah sekali bumi ciptaan Tuhan. Di negara kita ni sebenarnya banyak ya, ada tasik, tempat-tempat riadah yang dijaga dengan rapi. Jadi aspek kebersihan juga turut diambil kira, dan ini memberikan peluang kepada kita rakyat Malaysia menikmati keindahan ciptaan Tuhan ya. Jadi sama-samalah kita mainkan peranan jaga kebersihan ya, kawasan persekitaran bumi tempat tinggal kita, agar bumi ini tidak marah. Dan bukan sekadar untuk tempat tinggal kita, bahkan juga untuk generasi akan datang ya. Jadi lepak santai bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
10: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riang.

Terima kasih kepada semua yang terus memilih Nasional FM ya sebagai teman anda. Semalam telah bermulanya Hari TVET Negara yang berlangsung di Dataran Putrajaya selama 3 hari. Hari ini ada, esok pun ada juga ya. Jadi jangan lepaskan peluang datang beramai-ramai. Pelbagai acara berskala nasional menghimpunkan pelbagai institusi TVET yang ada di negara kita. Begitu juga dengan pemain industri, agensi kerajaan untuk memperkenalkan ya peluang pendidikan untuk masa depan. Ya, pelajar-pelajar kita, adanya juga latihan kemahiran dan juga kerjaya kepada rakyat Malaysia. Sememangnya Hari TVET Negara ini merupakan platform terbaik untuk sama-sama kita terokai laluan kerjaya berasaskan kemahiran ya, untuk mengenali teknologi terkini industri serta mendapatkan maklumat secara terus daripada institusi dan juga organisasi yang terlibat dalam pembangunan modal insan negara. Pergi ke sana bersama-sama dengan keluarga anda, boleh bertanyakan soalan ya. Ada banyak reruai di sana. Sememangnya TVET pilihan utama kerjaya. Teruskan bersama-sama dengan kami Nasional FM.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
5: Tahu ni apaan? Ha? Memang aku tutup-tutup.
6: Awak kita?
7: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
8: Awak okey tak?
6: Awak okey tak? Awak okey tak?
9: Can you bring daddy to hospital?
10: I'm not feeling well lah.
11: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
6: Awak okey tak?
12: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
13: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: sanubari.
1: 6:47 minit pagi. Selamat pagi kami ucapkan untuk anda. Bersalam bersama-sama dengan saya Lin Zainal di National FM, sentiasa di hati. Banyak aktiviti menarik berlangsung sepanjang hari ini ya. Antaranya Hari Tibet Negara 2026 yang menanti kehadiran anda para pengunjung, terutamanya ibu bapa ya, para pelajar dan juga anda yang sedang mencari peluang kerjaya. Dibuka untuk orang ramai seawal jam 9 pagi hingga 10 malam untuk hari ini dan juga esok. Sebenarnya berlangsung selama 3 hari sejak semalam lagi ya. Dan anda juga boleh menerokai pelbagai reruai yang dibahagikan kepada beberapa zon, antaranya institusi dan industri, seminar TVET, karnival kerjaya, usahawan TVET, cabaran TVET dan juga hiburan berinformasi. Jadi datang beramai-ramai ya, bersama-sama dengan keluarga anda. Terima kasih kepada semua yang terus mendengar kami. Inilah National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bertemankan kami di Nasional FM. Nama saya Lin Zainal, akan terus bersama-sama dengan anda untuk 6 jam seterusnya ya. Sampailah pukul 12 tengah hari. Hari ini hari Sabtu, kita bersara bersama-sama 6 Jun 2026. Tarikh yang begitu cantik sekali. Mungkin ada juga yang memilih tarikh hari ini untuk mengikat tali pertunangan ya, melangsungkan perkahwinan, kenduri kendara diadakan di sana di sini kan. Semoga berbahagia hingga hujung nyawa, kami doakan. Dan kepada anda yang menerima jemputan tu, sudi-sudikanlah hadir ya, untuk kita mengimarahkan majlis tersebut. Semoga pasangan mempelai berbahagia dengan kehadiran anda. Jangan lupa untuk terus dengarkan kami, tentu sekali di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Terima kasih kepada semua yang terus mendengar Nasional FM. Selamat pagi kepada anda. Pagi-pagi ni senyum sikit ya. Bangun pagi senyum dengan orang di sekeliling anda. Itu antara rawatan urutan muka kan, untuk kita kekal awet muda. Jangan biarkan muka kita tegang, berkerut-kerut, tidak senyum, masam sahaja kan. Katanya nanti lebih mudah cepat tua. Jadi kena jaga juga ya wajah kita dengan berikan senyuman. Tak perlulah lah nak ketawa sampai mengilai-ngilai, sampai mengganggu orang di sebelah tu kan. Baik, Jabatan Imigresen Malaysia sebelum ini telah berkongsi bahawa penggunaan foto di jana, iaitu diubah suai menggunakan AI atau pengemukaan maklumat palsu bagi permohonan pasport Malaysia adalah satu kesalahan yang serius ya. Pemohon hendaklah memastikan bahawa foto yang anda hantar itu adalah foto asli, tidak diubah suai. Contohnya macam anda lebatkan kening kan, anda orang kata apa, hilangkan kerutan di wajah dan sebagainya, kerana itu tidak mematuhi spesifikasi yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Imigresen negara kita lah. Sebarang foto ataupun maklumat palsu yang dikemukakan boleh menyebabkan permohonan itu ditolak atau pemohon itu boleh dikenakan tindakan tau di bawah Akta Pasport 1966. Jadi pastikan foto foto anda tu asli dan tidak diubah suai, pencahayaannya sekata, wajah anda jelas tanpa bayang dan juga mematuhi segala arahan yang telah pun ditetapkan ya. Jangan manipulasikan AI dengan cara yang mendatangkan masalah pula kepada kita di kemudian hari. Teruskan bersama dengan kami.

0: Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komitmen memerangi rasuah.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Sama-sama kita berikan kasih sayang tanpa batas ya kepada anak-anak kita kan. Pewaris generasi bangsa akan datang, tetapi didiklah mereka dengan disiplin ya, dengan penuh sopan santun dan juga dengan tegas, kerana kalau tidak dididik dengan disiplin, kita khuatiri mereka akan terjebak dengan perkara-perkara yang kita akan menyesal, membuatkan kita menyesal di kemudian hari. Dan pastikan mereka bergaul dengan orang yang betul ya. Kena ambil tahu juga dengan siapa anak-anak kita berkawan, dengan siapa mereka luangkan masa, dengan siapa mereka keluar. Kerana sekali mereka dah terjebak dengan perkara yang orang kata yang boleh merosakkan masa depan mereka, sukar juga ambil masa sedikit untuk kita tarik mereka kembali ke pangkal jalan ya. Jadi sama-sama kita santuni keluarga kita dan berusaha sedaya upaya. Ini merupakan peranan sebuah keluarga, tanggungjawab isteri dan juga suami dan juga ahli keluarga yang lain lah ya. Baik, untuk anda yang gemar dengan aktiviti hiking, terbaharu Jabatan Perhutanan di Perak telah melarang kegiatan pendakian secara day hike ataupun compressed hike di pergunungan berisiko di negeri Perak berkuat kuasa serta merta. Apa yang dimaksudkan dengan day hike? Day hike ini merujuk kepada aktiviti mendaki yang diselesaikan dalam tempoh sehari. Manakala compressed hike adalah pendakian yang dilakukan dalam tempoh masa tertentu namun dipadatkan berbanding jadual biasa. Laluan pendakian Trans Spencer Chapman itu membabitkan jajaran Gunung Ba Gading, Gunung Kak, Gunung Batu Putih yang ditetapkan untuk tempoh minimum pendakian selama 5 hari ya. Ini susulan kes beberapa orang hilang dan usaha berterusan ya diteruskan untuk menjejaki mereka yang masih lagi belum mendapat orang kata apa, mendapat berita. Jadi sama-sama kita doakan mudah-mudahan pencarian mereka yang hilang ini akan membuahkan hasil ya. Jadi terima kasih kepada semua anggota keselamatan ya, kepada pihak berkuasa, bomba dan penyelamat, orang ramai yang membantu untuk mengesan Jaslinda Saludin, 49 tahun yang dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih Tapah ketika mendaki bersama 13 pendaki lain yang menyertai pendakian di Trans Spencer Chapman pada 23 Mei lalu. Operasi mencari dan menyelamatnya masih lagi berterusan namun pada skala kecil ya, kerana gunung itu sangat besar, sangat luas dan banyak juga binatang buas di dalamnya. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus mendengarkan kami. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meets science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.